0: Dan yang diperlombakan. Menurutnya, olahraga tradisional perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar mereka mengenal sekaligus ikut menjaga warisan budaya tersebut agar tetap lestari.
1: Mungkin ke depannya kita akan menambah lagi jenis-jenis olahraga ya yang akan dipertandingkan, khususnya di olahraga tradisional, karena di wilayah kita perbatasan ini masih banyak olahraga-olahraga tradisional dan juga yang cukup dinikmati.
0: Portina berharap kegiatan serupa dapat terus digelar sehingga olahraga tradisional tidak hanya menjadi bagian dari perayaan daerah, tetapi juga semakin dikenal dan dimainkan oleh masyarakat lintas generasi. Salma Amin melaporkan.
2: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Amin di Palangkaraya.
3: Baik, terima kasih rekan Rista dari Kota Tanuntaka, Nunukan, Kalimantan Utara yang lagi berpesta merayakan HUT Nunukan. Ya, luar biasa, semoga berjalan lancar. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pemerintah memperkuat ketersediaan cadangan air baku sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih oleh PAM Banjarmasin. Selain embung, Pemko Banjarmasin juga menyiapkan perencanaan pembangunan jaringan perpipaan untuk mendukung sistem penyediaan air baku. Salah satu jaringan yang direncanakan memiliki panjang sekitar 8,7 km menghubungkan IPA 2 Pramuka dengan intake Pematang Panjang. Rencana pembangunan embung sebelumnya juga telah dibahas Yamin bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin. Gubernur mengapresiasi rencana pembangunan embung tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya pemerintah kota dalam mengatasi persoalan keterbatasan air baku.
1: Hanya wacana dan bicara saja, tapi ke depan ini bagaimana apabila terjadi kemarau yang sangat panjang, kita tidak lagi perlu bingung mencari air baku sendiri. Tentu apa yang sudah saya sampaikan, Pak Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin sudah memanggil saya, sudah untuk membahas dan membicarakan terkait masalah pembangunan embung yang akan kami kolaborasikan dengan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Cirebon. Tentunya saya sangat mengapresiasi Pak Gubernur ya, yang sudah peduli dan melihat kondisi ke depan, jangan lagi sampai terjadi seperti ini. Dan mudah-mudahan ini, saya minta direksi, saya minta komisaris juga untuk selalu komunikasikan lah ya.
0: Sebelumnya darurat air bersih akibat kemarau panjang tahun ini sangat dirasakan warga, terutama yang berada di daerah pelosok. Misalnya Akil Amun, warga Kuin Cerucuk, yang mengaku gangguan air bersih telah dirasakan sekitar 3 bulan dengan kondisi air semakin asin dalam 1 bulan terakhir. Dalam sehari keluarganya membutuhkan sekitar 50 liter air untuk berbagai keperluan, sehingga bantuan air bersih sangat membantu kebutuhan rumah tangga. Dalam perhitungan teknis terbaru, kebutuhan anggaran pembangunan pipa sepanjang 8,7 km dengan diameter 800 mm dari IPA 2 Pramuka menuju intake Pematang Panjang diperkirakan sekitar 136 miliar. Sementara itu, pembangunan jaringan menggunakan pipa berdiameter 1.200 mm dari kawasan Gubernur Subarjo menuju IPA 2 Pramuka diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 200 miliar rupiah. Jumlah Muhammad melaporkan.
2: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Amin di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Baik, terima kasih rekan Feija dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Luar biasa sekali, semoga bisa teratasi krisis airnya dan tentunya juga kemarau semoga cepat berlalu juga pendengar. Dan pendengar serta pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, ya, informasi dari cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait Ketua Kopdes Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Satu Tubil mengatakan pembangunan koperasi Merah Putih sudah rampung. Namun proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan sesuai bangunan dan sarana pendukung setelah dinyatakan lengkap. Kopdes akan selanjutnya dioperasikan. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
2: Pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Palangkaraya telah rampung. Namun hingga kini belum seluruhnya dapat dioperasikan. Sejumlah sarana dan prasarana masih dalam proses melengkapi kebutuhan sebelum dilakukan pemeriksaan. Ketua Kopdes Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Itubil mengatakan, proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung. Setelah dinyatakan lengkap, koperasi baru akan diserah terimakan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dioperasionalkan.
1: Yang pertama bangunannya sudah selesai, tapi sarana prasarana kayak Bukit Tunggal itu kan belum lengkap. Jadi kita tunggu lengkap, dicek semuanya lengkap, baru diserah terimakan kepada

0: KKNP. Mengamati itu sangat strategis ya bahasanya, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, karena sesuai dengan apa Perpres itu, memang KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah, itu yang diutamakan.
1: Ia menambahkan, keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang direncanakan tersedia antara lain sembako, pupuk, LPG, layanan perbankan, serta simpan pinjam. Koperasi juga diharapkan dapat membantu warung-warung kecil melalui penyediaan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Senada disampaikan Lurah Pahandut Ahmad Reja, sejumlah pihak masih menunggu kejelasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana. Kejelasan regulasi dinilai penting agar pengoperasian Koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat berjalan sesuai ketentuan.
2: Siapa yang ikut keanggotaan, maka dia akan mendapatkan fasilitas yang artinya yang murah, misalnya seperti gas LPG kalau memang sesuai dengan aturan, misalnya harganya itu di angka harga 16 sampai 18 misalnya. Ya kemungkinan kan masih banyak yang akan jadi anggota kan gitu, menggodok kan, artinya itu regulasi juknis juklaknya, sehingga nantinya dalam pelaksanaan itu tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan.
1: Ia menambahkan, pemerintah daerah dan masyarakat berharap program Koperasi Merah Putih tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Koperasi diharapkan segera beroperasi dan memberikan pelayanan nyata, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga. Edi Suroso melaporkan.
3: Ya, pendengar, laporan Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa dalam Lintas Banjar Nusantara yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku, karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjemaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13.

Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia.

0: said, you gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before.
1: Sulastri, silakan maju ke depan. Apa ini?
2: Spesi papaya leaf makeup, chef.
1: Alias?
2: Oblok-oblok godong kates pedas, chef.
1: Kamu bilang ini oblok-oblok godong kates pedas? Oblok-oblok daun pepaya pedas?
2: Iya, chef.
1: Sini, kamu coba cicipin.
3: Salah.
1: Dan ini seasoningnya sangat kurang nih. Gak ada pedas-pedasnya.
2: Maaf, chef. Saya salah mengambil bahan dan tidak teliti dalam memasak.
1: Kali ini kamu saya maafkan. Tapi untuk pemilu 2024 besok, kamu harus teliti. Jangan salah dalam memilih pemimpin. Karena ini tidak untuk main-main. Tidak sekedar berkompetisi. Tapi ini untuk masa depan Indonesia. Teliti sebelum memilih pemimpin.

Pendengar Pro Sultan akan kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam semuanya. Gimana hari ini aktivitasnya lancar? Aktivitasnya bahagia? Menyenangkan? Atau mungkin malah sebaliknya? Ya udahlah ya. Setidaknya ini adalah hari Sabtu dan malam ini adalah malam Minggu. Tapi ya mungkin enggak relate kali ya bagi kamu yang memilih untuk santai di rumah, lebih memilih bantal guling kamu dibandingkan kopi di luar sana yang lagi menunggu kamu untuk nyantai, relax lagi. Ya setidaknya minimal malam ini kamu bisa lebih menikmati hidup, weh. Emang kemarin-kemarin gak nikmatin hidup? Nikmatin juga sih, cuman ya emang cara menikmatinya lebih gerasa gerusu aja ya. Pontang-panting aja cari cuan ya. Dan malam ini adalah waktunya kamu untuk yang gak habisin uang juga, ya minimal sisahkan uang kamu untuk sedikit bisa mendapatkan kenyamanan yang memang seharusnya kamu dapatkan dari segala hasil jerih payah yang sudah kamu kumpulkan. Selamat malam, ini kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang akan membuat Anda mungkin merindukan seseorang, relate dengan masa lalu, atau relate dengan masa sekarang, atau juga bahkan gak ngerti ini lagu apa. Tapi yang pasti akan ada selalu momen di mana Anda mendengarkan setiap bait dan juga irama lagu-lagu ini. Anda akan bisa memahami satu hal bahwa setiap lirik yang dinyanyikan oleh para musisi-musisi kita itu pasti ada makna dan juga pasti ada artinya. Yang minimal buat kamu yang relate bisa menghibur lah kan. Dan buat kamu yang gak relate, ya minimal kamu tahulah ternyata ada loh lagu sedip ini.

0: Dia tidak punya karisma.
1: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
0: Itu money politik namanya.
1: Loh, apa salahnya?
2: Cukup, Ayah. Bunda, kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
3: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

0: Sulastri, silakan maju ke depan. Apa ini?
1: Spesi papaya leaf makeup, chef.
0: Alias?
1: Oblok-oblok godong kates pedas, chef.
0: Kamu bilang ini oblok-oblok godong kates pedas? Oblok-oblok daun pepaya pedas?
1: Iya, chef.
0: Sini, kamu coba cicipin.
2: Salah.
0: Dan ini seasoningnya sangat kurang nih. Gak ada pedas-pedasnya.
1: Maaf, chef. Saya salah mengambil bahan dan tidak teliti dalam memasak.
0: Kali ini kamu saya maafkan. Tapi untuk pemilu 2024 besok, kamu harus teliti. Jangan salah dalam memilih pemimpin. Karena ini tidak untuk main-main. Tidak sekedar berkompetisi. Tapi ini untuk masa depan Indonesia. Teliti sebelum memilih pemimpin.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Dengar berusaha Tarakan kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni mini drama. Malam hari ini dengan tema Laut Tak Pernah Lupa.
1: Aku anak dia, Mak. Aku berhak tahu ayah aku meninggal macam mana sebenarnya. Dituduh aku macam-macam. Dicakap kau bukan anak dia.

0: Lama aku tak pijak papan ni, Mak. Bunyi dia pun masih sama. Berderet macam dulu. Dulu aku ingat bunyi ni biasa je. Rupanya dialah yang selalu temankan aku tiap malam. Bau laut pun tak berubah. Masin lekat kat dada.
1: Kalau dahlah mau meninggalkan tempat ni, jangan harap semua dapat sama seperti dulu lagi, Mira. Semua yang kau tinggalkan ni dah terbiasalah tanpa kau.
0: Memang Mak yang tak pernah mau aku balik.
1: Mak tak cakap macam tu. Cuma hidup kau dah lain sekarang. Dah jadi orang kota. Engkau dah tak payah lagi terikat dengan tempat ni.
0: Terikat? Rumah ni, laut ni, ayah, mak, semua kat sini. Macam mana aku nak tak terikat? Mana Pak Rahman?
2: Aku ada je. Tak ke mana?
0: Pak Rahman. Macam mana rasanya hidup dengan mak aku? Kenapa? Kenapa diam? Atau dari dulu memang banyak yang disimpan?
2: Kau balik nak cari apa sebenarnya, Mira? Kalau sekedar ziarah, duduklah baik-baik. Jangan ungkit hal lama.
0: Hal lama itulah yang buat aku balik lagi. Malam ayah jatuh tu, aku tak pernah lupa. Angin kuat, ombak bunyi lain macam. Tapi yang paling aku ingat, suara orang bertengkar.
1: Mira, cukuplah. Tak elok kau buka cerita tu lagi.
0: Kenapa tak elok, Mak? Sebab sakit? Atau sebab takut? Kenapa? Barang bapak masih ada. Jaring lama ni, parang dia, semua mak simpan rapi-rapi. Kenapa? Kalau betul dia jatuh macam yang orang kata, kenapa tak buang aja semua ni?
1: Jangan kau usik. Kau letak balik.
0: Mak simpan sebab sayang atau sebab rasa bersalah?
2: Nada kau tu jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati kau.
0: Rumah? Rumah yang penuh rahasia macam ni masih bolehkah dipanggil rumah? Aku jumpa orang lama kat hujung perlantar tadi, Pak Cik Karim. Dia cakap malam tu dia dengar suara mak menjerit. Bukan jerit minta tolong, tapi jerit marah.
1: Orang tua tu dah nyanyuk. Jangan percaya sangat.
0: Kalau satu orang je cakap, aku boleh tak percaya, Mak. Tapi semua orang diam. Macam ada hal yang sama-sama disembunyikan. Aku anak dia, Mak. Aku berhak tahu ayah aku meninggal macam mana sebenarnya.
2: Kau nak tahu sangat tu untuk apa? Nak ubah apa? Orang dah tiada.
0: Sekurang-kurangnya aku tak hidup dengan bayang-bayang. Setiap malam aku teringat, betul ke tak ada yang tolak dia? Betul ke tak dia jatuh? Betul ke tak tak ada siapa-siapa dekat dia? Betul ke tak ada yang tolak dia? Atau sebenarnya dia tak pernah jatuh sendiri?
1: Malam itu ayah kau balik dalam keadaan mabuk. Dia marah. Entah apa yang dia fikir. Semua benda dia hempas. Pinggan pecah.
0: pintu ditendang. Aku diam je sebab dah biasa. Tapi malam tu lain, dia ambil barang. Barang? Dituntut aku macam-macam. Dicakap aku berbohong, aku selingkuh. Dicakap kau bukan anak dia. Dia angkat barang tu, dia pandang aku macam aku bukan isteri dia, tapi musuh dia. Mak takut, mak tak sanggup lagi dengan perangkuan ayah kau. Tolak dia. Mak, mak tolak. Mak cuma tolak dia, Mira. Aku bersumpah, aku cuma nak jauhkan dia dari aku. Tapi dia mundur, terus jatuh celah dekat perahu, dari tiang-tiang tu. Untukku ya, ombak air turun, badan dia terjumpai dekat situ.
2: Dia cuba lepas, aku dengar dia, tapi aku tak mampu tarik dia naik. Kami dah berusaha selamatkan dia, tapi nyawa dia memang tak tertolong lagi. Kami tak pernah rencanakan ini, Mira. Semua terjadi begitu cepat.
0: Jadi selama ni aku hidup dengan cerita bohong. Kami tak nak berbohong. Kami cuma nak hidup je. Hidup? Hidup atas kematian orang lain? Atas kematian ayah aku? Aku akan laporkan semua ni.
2: Jangan, Mira. Kami mohon.
0: Mira, sampai hati kau ya. Nak mencari mak kau ni, nak. Sampai hati mak bilang, ya Allah, mak. Sejak malam tu, Mira, setiap bunyi ombak besar, badai, aku dengar dia bangkit.
1: Mak, aku tak dengar apa-apa malam ini. Aku tak tahu apa-apa. Dan aku tak pernah balik ke sini untuk mencari jawaban semua ini.
0: Mira, jangan pergi.
1: Untuk apa lagi, Mak? Silakan. Silakan terus hidup dengan rasa bersalah bersama dengan laki-laki itu.

0: Sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut. Malu leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat. Gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, dek. Jangan ya, dek.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Pendengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi. Wah, kita spill dulu nih, ada film yang menarik yang mana terkait dengan trailer ya terbaru yang memperkenalkan kisah keluarga empat perempuan dari tiga generasi. Film ini itu dengan judul Desember Jani. Ini akan rilis, ternyata sudah rilis ya, pada tanggal 1 Oktober 2026. Film garapan Aryani Darmawan tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 10 Desember 2026. Ini merupakan ibu rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menyimpan rasa bersalah atas kepergian Julia dari rumah. Dan kesibukan Winnie itu mencari nafkah dan juga membuat komunikasi dengan Jenny semakin berjarak. Dalam hal ini pendengar, cerita ini juga kemungkinan mengikuti perjalanan Jani yang mana selama 4 hari pada Desember yang dipertemukan dengan persoalan keluarga dengan berbagai generasi yang ada. Artis muda Cempa Putri berperan sebagai Jani, Sigi sebagai Wilama, dan Tuti Kirana sebagai Oma, serta Hori sebagai Julia. Keempat pemeran tersebut menjadi pusat cerita yang menggambarkan hubungan perempuan dari tiga generasi dalam sebuah keluarga. Nah, kenapa nih harus diinformasikan? Yang pasti adalah untuk mengisi waktu Anda, apalagi untuk Anda yang suka genre perfilman-perfilman yang dengan latar belakang kekeluargaan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Aku maunya kamu ikut aku.
1: Aku gak mau. Jangan paksa aku dong.
0: Oh, jadi gini, kamu udah gak sayang lagi sama aku.
1: Aku sayang sama kamu, tapi pilihan tuh gak bisa dipaksain. Walaupun kita beda pilihan, yang penting kita gak beda tujuan. Sama-sama untuk Indonesia kan?
0: Iya deh. Jadi 14 Februari nanti, kita tetap kasih suara kan?
1: Tetap dong sayang. Kan 14 Februari 2024 hari kasih suara. Juga hari kasih sayang aku ke kamu.

Pendengar Pulau Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ini sebelum kita masuk ke dalam lagu-lagu di Ruang Rindu di malam hari ini, ada lagi nih rekomendasi yang sangat menarik untuk Anda nikmati terkait dengan film GGLS Berapi-api judulnya. Ini merilis lagi trailer terbaru menjelang penayangannya di bioskop Indonesia. Trailer tersebut juga memperlihatkan kisah tiga sahabat yang berusaha mewujudkan cita-cita menjadi petugas pemadam kebakaran, dan juga mengikuti perjalanan sang aktor ada Rigen, Ananta Rispo, dan juga Rifki Hoyer sebagai tiga sahabat. Dan ketiganya juga mengikuti pelatihan bersama dengan Regu Alkucu Api sebelum menjalani berbagai tugas sebagai petugas pemadam kebakaran. Jadi ceritanya ini memadukan komedi dengan aksi para petugas pemadam kebakaran yang menjalankan tugas menyelamatkan. Kisah persahabatan tiga tokoh utama juga menjadi bagian paling penting dalam perjalanan mereka sepanjang film. Dalam hal ini juga pendengar, film ini menghadirkan lagu Api dan Mimpi dari band Bara Suara sebagai soundtrack resminya. Dan lagu tersebut juga dibuat khusus untuk memperkuat cerita perjalanan tiga sahabat yang menjalani profesi pemadam kebakaran. Nah, ada yang kepikiran gak nih? Kira-kira gimana ya ini petugas-petugas mas-mas damkarnya ini dijadiin film yang ada unsur komedinya? Apakah nanti saat memadamkan api terus lucu-lucuan main air? Bisa saja ya. Ini yang buat kita penasaran. Untuk itu pastikan Anda bisa menikmati karya-karya anak bangsa. Dan kami hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu di Ruang Rindu.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Truly, Madly, Deeply dari lagu One Direction. Jadi kalau kita dengerin ya satu lagu yang baru kami hadirkan, ini terkait dengan perasaan luar biasa saat jatuh cinta dan rasa tak percaya bisa bersama dengan seseorang yang sangat dicintai. Ya pastinya seperti itu ya, kita tuh akan menyerasa bahwa hidup itu tuh kayak bahagia banget. Apalagi kalau misalnya kita ketemu sama orang yang benar-benar cintanya lebih besar daripada kita, sefrekuensi dan juga setara pastinya dalam banyak hal. Yep, poin-poin penting dari makna lagu ini itu terkait dengan rasa tak percaya dan kebahagiaan. Awalnya menceritakan terkait dengan kekaguman seorang yang merasa seperti bermimpi saat melihat orang yang dicintai tidur di sebelah mereka. Lalu lagu ini menggambarkan betapa besar dan dalamnya rasa cinta hingga mengubah hidup seseorang. Ada ketakutan sih di balik kebahagiaan itu, yaitu rasa takut jika semua itu hanya mimpi dan jika suatu saat ditinggal oleh orang yang tersayang. Tapi pada faktanya, dalam setiap kehidupan yang harus kita tahu bahwa segala hal yang manis, segala hal yang baik, kita akan selalu dipertemukan. Bahkan hal yang buruk juga kadang-kadang kita dipertemukan. Tapi yang pasti, semua itu pasti ada kalimat perpisahan. Mungkin mereka pergi, mungkin telah usai, atau juga mungkin telah tiada.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, ya, masih di ruang dengar Anda. Lagu Spend My Life With You ini dinyanyikan oleh Eric Bennett featuring Tamia, yang menceritakan terkait dengan seorang yang menerima dan juga menemukan cinta sejati dan ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama dengan orang-orang tercinta. Kalau Anda yang mengikuti Ruang Rindu di malam ini sudah pasti mendapatkan satu hal yang paling penting. Apa itu? Malam ini lagunya kebanyakan cinta-cintaan ya. Cinta sejati, hidup menua bersama, so sweet. Jadi pastinya sangat-sangat menyenangkan dan relate buat Anda yang lagi berbunga-bunga, lagi jatuh cinta-jatuh cintanya, atau bahkan saat ini sedang bersama dengan orang yang paling dicintai. Asik. Ya, kita bahas lebih mendalam terkait dengan lagu Spend My Life With You. Lagu ini ternyata menggambarkan perasaan takjub dan rasa syukur saat seseorang menyadari bahwa cinta yang begitu indah itu benar-benar ada di dalam hidupnya. Oh, wow, gitu kayak, wah ternyata ini tuh benar-benar ada di hidup aku. Dia cinta sama aku dan aku juga sebaliknya seperti itu. Liriknya menyampaikan niat yang kuat untuk berkomitmen penuh, hidup bersama dan saling mendukung dalam suka maupun duka. Karena apalah daya perjalanan panjang, sama-sama bareng-bareng dalam waktu yang bertahun-tahun, gak ada komitmen, gak ada keinginan untuk hidup bersama, buang-buang waktu gak sih? Jangan ya dek ya. Ya, dalam lagu ini juga terkait dengan hubungan yang dijalani dan dipandang sebagai anugerah terbesar, dimana setiap detik bersama pasangan itu sangat berarti dan juga sangat berharga.

berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Le, serius sekali dok mana?
1: Aduh,
0: kan sekali nggak bikin tugas sampai sefokus itu.
1: Aduh Ren, tunggu sama maklar. Mar ini ndak kalah penting. Nggak usah tahu sus apa yang nggak mau pilih. Sadikilah semua pemilu tahu.
2: Oh no.
0: Aduh, cilaka ini. Semua pemilu kak tukang. Nah tenang deo, kita so ada pilihan.
1: Hah? So ada. Semudah itu nggak ada pengen apa pilihan?
3: Iya, caranya mudah saja. Cari tahu caleg dan parpol di daerah pemilihanmu. Lihat profil dan latar belakangnya. Cari tahu prestasi dan tugas kerjanya, juga visi misinya. Apakah sesuai dengan harapan kamu sebagai pemilih pemula?
1: Hi, biasa jodang tuh Randy, kayak pangana serupa iklan radio begini dang.
4: Hihihihi, ini kan memang iklan layanan masyarakat.
1: Jadi, ayo tentukan pilihanmu sekarang juga. Digerakkan cerdas memilih menuju pemilih.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

0: kewening endi iki?
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi Mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
0: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suletan itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Wadudu, ojo to Bu. Pieng ku anakku sopo sing openi.
1: Nah ya, mulut to Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.

0: Eh, lagi ngapain sih? Serius amat.
1: Ini nih, lagi nyari nomor si Rudy, mantan aku.
0: Mana ya? Perasaan aku masih simpen deh. Idi, ngapain sih simpan nomor mantan? Lebih bagus kamu tuh simpan nomor telepon darurat.
1: Hah? Nomor apaan tuh?
0: Nomor-nomor penting, misalnya nih ya, ambulans, oh, pemadam kebakaran, polisi, SAR atau Basarnas, PLN, dan posko kewaspadaan nasional.
1: Oh iya ya, untuk jaga-jaga kalau keadaan darurat kan?
0: Nah, itu pintar. Nomor darurat juga biasanya singkat aja sih, cuma 3 angka agar mudah diingat dan dihubungi kapan saja. Makanya, nomor penting ini wajib ada di ponsel kita loh.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nen Wan Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nen Wan Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: Duh.
1: Bermain gadget saat berkendara beresiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah sudah mengeluarkan larangan penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yuk, gak main gadget saat berkendara untuk keselamatan bersama.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat. Afirmasi positif.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami pada hari ini. Jadi siar tanggal 3 Oktober 2006 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Dan besok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acara di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2006 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malino. Selamat malam dan sampai jumpa.

Basarnas mengatakan sebanyak 188 korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah berhasil dievakuasi. Tim gabungan hingga hari ke-21 operasi pencarian dan pertolongan SAR Sabtu hari ini terdiri dari 108 orang selamat, 80 orang meninggal dunia, sementara 55 korban lainnya masih dalam pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Safi dalam konferensi pers mengatakan setelah evaluasi operasi kini diarahkan pada lokasi kemungkinan jalur hanyut, area permukaan, serta wilayah pesisir yang berpotensi menjadi lokasi ditemukannya korban.

Dari mancanegara, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Hal itu dikatakannya dalam pidato pembukaannya di Forum Afrika Alamein. Forum Afrika Alamein yang berlangsung selama 3 hari mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika serta menghadiri sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi kawasan. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Roger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini berpasangan dengan Fadona Kusmawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya berpasangan dengan Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games. Keberhasilan menempatkan 2 pasangan Indonesia di antara 3 tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3.

0: Presiden Soekarno mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Parkam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa deja vu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya deja vu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena deja vu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami deja vu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menjelang Malam di segmen terakhir dalam segmen musik dan informasi. Berbagai informasi Pak, coba kami hadirkan pada segmen kali ini dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustolih Syiraj mengklarifikasi informasi mengenai pengurangan masa tunggu keberangkatan haji dari 26 tahun menjadi 14 tahun. Pengurangan ini terbilang turun drastis dari estimasi administratif terlama sebelumnya menyentuh angka 49 tahun. Masa tunggu 14 tahun tersebut tidak berlaku untuk seluruh jemaah. Pengurangan itu merujuk pada jemaah yang berangkat pada musim haji 2026. Ia juga mengatakan percepatan keberangkatan merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh memangkas waktu tunggu jemaah. Upaya itu dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menilai masa tunggu 26 tahun masih terlalu lama. Informasi lainnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mendorong kebangkitan industri genteng melalui gerakan gentengisasi. Sebanyak 50 ribu keping genteng dari Pleret Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat didistribusikan di ke berbagai wilayah. Pelepasan genteng dilakukan Menteri PKP Marwar Sirait bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah pejabat daerah. Sebanyak 125 truk diberangkatkan dari lapangan Pasar Citeko, Pleret Purwakarta, Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan gerakan gentengisasi menjadi kolaborasi menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurutnya program ini bertujuan memastikan masyarakat memperoleh produk genteng berkualitas dan memenuhi standar. Rawasi soal kuota internet, pendengar. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan perlindungan substantif terhadap sisa kuota internet pelanggan tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi Ervan Faturrahman mengatakan ketentuan tersebut tercantum secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ervan mengatakan operator tidak boleh membebankan biaya apapun untuk memberikan perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan. Perlindungan ini harus memastikan kuota yang masih tersisa tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Ia juga menambahkan putusan MK tidak membatasi pilihan layanan yang ditawarkan operator. Hal terpenting adalah operator memastikan kuota yang masih tersisa tetap dapat dinikmati oleh pelanggan. Terkait adanya kenaikan harga paket rollover, Evan mengatakan Komdigi akan mengevaluasi penerapan formulasi tarif yang telah ditetapkan pemerintah. Pihaknya juga terus mengevaluasi mekanisme perlindungan yang diterapkan oleh operator. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memastikan penanganan dugaan perundungan anak di Tangerang Selatan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban. Penanganan dilakukan dengan memperhatikan keamanan, perlindungan, serta kebutuhan anak dan keluarga sesuai kondisi yang dihadapi. Menteri P3 Arifah mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan UPTD PPA Tangerang Selatan untuk menindaklanjuti dugaan perundungan terhadap anak. Koordinasi dilakukan untuk memastikan penanganan kasus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak serta keluarganya. Arifah juga mengatakan UPTD PPA Kota Tangerang Selatan siap memberikan pendampingan apabila anak dan keluarga membutuhkan bantuan. Yang juga dijelaskan dugaan perundungan terjadi 26 Agustus 2026 saat kegiatan pramuka melibatkan sejumlah kakak kelas hingga korban mengalami luka-luka. UPTD PPA Tangerang Selatan menyampaikan juga dengan keluarga dan sekolah untuk memastikan penanganan sesuai kondisi serta kebutuhan anak. Selain dugaan perundungan, Kementerian P3A menyebut terdapat dugaan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan yang sama. Kasus ini sebelumnya telah ditangani dan mendapat pendampingan. Arifah mendorong pemerintah daerah dan satuan pendidikan memperkuat mekanisme pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap anak. Langkah itu mencakup penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses, peningkatan kemampuan warga sekolah mengenal kekerasan, serta memberikan respon yang tepat terhadap setiap laporan. Masyarakat dapat melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui SAPA 129, hotline 129, atau WhatsApp di 08111129129. Kami ulangi, di WhatsApp 08111129129. Layanan ini memberikan informasi, penerimaan pengaduan, pendampingan, serta rujukan sesuai dengan kebutuhan anak dan juga keluarga. Ini berkaitan dengan kasus perundungan yang terjadi di Kota Tangerang Selatan, pendengar. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Beralih ke informasi lainnya, kualitas udara di Kabupaten Kerinci memburuk, jarak pandang mencapai 1.300 meter. Berikut laporan Muhammad Desman.
1: Kualitas udara di wilayah Kabupaten Kerinci dan sekitarnya mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat diselimuti kabut asap. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas warga serta berdampak pada jarak pandang di area terbuka yang merosot hingga mencapai 1.300 meter. Berdasarkan pantauan dari BMKG Depati Parbo Kerinci, kabut asap yang kian pekat terasa mengikis jarak pandang pengendara saat pagi hari. Asap pekat juga memicu bau yang menusuk hidung hingga menimbulkan rasa perih di mata dan juga kekeringan pada tenggorokan bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengatakan kondisi ini termasuk yang terburuk dari akhir-akhir ini, mengingat jarak pandang yang sangat pendek, ditambah lagi jika ada masyarakat yang melakukan pembakaran yang dapat menambah tebal kabut asap.
2: Dari BMKG menginformasikan jarak pandang saat ini di Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh itu sangat pendek, yaitu 1.300 meter.
1: Kalau untuk berapa pekan terakhir ini, Bu, ini untuk termasuk yang istilahnya jarak pandangnya yang cukup pendek atau gimana, Bu? Kalau biasanya berapa, Bu?
2: Kalau normal ya 5.000 meter. Jadi biasanya ya ISPU itu mengikuti jarak pandang. Kalau jarak pandangnya pendek, ISPU-nya juga biasanya sedang atau tidak sehat gitu.
1: Menanggapi kondisi udara yang memburuk, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi ancaman gangguan saluran pernapasan akut ataupun ISPA. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam warta berita pukul 23 tadi kami hadirkan informasi Basarnas menyampaikan sebanyak 188 korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah berhasil dievakuasi dalam hari ke-21 operasi pencarian. Terdiri dari 108 orang selamat dan 80 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara 55 korban lainnya masih dalam pencarian. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Basarnas terkait update evakuasi korban kapal motor Virgo hari ini. Berikut konferensi pers Basarnas selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para keluarga korban KM Virgo Transport 8 dan seluruh rekan-rekan media yang dengan setia tergabung dalam pelaksanaan operasi. Pada kesempatan ini kami akan sampaikan evaluasi perkembangan operasi SAR kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa Provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi pada tanggal 13 September 2026. Sebelumnya, atas nama pemerintah, kami menyampaikan duka mendalam atas kejadian ini, khususnya kepada para keluarga korban. Hari ini merupakan hari ke-21 operasi SAR terhitung mulai tanggal 13 September sampai dengan hari ini. Evaluasi ini kami fokuskan pada 4 hal utama, yaitu perkembangan korban dan capaian operasi, penyelaman dan resiko keselamatan, serta rekomendasi strategi operasi selanjutnya. Berdasarkan perkembangan terakhir bahwa manifest KMP Virgo Transport 8 tercatat 243 orang. Sampai dengan hari ke-21 ini, Sabtu 3 Oktober 2026, telah terevakuasi 188 orang korban, di mana 108 orang dievakuasi dan 80 orang dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Masih ada 55 korban dalam proses pencarian. Fokus operasi pada saat ini bukan lagi pada jumlah kekuatan yang dikerahkan, tetapi bagaimana kita dapat melakukan reassessment terhadap 55 korban yang masih dalam pencarian. Dengan mengevaluasi kembali lokasi, kemungkinan jalur hanyut, area permukaan, dan wilayah pesisir yang berpotensi menjadi lokasi ditemukannya korban. Lokasi awal kejadian ada di koordinat 4 derajat 31 menit lintang selatan dan 114 derajat 2 menit bujur timur. Kurang lebih 81 nautical mile dari pelabuhan Trisakti. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa operasi telah memasuki tahap yang semakin kompleks. Karena area pencarian semakin luas dan metode pencarian harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dari pelaksanaan operasi, beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Pertama, operasi telah melibatkan unsur SAR gabungan dari jumlah besar baik unsur darat, laut maupun udara, melibatkan seluruh potensi SAR nasional khususnya dari TNI, Polri, kementerian lembaga, dan swasta. Saya sampaikan 7 pesawat udara kita operasikan selama ini, 24 kapal besar kita operasikan, dan 63 personil yang memiliki kemampuan khusus untuk melaksanakan SAR underwater. Jumlah personil yang terlibat lebih dari 1.200 personil. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pencarian tidak hanya dilakukan dengan satu metode, tetapi melalui beberapa pendekatan, mulai dari pencarian melalui udara, permukaan laut, dan pesisir pantai, serta pencarian di bawah permukaan dengan penyelaman. Ketiga, area pencarian hingga saat ini sudah sangat luas, mencakup provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Artinya operasi telah mengalami perkembangan dari pencarian yang semula terfokus di sekitar lokasi kecelakaan menjadi pencarian dengan cakupan wilayah yang lebih luas berdasarkan penemuan korban dan perkembangan situasi. Rekan-rekan media sekalian, salah satu upaya yang juga penting disampaikan dalam operasi ini adalah operasi SAR underwater dengan metode penyelaman. Dari hasil evaluasi pelaksanaan penyelaman, dilaksanakan rata-rata 4-5 sorti per hari. Setiap sorti dikerahkan 2-3 tim dengan kekuatan 5 penyelam tiap tim yang dilaksanakan dari pukul 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah. Sampai dengan operasi SAR hari ke-21, penyelam telah mengevakuasi 50 korban dalam kondisi meninggal dunia. Capaian tersebut menunjukkan bahwa metode penyelaman ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses pencarian dan evakuasi korban dihadapkan dengan keterbatasan yang dihadapi, baik itu kondisi cuaca maupun kondisi dari lokasi pelaksanaan SAR underwater tersebut. Kita juga mengevaluasi bahwa semakin jauh operasi penyelaman dilakukan ke bagian dalam kapal, semakin kompleks pula resiko yang dihadapi. Pada titik inilah diperlukan keseimbangan antara strategi upaya pencarian dengan keselamatan personil. Berikutnya saya sampaikan rencana strategi kelanjutan operasi SAR. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan operasi SAR underwater, yang pertama, penyelam telah melakukan penetrasi sekitar 10 hingga 15 meter ke dalam kapal. Penetrasi lebih jauh terhambat oleh banyaknya barang-barang material dan debris di dalam kapal. Kedua, beberapa jendela sudah dibuka dan dapat dimasuki penyelam. Namun dari akses tersebut, saya sampaikan sejak hari ke-19 sudah tidak diketemukan korban. Ketiga, terdapat struktur kapal yang tidak stabil. Posisi kapal masih dapat mengalami perubahan trim dan kemiringan. Kondisi ini meningkatkan resiko terhadap penyelam yang berada di dalam kapal. Dikhawatirkan kapal masih terus mengalami penurunan yang lebih ekstrim jika penurunan kemiringan tersebut terjadi secara tiba-tiba saat penyelam berada di dalam kapal. Yang keempat, visibilitas sangat rendah akibat sedimen dan debris. Kondisi ini tidak hanya menghambat pencarian, tetapi juga meningkatkan resiko disorientasi penyelam. Kelima, terdapat banyak benda tajam yang dapat menyebabkan luka maupun cedera bagi penyelam. Keenam, terdapat potensi bahaya kimia akibat tumpahan minyak dan kontaminasi lainnya. Ketujuh, pada kedalaman sekitar 27 meter, kondisi gas menjadi salah satu faktor pembatas waktu kerja penyelam. Dengan penggunaan scuba diperkirakan waktu kerja tidak lebih hanya 20 menit di setiap penyelaman. Dengan adanya pertimbangan tersebut, resiko operasi SAR penyelaman saat ini merupakan kombinasi antara kondisi kapal, kondisi lingkungan bawah air, keterbatasan visibilitas, struktur, debris, kontaminasi, kedalaman, serta keterbatasan waktu kerja. Berdasarkan seluruh perkembangan yang saya sampaikan tersebut, kami menyampaikan beberapa kebijakan yang harus diambil dalam operasi SAR terhadap KM Virgo Transport 8 berikutnya atau ke depan. Pertama, memberikan kesempatan dan mendorong kepada tim salvage untuk melaksanakan pekerjaan pengangkatan dan stabilisasi kapal atas dasar amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008. Operasi pencarian dalam badan kapal dapat dilaksanakan kembali setelah kapal berhasil diangkat. Berada dalam kondisi stabil dan resiko terhadap tim evakuasi dapat terukur atau dikendalikan. Kedua, operasi SAR tetap dilaksanakan secara simultan selama proses salvage berlangsung. Fokus operasi dialihkan dan dioptimalkan melalui pencarian permukaan dan pencarian pesisir pantai. Area prioritas meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Dengan penyesuaian berdasarkan kemungkinan arah hanyut, kondisi arus, angin, gelombang, dan perkembangan temuan di lapangan, serta melibatkan kekuatan yang akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dengan pendekatan ini, kita tetap menjaga dua tujuan secara bersamaan. Pertama, mempertahankan upaya pencarian terhadap korban yang masih belum diketemukan. Dan kedua, mencegah terjadinya resiko yang tidak terkendali terhadap personil-personil yang melaksanakan operasi SAR. Sebagai kesimpulan, dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan evakuasi atau guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal. Demikian rekan-rekan media yang bisa saya sampaikan terkait dengan evaluasi hari ke-21 operasi SAR yang dilaksanakan selama 21 hari ini dengan melibatkan tadi kekuatan yang sudah saya sampaikan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Minggu 4 Oktober 2026. Bersama saya Vita, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau berada di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian

Si hujan sedang di Padang, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, dan Bengkulu. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, serta asap atau kabut di Bandar Lampung.

Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Juste me dire.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
2: Wow. Gue kangen. Tak kira ini salah balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panikku.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
5: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah pusat meningkatkan program revitalisasi satuan pendidikan di Provinsi Bali pada tahun 2026 ini. Laporan selengkapnya disampaikan Dayu Friska.
1: Bantuan untuk revitalisasi secara keseluruhan ada 188 sekolah dengan anggaran 156.
2: Pemerintah pusat meningkatkan secara signifikan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026. Sebanyak 401 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah lebih. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti saat mengunjungi SD Negeri 15 Tangin Puri Kota Denpasar Jumat 2 Oktober 2026 mengatakan, jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 2025. Tahun lalu program revitalisasi di Bali menyasar 188 satuan pendidikan dengan anggaran 156,961 miliar rupiah. Ia mengatakan kenaikan alokasi juga terjadi di Kota Denpasar. Pada tahun 2025 sebanyak 9 sekolah mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran 6,139 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat menjadi 26 sekolah pada tahun 2026 dengan total anggaran mencapai 18,891 miliar rupiah.
1: Untuk satuan pendidikan secara keseluruhan ada 401 sekolah. Kemudian anggarannya 272 miliar 662 juta 302 ribu 85 rupiah. IFP-nya masih dalam proses, insya Allah nanti semua sekolah akan mendapatkan tambahan 3 IFP.
2: Abdul Muti mengatakan program revitalisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah. Di Bali sebanyak 2.649 tenaga kerja terserap dalam pelaksanaan program revitalisasi pada tahun 2025. Jumlah tersebut meningkat menjadi 5.580 tenaga kerja pada tahun 2026. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, Pemkot Denpasar telah menyampaikan dokumen yang diperlukan terkait program revitalisasi kepada pemerintah pusat. Khusus SD Negeri 15 Tangin Puri, bantuan revitalisasi yang diterima mencapai sekitar 478 juta rupiah.
3: Nah tentu ini juga sangat membantu kami di Kota Denpasar, apalagi sekarang di tahun 2026 itu totalnya hampir 18 miliar, ada peningkatan yang sangat signifikan. Nah untuk itu kami sangat berterima kasih kepada Pak Menteri melalui Pak Presiden telah memperhatikan di Kota Denpasar ini.
2: Ia menambahkan dana tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, menata halaman serta memperbaiki sejumlah fasilitas kamar mandi. Jayanegara juga turut menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Denpasar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak keras pemilik kabel internet provider agar bertanggung jawab atas peristiwa kabel menjuntai di jalanan. Munarto Ishan melaporkan selengkapnya.
1: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
2: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sito RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen Fatur Rahman Berang dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh asal ngelempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
3: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
2: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
3: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah. Di mana kabel ini mengalami kerutan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
2: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan Raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta, Mulut Isahan, melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: aman. Tentu lengkapi kendaraan dengan spion. Tahukah Anda, sebenarnya kaca spion ditemukan dalam kondisi darurat. Waktu itu, tepatnya menjelang balapan Indianapolis 500, tepat pada Mei 1911, ketika seorang pembalap Roy Harron yang tidak memiliki asisten balapan yang bertugas mengamati area belakang serta melaporkan pada pembalap. Akhirnya Ray memiliki ide terinspirasi dari kereta kuda saat dia masih menjadi supir truk Montgomery Ward William Thorne di Chicago pada 1904. Ray memasang kaca berukuran 7 cm x 20 cm di atas dashboard mobil balap yang dikemudikannya. Awalnya tindakan Ray ini dianggap berbahaya oleh pembalap lain, sebab tidak ada asisten yang mengawasi area belakang, dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan. Meski begitu, balapan tetap berjalan. Ray yang seorang diri tanpa asisten justru melaju dengan cepat. Bahkan, kecepatan balapan saat itu mencapai 257 km per jam. Ray pun memenangkan sesi balapan itu. Langkah Ray menggunakan kaca spion akhirnya diikuti pembalap lain. Dalam perkembangannya, spion tidak hanya dituntut untuk memenuhi nilai fungsi, namun juga estetika.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Peristiwa
3: di Indonesia pada 4 Oktober 1965, jenazah 7 anggota TNI Angkatan Darat, korban peristiwa G30S ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta. Saat ditemukan, posisi jasad ketujuh orang tersebut bertumpuk satu sama lain. Mereka sulit dikenali. Akhirnya, jasad mereka berhasil dievakuasi. Sehari setelahnya, 5 Oktober 1965, keenam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat, korban G30S itu dimakamkan secara laik di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal ini, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Banten resmi ditetapkan sebagai provinsi ke-30 di Indonesia. Artinya, pada 2026 ini, Provinsi Banten merayakan hari ulang tahun ke-26. Sejarah Banten bermula dari Kesultanan Banten yang berdiri pada tahun 1526 dan berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan lada terbesar di Asia Tenggara. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang gigih mempertahankan kedaulatan Banten dan menentang monopoli perdagangan VOC.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengan Anda, membawakan Indonesia menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, saya akan hadirkan kembali rekaman-rekaman dialog yang berlangsung beberapa waktu sebelumnya yang mungkin Anda lewatkan, warta berita setiap jamnya, dan juga ada segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti.

Pendengar, pernahkah Anda mendengar istilah YOLO ya? Ini adalah singkatan dari bahasa Inggris You Only Live Once, atau yang lebih, atau mungkin singkatnya kita hanya hidup sekali. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin mumpung, ya apalagi yang masih muda ya, mereka merasa masih muda dan perlu, merasa perlu untuk mengekspresikan apapun keinginannya. Namun ada bahaya yang mengintai karena seringkali kurang kontrol dan terlalu berlebihan dalam mengekspresikan diri, utamanya dalam masalah ekonomi ya, sehingga mengorbankan masa depan mereka. Bagi sebagian orang, budaya YOLO ini menjadi dorongan untuk menikmati hidup, berani mencoba hal baru, mengejar pengalaman, dan tidak terlalu takut terhadap kegagalan. Namun di sisi lain, budaya ini juga dapat membuat seseorang mengambil keputusan secara spontan, bahkan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Mulai dari menghabiskan uang demi kesenangan sesaat, mengikuti tren, melakukan perjalanan secara impulsif, hingga mengambil risiko yang sebenarnya tidak perlu. Apakah menikmati hidup harus selalu berarti hidup tanpa banyak pertimbangan? Budaya ini semakin mudah ditemukan terutama di kalangan generasi muda, di mana media sosial juga turut membentuk pandangan bahwa hidup harus dinikmati sekarang karena kesempatan belum tentu datang untuk kedua kalinya. Padahal hidup bukan hanya tentang hari ini. Ada masa depan yang perlu dipersiapkan, ada keluarga yang harus dipikirkan, ada kesehatan yang perlu dijaga, dan tentu saja ada konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil.

Seperti apa pandangan Anda, pendengar, terkait dengan budaya YOLO ini ya, you only live once. Menikmati hari ini, mengorbankan masa depan. Silakan Anda nanti bisa memberikan komentar dan opini Anda secara langsung. Kita ngobrol ya langsung bersama saya di studio. Perlu dicatat dulu di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau di 021-386-6712. Bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Ya, seringkali budaya YOLO ini diasosiasikan pada generasi Z atau milenial ya. Kita sering mengasosiasikan pada mereka, padahal sebetulnya hal-hal seperti ini sudah ada sejak dulu ya. Budaya hidup hedon, menghambur-hamburkan uang dan juga waktu tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Ini sudah menjadi fenomena yang biasa di generasi manapun ya. Dari dulu juga sudah terjadi. Mungkin Anda bisa memberikan pengalaman seperti apa budaya yang mirip seperti ini di masa lalu ya. Kalau sekarang ada istilahnya, karena memang disorot secara global. Ini istilah dari bahasa Inggris, you only live once. Mungkin di Indonesianya hidup bisa diasosiasikan ke hidup boros, tanpa pikir panjang gitu ya. Tidak ada istilah khususnya, karena kita pakai istilah dari bahasa Inggris. Silakan pendengar di line telepon dan chat WhatsApp kami nanti. Dan seperti biasa, sebelum saya buka sesi interaktif, saya putarkan kembali rekaman dialog terkait hal tersebut. Kali ini bersama dengan sosiolog dari Universitas Gajah Mada, Odam Asdi Artosa. Namun sebelum itu, saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Adira, Masih Ada Waktu.

0: Topik kita bahaya YOLO, you only live once, atau hidup cuma sekali. Menikmati hari ini dan tidak memikirkan esok hari atau masa depan. Tadi kami berbincang dengan perencana keuangan independen Safir Senduk. Kali ini kita akan berbincang bersama sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pak Odam Asdi Artosa. Pak Odam, kabar baik?
1: Kabar baik, Pak.
0: Kabar baik ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya malam hari ini bersama Pro3 RRI. Jadi fenomena YOLO, kalau dari sisi keuangan, ya ini tidak bisa dibenarkan seluruhnya. YOLO boleh, healing boleh, bepergian boleh, nonton konser boleh, belanja memuaskan hati boleh, tapi harus tetap ada perencanaan keuangannya. Tapi secara psikologis, secara sosiologis ya, Pak Odam, kenapa fenomena ini marak di anak muda dewasa ini? Tanpa mungkin punya tabungan, investasi, memikirkan jangka panjang. Kalau tadi kami ngobrol sama Pak Safir Senduk, contohnya punya rumah ataupun kontrak rumah lah, ada sisihan uang yang tidak diutak atik untuk masa depan, ketika berkeluarga, punya anak, untuk sekolah anak, untuk keadaan darurat, urgent ketika ke rumah sakit dan lain sebagainya, begitu Pak Odam. Kenapa fenomena ini marak nih dewasa ini, di tengah ekonomi saat ini, Pak Odam?
1: Baik, terima kasih Mas Fajar. Jadi dalam pendekatan sosiologis kita mengenal ya bahwa implikasi dari modernisme itu menghasilkan budaya konsumsi.
0: Jadi
1: bukan terjadi dari hari ini saja, tapi juga kalau kita tarik ke belakang dalam era late modernity sebenarnya juga sudah terjadi.
0: Konsumtif
1: itu sudah terjadi secara lama sebenarnya, tetapi kemudian karena kita melihat tren dan bagaimana kemudian perkembangan antar generasi, yang dulu kalau kita melihat pada masalah generasi itu yang ada adalah generasi boomers, mana dulu konsumsinya itu dipengaruhi oleh periklanan, propaganda iklan dan sebagainya.
0: Kalau sekarang?
1: Orang rela untuk membeli. Nah sekarang ini kan terjadi pergeseran yang lebih ekstrim ya.
0: Lebih masif ya?
1: Lebih masif karena semua dipengaruhi oleh teknologi salah satunya, dan salah satu hal yang menyebabkan ini sebenarnya tidak hanya kemudian keinginan mereka untuk mengkonsumsi saja, tetapi juga karena tekanan-tekanan ekonomi yang semakin lemah di konteks negara kita.
0: Oke, kenapa faktor ketekanan ekonomi justru menyebabkan melakukan sesuatu untuk hari ini aja tanpa memikir masa depan? Bukankah justru malah kebalikannya? Ini kan seperti anomali. Ketika ketekanan ekonomi justru malah berpikir harusnya untuk merencanakan kontingensi, mitigasi untuk masa depan gitu, Pak Odam.
1: Okay. Ini saya tarik lagi ke sejarah dari late modernity tadi ya, karena sekarang kita hidup di dalam platform kapitalisme, mana semua dimudahkan oleh platform dan teknologi digital. Kemudian itu juga berimplikasi bagaimana kemudian generasi saat ini, khususnya para milenial dan Z itu, mencoba untuk keep up dengan kondisi ekonomi yang ada. Jadi kalau kita melihat bahwa misalnya harga properti tanah di Jogja mahal, di Jakarta mahal, apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda untuk terus menabung? Apakah kemudian mereka harus menabung sampai pensiun?
0: Jadi justru YOLO ini justru lebih berpikir rasional, realistis begitu, Pak Odam?
1: Ya, karena mereka kemudian memotong impian-impian yang tidak bisa mereka harapkan dalam waktu dekat, sehingga cara untuk menghibur dia itu ya dengan membeli yang mereka inginkan. Dan kalau dalam istilah anak Gen Z sekarang, mereka membelinya dengan labeling, self-healing.
0: Self-reward dan self-healing.
1: Iya.
0: Oh gitu. Jadi, dulu baby boomers... generasi boomers, itu paparannya melalui iklan, radio, televisi, koran ya. Sekarang ini media sosial, internet, gadget gitu ya Pak Odam. Kalau begitu ada faktor FOMO juga, fear of missing out, takut ketinggalan tren. Bisa jadi ketika ada satu tempat makan yang sedang heboh, sedang viral, kalau nggak datang kayaknya belum afdol, atau tempat wisata yang sedang ramai, sedang viral, ini kayak di negeri dongeng katanya, mungkin ada air terjun dingin, kemudian kalau nggak kesana belum afdol, sehingga bagaimana caranya supaya ke sana gitu Pak Odam.
1: Ya, itu yang tadi saya sampaikan bahwa sekarang tekanan ekonomi itu makin berat dirasakan untuk generasi saat ini, sehingga satu-satunya hal yang bisa menyenangkan mereka adalah menikmati hidup dengan keluarganya. Mungkin boomers itu yang standar kebahagiaannya adalah membeli rumah. Tapi bagaimana dengan generasi saat ini? Ketika harga properti seperti rumah, mobil dan sebagainya itu semakin mahal, pajaknya semakin mahal, sehingga alternatif hiburan yang mereka lakukan adalah untuk menyenangkan dalam jangka pendek, reward dan sebagainya itu. Dan tadi benar apa yang disampaikan Mas Fajar, jadi kalau ada istilah FOMO itu benar sekali, karena ya hiburannya tinggal itu, mau main lagi, kalau mau menabung untuk rumah itu baru kecapek.
0: Jadi alasan YOLO ini bisa dibenarkan, tetapi dari sisi kacamata pemerintah ini ada sesuatu yang harus dibenahi, begitu Pak Odam?
1: Oke, saya tidak menyebutkan ini bisa dibenarkan, tetapi saya membaca bahwa fenomena ini didasari dengan dua hal tadi, perkembangan modernisme dan kemudian menyebabkan kapitalisme itu mereduksi pasar jadi meningkatkan kayak konsumsi anak-anak muda. Lalu yang kedua, ada tekanan ekonomi yang menyebabkan mereka kemudian harus
0: oke, okay, kalau itu saya ganti pertanyaannya. Sebagai sosiolog dari UGM, Pak Odam melihatnya ini salah tidak fenomena ini?
1: Oke, kita tidak dalam konteks sosial, kita tidak bisa menyalahkan atau benarkan. Tapi hal ini merupakan respon yang dilakukan oleh anak-anak muda saat ini. Jadi saya kira itu tidak bisa juga disalahkan. Barangkali ada hal lain yang sifatnya lebih struktural yang bisa dibenahi, sehingga anak-anak muda itu punya jaminan untuk memperoleh tempat tinggal dan sebagainya. Coba kita lihat di beberapa negara maju, di mana anak-anak muda itu di umur 17 mereka bisa keluar dari rumah, hidup sendiri. Dan ini tidak terjadi di Indonesia. Mereka mungkin sampai umur 30 tahun
0: masih sama orang tua.
1: Karena itu kami menyebutkan bahwa faktor struktur yang lebih besar ini bisa mungkin bisa dibenahi di level yang lebih tinggi.
0: Oke, okay, level yang lebih tinggi dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah atau siapa ini yang bisa kewenangan untuk membenahi kondisi ini?
1: Yang punya kewenangan ini dan berimplikasi pada anak-anak muda yang lebih banyak itu ya sebenarnya dari pemerintah ya. Kita lihat dari kebijakan-kebijakan atau regulasi yang ada di pemerintah pusat seperti apa, lalu kemudian di tingkat daerah seperti apa, sehingga ini juga menyebabkan bagaimana anak muda itu nanti merespon kebijakan-kebijakan itu. Katakanlah misalnya anak-anak muda itu punya satu social security yang memungkinkan mereka untuk bisa hidup atau setidaknya mengcover kesehatan mereka ketika mereka belum bekerja. Yang terjadi saat ini banyak orang-orang atau anak-anak muda ini punya social security ketika mereka sudah bekerja, sedangkan mereka ketika belum bekerja barangkali mereka belum punya. Bahkan ketika mereka bekerja secara informal pun itu tidak menjamin mereka mempunyai social security.
0: Yang dimaksud dengan social security itu seperti apa, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan atau apa nih?
1: Ya betul sekali, di negara kita kan kita ada 5 jenis ya, BPJS Ketenagakerjaan, dan juga
0: BPJS Kesehatan.
1: Dan BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri ada 5 jenis, kematian, jaminan hari tua, pensiun, dan sebagainya itu.
0: Ya, dan itu bisa didapat social security itu ketika sudah bekerja. Bahkan itu pun kalau yang bekerja formal, yang informal masih 50-50, ada yang sudah, ada yang belum. Gimana yang belum bekerja? Sementara data dari BPS sendiri untuk tingkat pengangguran untuk sarjana saja tahun 2026 itu 1 jutaan. Ada kenaikan juga nih. Itu gimana pengamatannya nih, Pak? Pak Odam.
1: Betul, betul. Jadi ini kalau kita melihat data DPT dari BPS, itu kan kalau gini, saya ingin membandingkan dulu. Kita ketika melihat pemuda itu kalau di dalam undang-undang itu kan usianya
0: 16 tahun.
1: 30. Ya. Lalu kalau kita melihat dalam data per BPS, yang dikatakan anak muda itu adalah anak-anak usia produktif. Itu 15-24. Kita melihat angka itu, angka 15-24 itu didominasi PPT atau tingkat pengangguran terbuka itu didominasi oleh anak-anak muda, dan itu menjadi kerentanan baru, sehingga mereka yang bekerja aja bisa YOLO syukur. Bagaimana anak-anak yang kita gitu, bagaimana mereka bisa.
0: Oh iya, akhirnya rame nih pay letter.
1: Maka muncullah dengan masa teknologi itu fenomena fenomena seperti pinjaman online, mereka masih mempercaya judi online, kemudian yang dikasih lebih lanjut dari bagaimana cara mereka untuk mendapatkan uang secara cepat dan instan.
0: Oh, ini berentetan ya, efek domino ya, Pak Odam ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi YOLO ini mungkin sesuatu aksi nekat dalam tanda kutip yang dilakukan hari ini, entah itu untuk pleasure, untuk challenge, tantangan seperti untuk untuk kedufan ya, untuk naik wahana yang challenging ya, menantang, atau sekedar untuk menghabiskan mereward dirinya sendiri hari ini tanpa memikirkan masa depan. Itu mungkin saja menjadi privilege bagi yang sudah memiliki income, baik itu income yang tetap maupun pekerjaan yang mungkin freelance dan sebagainya, begitu Pak Odam. Dan itu tidak bisa disalahkan tadi ya Pak Odam ya, karena kondisi ini. Karena dari untuk masa depan, seperti patokannya untuk generasi boomers, misalkan sukses itu sudah kerja, minimal punya rumah atau punya tanah, itu tidak bisa letter luck diterapkan untuk generasi sekarang. Untuk pendapatan dan juga harga tanah dan harga bangunan, harga rumah itu seperti deret ukur dan deret hitung, sehingga akhirnya lipstick effect ya, untuk mempercantik atau memuaskan diri sendiri saat ini aja Pak Odam. Begitu ya Pak Odam?
1: Ya, betul.
0: Dan kalau dari kacamata sosiolog, jika ini terus berlangsung, bukankah itu mengorbankan masa depan mereka? Karena sekarang ini kan secara geopolitik global aja penuh ketidakpastian ini, Pak Odam. Apalagi tadi sempat saya singgung bersama Pak Safir Senduk dari Perencana Keuangan, kecanggihan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI justru akan mengancam beberapa profesi-profesi pekerjaan masa depan, sehingga ada ketidakpastian juga Pak Odam.
1: Ya, saya setuju dengan itu, dan itu datanya sudah dikonfirmasi oleh agensi Global News itu bahwa beberapa pekerjaan itu akan digantikan oleh AI dan mesin. Itu sudah ada studinya. Tetapi yang kemudian kita perlu lihat kembali adalah bagaimana ketika kita melihat dari perspektif generasi antara boomers, milenial, sampai Gen Z, bahkan nanti Alpha, itu punya kecenderungan yang berbeda dalam menindaklanjuti kondisi sosial mereka, termasuk bagaimana boomers itu yang punya perencanaan baik, planning baik, karena mereka dibesarkan dari kondisi pasca perang. Kemudian generasi milenial, mereka ditumbuhkan oleh generasi boomers yang memang lebih terbatas, sehingga ya milenial itu masih bisa YOLO sedikit.
0: Iya.
1: Itu kecenderungannya mereka lebih santai. Apalagi mendapatkan kondisi dengan tekanan sosial ekonomi yang seperti ini, dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin kurang terlihat pada mereka, yang bisa dilakukan adalah yaudah, YOLO, you only live once, dan senang-senanglah dengan cara yang dilakukan.
0: Okay.
1: Mungkin kalau anak-anak teman sekarang menghabiskan mayoritas uang mereka untuk mungkin ikut
0: iya, untuk nonton konser, untuk pelesiran ke kota lain gitu ya. Oke, baik, itu fenomenanya. Dan juga memang dari kacamata sosiolog, Pak Odam juga mengkonfirmasi bahwa memang itu yang terjadi. Sehingga kalau mau itu diubah untuk bagaimana menata agar fenomena ini tidak terlalu overuse atau dilakukan terus-menerus, perlu adanya kebijakan, terutama dari pemangku kebijakan, itu dari pemerintah pusat ataupun daerah, begitu Pak Odam, melihat kondisi ini, fenomena ini.
1: Betul.
0: Apa kira-kira tuh yang bisa disampaikan? Contohnya seperti apa?
1: Sebenarnya pemerintah itu bukan kemudian tidak hadir ya. Kita bisa melihat beberapa program sebelumnya ketika kita menghadapi krisis, pemerintah pernah mengeluarkan sebuah program namanya Kartu Prakerja.
0: Oh iya.
1: Ya, apakah kemudian prakerja itu optimal untuk menangani anak muda yang yang terjadi justru sebaliknya. Mereka mendapat prakerja, lalu orientasinya bukan mendapatkan upskilling, tapi mungkin ingin mendapatkan uang satu bulanan yang diberikan oleh pemerintah itu.
0: Oh.
1: Nah, inilah yang kemudian diubah di generasi muda, sehingga bagaimana kemudian yang yang lebih bisa merangkul mereka. Saya kira pemerintah tidak hanya membuat program yang sifatnya mengobjektifikasi anak muda, tapi juga coba mengambil representasi anak-anak muda yang itu tadi dari berbagai macam background, itu dan membicarakan apa sebenarnya yang bisa diimbaskan kepada anak-anak muda. Karena sejauh ini ketika kita berbicara anak muda, jarang sekali mereka kemudian
0: dilibatkan
1: bersuara dan menyampaikan aspirasi mereka.
0: Oke, kalau begitu terima kasih banyak atas analisisnya, Pak Odam.
1: Selamat
0: pagi. Iya, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Odam Asdi Artosa, sudah kami ajak berbincang pada segmen kali ini.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3. Dan kita masih membahas tema ya terkait dengan bahaya YOLO, you only live once. Menikmati hari ini, mengorbankan masa depan. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari sosiolog UGM Odam Asdi Artosa terkait dengan budaya ini yang ternyata oleh generasi muda ini dianggap sebagai bagian dari self-healing atau self-reward ya. Dan juga terkait dengan tadi pemborosan, sebetulnya ya ini sikap yang realistis di mana untuk investasi jangka panjang dinilai sesuatu yang terlalu jauh dari pendapatan sehari-hari, sehingga lebih baik uangnya sudah untuk hari ini saja. Karena kalau untuk membeli rumah, misalnya membeli kendaraan, rasa-rasanya itu hal yang terlalu jauh. Begitu pandangan beberapa anak muda yang tadi dijelaskan oleh sosiolog ya. Silakan bagi Anda pendengar seperti apa menyikapi fenomena ini, dan juga mungkin bisa bercerita ya fenomena yang sama di masa lalu. Ini kan YOLO ini istilah kekinian ya. Seperti apa di masa lalu? Rasanya sama ya, generasi sebelumnya juga budaya ini ada ya. Budaya pemborosan, hedon, jalan-jalan ke mall atau ke tempat wisata secara spontan gitu ya. Tapi ini bagus juga kalau perencanaan keuangannya matang. Tapi alangkah bahayanya jika jor-joran tapi tidak melakukan analisa keuangan yang matang, bisa jadi bencana untuk masa depan. Silakan pendengar di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa dahulu dari Mataram, ada Pak Nanang. Selamat dini hari Pak Nanang.
2: Selamat dini hari Bung Wisnun ya.
1: Dengan Sabil Pak Nanang.
2: Iya banyak Pak Bung Sabil.
1: Iya.
2: Sehat selalu Bung Sabil.
1: Sehat selalu Pak Nanang. Gimana Pak Nanang, termasuk yang suka belanja-belanja umur-umur uang atau healing-healing gitu? Budaya YOLO atau enggak nih Pak Nanang?
2: Positif ini Bung Sabil, cuma ya kalau kita emang bahaya nyata gitu. Sial hancur gitu kan.
1: Iya.
2: Ke healing, nongkrong. Itu gak mikir kita dana darurat, investasi.
1: Iya. Pak Nanang, sebentar ini terputus-putus suaranya, bisa didekatkan lagi mungkin ke sumber, ke mikrofon.
2: Ini gimana?
1: Iya, iya. Lanjut silakan.
2: Iya. Terus di kesehatan juga berbahaya dia.
1: Iya.
2: Ya, pesta, berdagang, alkohol, rokok.
1: Yang negatifnya itu ya.
2: Alasan sekali seumur hidup gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Lama berantakan, jarang olahraga.

0: kampus, kita mau ketemu.
1: Iya, padahal yang dilihat orang kaya, sedangkan dia bukan orang kaya, ikut-ikutan juga, boncos.
0: Terus kebahagiaan jadi tergantung validasi dan
1: iya,
0: membutuhkan ketenangan dan kepanjang. Terus hubungan juga, hubungan gampang ninggalin pasangan, teman dengan ya alasan aku butuh kebahagiaan sendiri, ya bisa bangun komitmen gitu.
1: Ya, iya, betul.
0: Win semua sekarang, tapi yang hidup itu cuma sekali, jangan biasain hal yang gak penting. Itu kerja. Kalau yang penting itu, kalau yang sehat itu seperti itu, Bu Fadil. Win semua sekarang, tapi karena hidup cuma sekali, jangan sia-siain buat hal yang gak penting.
1: Gitu. Iya, betul sekali, Pak Nanang.
0: Bedanya YOLO toxic, toxic itu kan aku hidup sekali, jadi aku harus coba semua. YOLO bijak itu kan aku hidup sekali, jadi aku harus pilih yang paling bermakna.
1: Iya, mantap.
0: Tentu banyak sekarang orang YOLO ini gara-gara pasangan gitu, Mas Amin.
1: Iya.
0: Pasangan misalnya, ya yang gak menghargai lah apa, masalah dicuekin gitu.
1: Jadi nyari apa ya, nyari pelarian gitu ya.
0: Pelarian, padahal dia benar-benar berkorban, terus benar-benar gak mungkin, tapi dia tetap aja gak bisa dihargai.
1: Oke, okay. Ya. Baik, Pak Nanang. Terima kasih, Pak Nanang, atas komentarnya. Kita berbagi dengan yang lain, Pak.
0: Kopinya, Bung Sabil.
1: Siap, kopi. Sehat selalu, Pak Nanang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Lanjut kita ke Jakarta, ada Pak Roni. Selamat dini hari, Pak Roni.
2: Selamat pagi Mas Hamdani Sabil.
1: Selamat pagi Bapak. Sehat ya Pak Roni ya?
2: Ya sehat, Mas Hamdani juga, Mas Hamdani Sabil juga sehat.
1: Alhamdulillah. Silakan Pak Roni.
2: Kalau saya hidup ini ya, itu yang menurut saya sih mungkin ketika mereka sudah berkeluarga itu ya, kalau soal rumah mungkin mereka yang cari yang dekat dengan kerjaan, Mas.
1: Iya.
2: Soal ekonomi kedepannya kan nggak tahu, Mas. Apakah kerjaan itu terus ngikut ke kita atau nggak gimana kan nggak tahu juga, Mas. Maka ketika tenornya pembelian rumah terusnya itu mobil atau dan lain sebagainya ketika jangka waktunya itu panjang, Mas. Nah, itu berpengaruh juga, Mas, terhadap kerjaan keluarga, apalagi seperti yang disampaikan sama Mas tadi soal pengen ini itu cepat gitu loh, Mas.
1: Iya.
2: Bukan dengan kayak ganjil genap gitu, mal sepi. Nah, itu kan hubungannya dengan itu juga, Mas.
1: Nah,
2: pola belanja sekarang itu berubah gitu loh, Mas. Lebih banyak dari e-commerce gitu, Mas.
1: Yeah.
2: Kalau mal sepi itu ya nggak cuma di Indonesia aja, cuma di Jepang juga sama. Di sana mal di kota Tokyo itu juga sama berita, belum ada seminggu, Mas, beritanya, Mas. Jauh menurun juga orang berbelanja ke mall ya, dikarenakan oleh e-commerce tersebut, mudah tinggal di rumah, pencet-pencet uangnya ada, uangnya barang datang, Mas. Apalagi zaman sekarang, Mas, orang gak mau masak, tinggal pencet aja udah sampai rumah. Nah, maka dari itu hidup seperti itu di zaman sekarang ini ya mudah, Mas, memudahkan aktivitas dan lain sebagainya. Apalagi yang disampaikan sama Mas Tafi tadi tentang hidup hedon dan lagi sebagainya, kalau menurut saya sih atur waktu, atur keuangan itulah, Mas, tidaknya, Mas. Jangan, apalagi mereka yang udah itu ada hubungannya soal bisnis, kedepannya seperti apa itu harus dijaga dengan baik, Mas. Jangan sampai ngedrop lah istilahnya, Mas Abi ya.
1: Baik, Pak Roni, mantap sekali ini.

0: hati-hati juga ya, supaya kita hati-hati juga untuk apa namanya, analisis keuangannya jangan sampai ngedrop tadi bahasanya. Dan juga ternyata ini memang fenomena yang global ya, karena istilahnya juga dari luar, di semua negara mungkin mengalami juga. Dan adanya sosial media dan juga e-commerce ini sangat membantu, bukan membantu, berdampak pada budaya YOLO ini akan semakin masif, semakin mudah dilakukan. Karena ya yang hobi belanja-belanja gak perlu keluar rumah, sambil rebahan sudah memuaskan hasrat atau keinginannya untuk membeli apapun yang mereka mau. Lanjut kita ke Tebet, ada Bu Ria. Selamat dini hari Bu Ria.
1: Selamat malam dini hari Bung Handani Sabe serta Mutiara Mugani serta tim redaksi yang lagi bertugas. Salam sehat ya. Ini temanya panjang juga ya, bahaya budaya ya kan, YOLO.
0: Yeah.
1: You only live untuk menikmati hari ini, mengorbankan masa depan. YOLO bisa bermakna tindakan boros dan tindakan terencana, menjalani hidup tanpa mengkhawatirkan masa depannya. Begitulah masa depan kita sehari-hari ya kan.
0: Yeah.
1: Nah jadi apa tanggapan aku nih, Bang Sabe?
0: Gimana nih?
1: Panjang kalau kita itu bahas gini ya, batu.
0: Iya, coba dipersingkat saja. Ada satu lagi setelah
1: ya,
0: ibu.
1: Ya, jadi masa depannya kan tanpa dana darurat itu sudah pasti kan, hidup tanpa perencanaan keuangan membuat seseorang tak hancur saat menghadapi situasi tak terduga atau sakit PHK atau kecelakaan, itu sudah termasuk. Nah, jadi opini solusinya ini Bang Sabil, Bang Sabil menyeimbangkan hari ini dan masa depan ini, membeli apa namanya, melabeli YOLO ini sebenarnya buruk juga kurang tepat. Yang salah bukanlah prinsip hidup hanya sekali, melainkan cara penerapannya. Solusi terbaik adalah mengubah YOLO yang destruktif menjadi YOLO yang bertanggung jawab melalui konsep apa namanya bahasa Inggris, basic living atau hidup seimbang. Begitu kan? Jadi jika tidak, apa namanya, kesimpulan saya ini, jangan sampai jargon atau you only live once berubah tragis menjadi you only ruin once. Kita memang hidup hanya sekali, tetapi justru karena hanya sekali itulah hidup ini harus dirawat, direncanakan dan dijaga dengan sebaik-baiknya demi hari ini dan hari esok. Begitu.
0: Betul sekali Bu Ria.
1: Terima kasih banyak Bung Sabi.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat berlibur kalau nanti libur besok ya. Salam sehat. Ya kan besok ini kan masuk, kalau besok nggak tahu deh. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Bu Ria. Ini sering absenin saya sama teman-teman nih. Udah tahu jadwalnya Bu Ria ini. Lanjut kita ke pendengar terakhir di sesi pertama, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat dini hari Pak Udin.
2: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau Pak Udin gimana nih melihat budaya YOLO ini? Apakah memang dari dulu ada apa sekarang-sekarang aja nih?
2: Bahasanya apa sih? Kayaknya bahasanya susah dipahami tadi, YOLO gitu. Nah, kalau bahasa Indonesianya apa?
0: Itu tidak ada istilah Indonesianya ya. Intinya memuaskan keinginan saat ini juga tanpa pikir panjang harus kredit rumah, kredit mobil gitu. Pokoknya uang yang ada sekarang saya mau belanja aja gitu. Misalnya
2: ya, namanya uang tuh kerjanan ya, hasil kerjanan gitu ya. Jadi hasil kerjanan tuh bagusnya tuh untuk kebutuhan primer dulu kan, karena primer sekunder tersier gitu kan. Jadi primer udah terpenuhi, sekunder tersier gitu.
0: Jadi jangan loncat. Iya, jadi ya. Anak-anak muda yang biasa hidup dengan budaya ini harus juga melihat skala prioritasnya ya.
2: Iya, jadi jangan loncat primer belum dipenuhi tersier gitu, nggak benar gitu. Ya, jadi gampangnya cara ngomong gitu. Jadi urut primer, sekunder dan tersier. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang lebih berbahaya dari budaya ini adalah didorong oleh postingan-postingan di sosial media, di internet ya, sehingga menjadi FOMO, fear of missing out ya. Padahal yang dilihat itu memang orang-orang yang berada, yang mereka sudah membuat list untuk kebutuhan primernya sudah terpenuhi, dan itu hanyalah uang-uang sisa yang memang sudah diperuntukkan untuk hal-hal yang menyenangkan, jalan-jalan, makan dan sebagainya. Sedangkan orang-orang yang melihat itu merasa iri, merasa ingin menikmati hidup seperti itu juga, tapi kondisi keuangannya sebetulnya tidak sebaik yang dia lihat di sosial media. Nah, ini yang berbahaya, bukan soal YOLO-nya. YOLO ini sebenarnya bisa dimaknai positif, seperti misalnya keinginan untuk berbisnis, itu juga bagian positif dari YOLO. Namun, ya itu tadi, karena para anak muda ini yang mengikuti budaya ini itu tidak memikirkan bagaimana dampak jangka panjangnya dan juga kurang mengkalkulasi dengan baik dengan kondisi keuangan yang ada, sehingga muncullah tema kita menikmati hari ini mengorbankan masa depan. Dikhawatirkan cadangan-cadangan uang untuk hal-hal yang darurat atau untuk kebutuhan masa depan, untuk beli rumah yang penting untuk masa depan mereka, itu jadi terabaikan. Dan pendengar, kita nanti lanjut di sesi kedua masih dengan tema yang sama. Namun kita jeda terlebih dahulu, Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 lalu di Sumatera Barat terus berlanjut. Laporannya disampaikan Dodi Ksetio.
1: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
2: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
1: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
2: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
3: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
2: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
0: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, pelaku usaha batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, tetap terus berkarya meski penjualan mereka mengalami penurunan. Selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
1: Kalau saya pribadi sekitar 50 potong, tapi itu yang prosesnya simpel, maksudnya harganya di bawah 500.000.
2: Para pelaku UMKM batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten tetap bertahan dan berkarya meski penjualan produk mengalami penurunan. Para pengunjung atau wisatawan sekarang ini tidak banyak yang datang di desa wisata kerajinan dan batik tersebut. Salah seorang pengrajin batik, Sarwidi, kepada RRI mengatakan kondisi saat ini untuk penjualan produk batik mengalami penurunan dan cukup jauh bila dibandingkan dengan sebelum terjadinya COVID. Para pengunjung juga tidak banyak yang datang untuk membeli batik.
3: Selama berapa bulan ini, dari bulan Agustus kemarin, masih ada berapa wisatawan belusuan masuk ke kampung-kampung. Setelah Agustus kemudian ini kok agak penurunan lagi. Sekarang sulit, Pak, kalau mengenai tentang batik kalau nggak punya nama atau branding yang kuat. Memang tidak seperti sebelum pandemi juga sih.
2: Dikatakan meski ada penurunan penjualan, para pelaku UMKM batik di Desa Jarum yang saat ini kurang lebih 26 orang tetap berkarya dan bertahan. Sekarang ini masih ada pesanan yang sifatnya lokal dan 7 karyawan atau pembatik di tempatnya masih tetap dapat bekerja. Pelaku usaha lainnya, Yono Febri, mengatakan kondisi para pengrajin batik saat ini justru lebih baik. Banyak dari mereka yang banyak pesanan.
1: Kalau saya ya ada, tapi nggak banyak. Tapi kalau pengrajin-pengrajin jarum yang lainnya, dengar-dengar itu banyak pesanan. Pokoknya bulan ini itu ngejar pesanan itu banyak.
2: Dia juga mengaku paling banyak pesanan kain dalam bentuk jarik. Kurang lebih satu bulan terakhir ada 50 potong dengan harga di bawah Rp500.000 per buah. Perangkat Desa Jarum, Suyanto, mengatakan menanggapi Hari Batik Nasional di Desa Jarum tidak ada kegiatan ataupun agenda khusus. Namun demikian, pihaknya akan mengumpulkan para pelaku usaha batik untuk membahas perkembangan dan strategi pemasaran batik menghadapi kondisi saat ini.
4: Perajin di Desa Jarum banyak berkembang dengan baik. Perajin mungkin ada bertambah 1-5 perajin yang baru. Tapi yang jadi kendala yaitu SDM batiknya. SDM batiknya semakin banyak istilahnya juragan, itu semakin pekerjanya semakin sedikit.
2: Ia juga berharap agar kelihat usaha batik di Desa Jarum Bayat Klaten terus meningkat. RRI Surakarta, Damsanto melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2022 lalu, Bank Indonesia mengeluarkan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 pecahan 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Tidak berbeda dengan emisi lama, bagian depan emisi baru masih ada gambar utama pahlawan nasional. Namun menariknya, 7 uang baru ini memiliki beberapa kecanggihan. Di antaranya, uang baru pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 dilengkapi benang pengaman berteknologi tinggi atau micro lenses sehingga sulit untuk dipalsukan. Kedua, pecahan ini juga dilengkapi teknologi OVMI Spark, sehingga gambar bunga asli Indonesia bisa color shifting. Berbeda dari pecahan besar, uang baru pecahan kecil Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000 dilengkapi dengan kecanggihan lain yakni teknologi varnish dan coating. Hal ini dilakukan untuk melindungi tinta agar tidak cepat pudar, lebih kuat dan tebal, sehingga dapat menambah lama masa peredaran uang. Ketujuh uang kertas emisi 2022 lebih berwarna dan mudah dikenali karena memiliki kontras warna yang jauh lebih tajam dan mencolok. Bank Indonesia juga melakukan standarisasi desain dan tata letak unsur pengamanan serta meningkatkan selisih ukuran panjang perpecahan dari 2 mm menjadi 5 mm.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
3: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan

tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.
5: Fenomena YOLO. YOLO itu bahasa, singkatan dari bahasa Inggris, You Only Live Once, atau dalam bahasa Indonesia, hidup cuma sekali, gitu. Itu biasanya ungkapan, frasa yang digunakan anak-anak muda untuk melakukan sesuatu saat itu juga. Entah itu bentuknya soal kesenangan, pleasure ya, jalan-jalan, atau sekedar nonton, atau melakukan sesuatu yang olahraga ekstrim misalkan. Main roller coaster atau ke Dufan gitu ya. You only live once, YOLO. Semakin sering digunakan untuk menggambarkan cara anak muda untuk menikmati kehidupan. Prinsip ini terlihat dari pilihan sederhana sehari-hari. Sebagai anak muda, memilih menyisihkan uang untuk membeli sesuatu yang habis saat itu juga, hari ini juga. Nongkrong, ngopi, nonton konser, healing, bepergian ya, traveling, lalu kapan menikmati hidup berubah menjadi gaya hidup yang berisiko, dan bagaimana cara menyeimbangkan kebutuhan menikmati masa kini dengan mempersiapkan masa depan. Jadi kita akan bahas soal bahaya YOLO, menikmati hari ini mengorbankan masa depan. Benarkah demikian? Kita akan berbicara dengan perencana keuangan independen, Pak Safir Senduk. Pak Safir Senduk, kabar baik?
6: Luar biasa.
5: Luar biasa. Saya termasuk yang YOLO ternyata nih Pak Safir, kalau dari...
6: Kenapa begitu?
5: Karena menikmati hari ini dan untuk masa depan, ya kita lihat aja ntar deh gitu. Kan ada beberapa hal mungkin yang dilihat dari fenomena YOLO ini. Punya uang, nonton konser, traveling, bukan menghamburkan uang, maksudnya menghabiskan uang untuk pleasure, untuk dibungkus dengan self reward nih Pak Safir. Self reward, udah kerja nih, udah capek buat sebulan, mungkin sebulan sekali self reward boleh lah, tapi self rewardnya mungkin hampir tiap hari. Sehingga untuk misalkan nih masa depan, punya rumah, punya kendaraan, dan lain sebagainya, itu ntar dulu. Karena dari sisi berpikir realitas, gaji sekian, tabungan sekian, harga rumah 1M misalkan, kayaknya gak akan terkejar deh. Sehingga ya udah menikmati uang yang ada untuk kenikmatan saat ini, YOLO gitu Pak Safir. Itu gimana tuh?
6: Iya, jadi YOLO itu bisa dilihat dari berbagai sudut ya gitu ya.
5: Yeah.
6: Intinya gini deh, YOLO itu adalah sebuah tindakan atau alasan yang diberikan seseorang karena dia melakukan sebuah tindakan yang bagi sebagian orang lain menilai tindakan itu bahaya banget sih. Kamu nggak mikir masa depan. dan itu juga bisa itu dikaitkan dengan keuangan. Kok kamu boros banget sih beli barang itu? Mikir dong masa depan. Yang lebih penting buat masa depan. Terus jawabannya adalah kapan lagi? Itu.
5: Kapan lagi?
6: Iya, kayak gitu. Jadi ini kalau saya ditanya nih Mas Fajar ya, kalau dilihat dari perspektif apa keuangan gitu, YOLO itu sebenarnya nggak salah, bos. Nggak salah.
5: Oh, alhamdulillah. Berarti saya nggak salah.
6: Alhamdulillah nggak salah. Nah, yang salah itu adalah kalau YOLO itu dipakai untuk kita tidak punya rencana, gitu.
5: Nah, jadi, berarti kena juga nih saya nih.
6: Kita nggak punya rencana itu salah tuh.
5: Jadi
6: gini ya, kita misalnya aja ya, ada cowok nih anak muda namanya Dimas deh misalnya. Dia nonton konser tuh pakai pay later. Nah, konsernya itu 3 jam, Tapi cicilan pay later, namanya juga pay later, itu bisa berbulan-bulan loh.
5: Kalau itu memaksakan, kan gini, kalau misalkan nih cara misalkan punya dana dana spare ya, yang sudah selesai semua kebutuhan pokoknya, ada dana spare nih. Tapi ketimbang untuk menabung, untuk investasi, untuk mencicil tempat tinggal, untuk mencicil ya, apapun itu ya, untuk bisnis, untuk investasi dan sebagainya, nggak kepikiran. Karena tidak terlihat bentuknya saat itu, karena itu kan jangka panjang ya, Pak Safir ya. Saya ingin merasakan kenikmatan abis bekerja capek-capek, saya ingin mau sekarang, mau gitar listrik, saya beli gitar listrik ya, gitu. Tapi udah. Tapi gak kepikiran untuk masa depan, itu gimana tuh? Ini banyak nih fenomena ini nih.
6: Iya benar, jadi Dimas tadi dia bayangin deh, konser 3 jam, cicilan bisa 6 bulan. Jadi waktu tagihan terakhir di bulan ke-6 itu datang, dia bisa jadi udah lupa tuh urutan 6 bulan lagu. Tapi jangan lupa, dia masih hafal tanggal jatuh tempo. Dia bilang, sekarang bayangin Mas Fajar, tiket 2 juta, tiket konser 2 juta.
5: Iya.
6: Itu kalau dicicil bisa jadi hampir 2,5 juta loh.
5: Iya, plus bunganya ya. Belum lagi kalau ada keterlambatan tuh.
6: Iya, jadi gini, YOLO itu boleh, asal jangan dijadikan alasan untuk kita tidak bikin planning ke depan. Jadi YOLO itu boleh, asal jangan YOLO sekarang, bokek kemudian.
5: Jadi boleh menikmati hidup sesekali, tapi jangan melupakan merencanakan keuangan untuk masa depan gitu.
6: Betul, betul.
5: Batasan self reward itu ada nggak kalau dari perencanaan keuangan? Berapa persen sih dari penghasilan kita sebulan gitu?
6: Jadi kalau gini, sebenarnya self reward yang sehat itu adalah yang dianggarkan, bukan dadakan.
5: Iya, kalau misalnya kadang-kadang kan kalau healing itu kan dadakan sama teman nih, misalkan kesini yuk, ke Bandung yuk, gitu, tiba-tiba aja gitu.
6: Iya, akhirnya apa, kan nggak ada anggarannya kan, begitu anggarannya dia ambil pay later dan itu ada bunganya, wah repot itu gitu.
5: Kalau misalkan nggak pakai minjem, kalau misalkan memang ada uang yang memang dingin, yang ada spare gitu, nggak apa-apa, Pak Safir?
6: Nggak apa-apa, apalagi uangnya uang dingin gitu, nggak apa-apa. Sebenarnya kebanyakan yang YOLO ini dia nggak pakai uang dingin, udah nggak pakai uang.
5: Oh, gitu.
6: Bahaya itu. Jadi gini lah, nggak semua jalan-jalan juga harus berakhir dengan belanja kok. Kadang kita juga ke mall cuma buat CLBK udah cukup loh.
5: CLBK tuh apa tuh singkatannya?
6: Cuma lihat beli kagak.
5: Oh, Rojali, rombongan jarang beli ya, Pak Samir?
6: Sekarang gini, kita pergi ke mall, gak apa-apa kok gak beli, gak apa-apa banget. Gak apa-apa, kalau itu bisa bikin kita healing, jalan-jalan aja, lihat-lihat, itu cukup. Karena di mall itu kan mungkin kita jadi lebih tenang, walaupun tidak semua pendengar kita ini pergi ke mall, gak semua. Ada juga yang perginya, mungkin dia perginya senang ke kota kecil. Jalan-jalan, saya kasih
5: tahu
6: saya sendiri, misalnya kalau saya jalan-jalan di sebuah kota gitu, saya nggak suka belanja, ya kuliner lain, tapi kulinerannya pun yang makanan lokal, yang harganya terjangkau banget itu, makanan lokal, jadi udah luar biasa, bisa hemat banyak banget.
5: Iya, meskipun, apa yang dimaksud dengan merencanakan keuangan untuk masa depan? Bentuknya apa tuh masa depan itu, seperti apa misalkan Pak Safir?
6: Jadi, masa depan itu adalah bentuknya berupa pos-pos besar yang harus kita siapkan dananya di masa depan, tapi siapkan dari sekarang gitu ya. Nah cuma biasanya tiap orang tuh value satu nilainya beda-beda. Ada yang bilang gini, masa depan tuh ya punya rumah sendiri dong gitu ya.
5: Yeah.
6: Ada juga yang masa depan tuh uang sekolah anak terbayar.
5: Yeah.
6: Jadi nilainya secara nilai beda-beda gitu. Tapi kalau menurut saya ditanya gitu ya, masa depan itu adalah uang sekolah anak siap, ada uangnya gitu, rumah terbayar, nggak harus beli, sewa pun juga nggak apa-apa. Intinya pas jatuh tempo bayar sewa atau pas jatuh tempo bayar rumah, uangnya ada. Itu maksudnya gitu loh. Ya, mengingat sekarang sewa udah banyak jadi nilai-nilai baru di anak muda. Dan yang ketiga, masa depan itu adalah pas pensiun uangnya ada. Tiga itu aja yang paling penting, ke sekolah anak ada uangnya, pas rumah mau bayar sewa rumah atau beli rumah ada uangnya, dan yang ketiga untuk pensiun ada uangnya. Tiga itu paling penting untuk siapin di masa depan. Yang lain kita bisa cari komprominya lah gitu.
5: Oke, jadi ada sisihan uang yang tidak diutak-atik, tabungan ataupun bentuknya seperti investasi dan lain sebagainya, Pak Safir.
6: Betul, jadi kita bisa bikin tabungan untuk investasi yang nggak diutak-atik gitu ya, dan ini yang bisa kita gunakan untuk masa depan. Tapi bagaimana cara supaya YOLO kita juga tetap aman ya? YOLO tuh mesti disiapin lah.
5: Oh iya dong, indeks ekonomi kayaknya YOLO tuh harus deh kayaknya.
6: Iya, tapi kan orang bilang gini, tapi bagaimana bisa disiapin, kan konser dadakan gitu.
5: Itu dia, mau healing sama teman-teman tiba-tiba aja lagi nongkrong, kesini yuk gitu.
6: Jadi kadang-kadang gini Mas Fajar, kadang tujuan konsernya mungkin belum ada, tapi uangnya udah disisikan dulu tiap bulan tuh. Jadi kalau ada tiba-tiba mesti healing ke kota mana gitu, ya uangnya ada gitu. Jadi tidak harus nunggu konser udah ada kepastian dulu, enggak, sisihkan aja dulu uangnya, jadi ntar kalau memang harus YOLO uangnya ada.
5: Gitu. Oke, jadi misalkan bulan ini enggak kemana-mana, ya enggak masalah gitu ya. Iya. Tetap enggak diutak-atik juga nih untuk YOLO-nya gitu ya, untuk melakukan sesuatu yang challenging, penuh tantangan, terutama dari sisi dompet ya, tantangannya ya. Itu harus disiapin gitu ya.
6: Harus disiapin, teori dari saya ini, keputusan keuangan yang diambil saat sedang emosi biasanya itu hampir selalu jadi lebih mahal. Hampir selalu.
5: Misalnya apa?
6: Misalnya gini, kita datang ke mall, kita lihat ada satu barang, oh bagus banget, akhirnya kan kita emosi kan, kita beli gitu ya. Dan karena uangnya nggak ada, akhirnya kita pakai fasilitas kartu kredit yang mungkin kita bayarnya mungkin nggak full bulan depannya, sudah jadinya lebih mahal gitu. Atau tiba-tiba kita emosi nih, yuk pergi ke kota mana, yuk gitu, kapan, 3 hari lagi, wah kan emosi kan, pergi 3 hari lagi karena mepet, jadinya lebih mahal tuh tiket. Nah jadi saran saya adalah gini, kalau kita lihat satu barang dan kita emosi senangnya, tapi kita emosi, kasih jeda waktu 24 jam. Kalau 24 jam kita masih juga begitu, supaya apa 24 jam? Supaya kasih waktu buat logika kita bekerja, Mas.
5: Tapi emosinya kan saat itu juga, impulsif jadinya saat itu juga, Pak Safir. Iya. Untuk nahan 24 jam, untuk nahan sejam aja belum tentu bisa kalau lagi impulsif, Pak.
6: Iya, harus dilatih.
5: Oh, harus dilatih ya.
6: Lihat ada barang bagus.
5: Gitu. Iya.
6: Langsung beli, pulang dulu, tunggu 24 jam. Beberapa teori bilang 48 jam, masih oke. Okay. Karena 24 sampai 48 jam itu logikanya, itu emosinya udah reda. Pasti udah reda dalam 24-48 jam. Jadi jangan langsung beli. Karena langsung beli, biasanya pas pulang, ternyata cuma emosi. Tapi pas kita pulang, emosinya tunggu kita reda pas 24 sampai 48 jam biasanya.
5: Oke. Okay. Ini mungkin menjadi salah satu sebab juga. Kan beberapa waktu yang lalu, saya pernah bahas juga, anak muda Gen Z itu susah punya rumah karena pendapatan dengan harga rumah dan bangunan itu seperti deret ukur dan deret hitung gitu, nggak kekejar, sehingga muncullah lipstick effect tuh kayak memuaskan diri sendiri aja lah. Mungkin YOLO juga termasuk mungkin ya. Kenapa saya bilang saya juga mungkin termasuk, karena impulsif ketika beberapa bulan terakhir ini adalah belanja parfum, Pak Safir. Entah berapa banyak botol yang sudah dibeli, walaupun nggak habis ya, tetap aja, wah kayaknya wanginya enak nih, beli. Sementara untuk masa depan, itu akhirnya kayak ada tembok, ada sekat yang ini sepertinya nggak akan terkejar nih dengan kondisi ekonomi seperti saat ini gitu, Pak Safir. Itu gimana tuh?
6: Iya. Jadi yang saya bilang adalah, kalau saya punya pandangan sedikit berbeda ya seperti ini ya. Jadi saya harus akui bahwa generasi dulu itu punya ukuran masa depan yang berbeda dengan generasi sekarang.
5: Oke.
6: Yang paling kentara adalah generasi dulu ukuran keberhasilannya adalah beli rumah.
5: Iya.
6: Oke.
5: Oke.
6: Nah ini pandangan saya sedikit berbeda. Zaman sekarang kalau kita beli rumah biasanya akan nggak kepake dalam jangka panjang.
5: Kenapa tuh?
6: Karena zaman sekarang seringkali lokasi enak sebuah properti untuk ditinggali umumnya hanya enak selama 7 tahun.
5: Apa faktornya?
6: Tahun ke-8 biasanya dia udah gak enak. Entah karena dia terlalu rame, entah karena dia sepi terus, entah karena terjadi perpisahan sama suami istri itu, entah karena kita nggak bisa duga developernya ninggalin area itu. Ini banyak terjadi.
5: Oh, banyak
6: terjadi. Jadi banyak terjadi. Intinya gini, intinya adalah kalau kita membeli satu rumah, maka kita mengikat, otomatis mengikat diri kita di lokasi rumah tersebut terus sampai kita meninggal dunia. Jadi contoh, kalau misalnya Anda beli rumah umur 35, terus Anda harapan hidup umur 85, berarti Anda mengikat diri Anda untuk tinggal di lokasi itu selama 50 tahun. Which is zaman sekarang itu susah terjadi, Mas. Anda tiba-tiba tidak kerja di RRI Jakarta, misalnya kerja di Malaysia, ditawari kerja di...
5: Ya, akhirnya nggak tepat itu ya.
6: Mana? Akhirnya itu rumah terpaksa dilepas. Ya. Kalaupun kita tetap tinggal di rumah itu karena terpaksa kita udah beli. Saya punya satu contoh. Ada keluarga yang dia tinggal di Kelapa Gading, tapi karena dia ingin nyari sekolah Islam yang bagus buat anaknya, dan menurut pendapat dia sekolah Islam yang bagus adanya di BSD.
5: Jauh banget.
6: Itu sekolah rumah di Kelapa Gading, sekolah di BSD, every day, tiap hari pulang pergi, nah, karena rumah Kelapa Gading itu beli statusnya. Jadi anak suruh pulang pergi. Padahal kalau dia rumahnya itu sewa,
5: akan lebih fleksibel, ya.
6: Sekolah anaknya. Jadi menurut saya, zaman sekarang itu ukuran kesuksesan finansial seorang itu bukan rumahnya beli apa tidak. Ukurannya adalah dia punya tabungan, dia punya investasi. Lucunya Mas Fajar, banyak orang, anak muda sekarang, dia pakai nilai-nilai zaman dulu, sehingga dia memaksakan diri KPR rumah, tapi tabungannya enggak.
5: Atau sebaliknya, misalkan ayah saya. Ayah dulu gaji cuman ini sekian juta, tapi punya rumah, bisa nyokolain kamu tinggi-tinggi. Kamu ini udah kerja, nggak punya rumah, cuman mentok-mentok gitar listrik doang. Ini gimana ini gitu? Karena mungkin nggak melihat juga bagaimana inflasi nilai tukar rupiah terhadap.
6: Sudah berbeda.
5: Juga. Iya, itu dia Pak Safir. Sehingga mungkin akhirnya impian untuk yang masa depan yang tadi, perencanaan keuangan untuk masa depan itu ada sekat di situ, sehingga YOLO. Akhirnya liburan, healing, self-reward. Self-reward itu tiap hari, bukan tiap bulan sekali.
6: Betul, dan zaman sekarang itu punya, zaman sekarang dengan bisnis yang sudah makin banyak, itu orang seringkali susah untuk permanen satu tempat kerja. Sulit sekali.
5: Oh.
6: Kalau anak muda sekarang itu sulit sekali. Dan kalau dia beli rumah, maka rumahnya itu akan membuat dia tidak bisa pindah kerja, walaupun peluangnya lebih bagus.
5: Oh.
6: Menurut saya di zaman sekarang, Anda sewa pun, Anda tetap dapat fungsi yang sama kok pada itu, kita dengan fleksibel pindah. Jadi saya lebih baik Anda punya tabungan dan investasi, walaupun rumah sewa nggak apa-apa, kendaraan naik online nggak apa-apa, dibanding. Anda memaksakan diri KPR, kembali jadi nggak punya tabungan, diri KPR, yang rumah itu paling kepake 10 tahun, tahun ke-11 kita terpaksa mau pindah kerja.
5: Terkendala dengan jarak dari kerjaan yang baru yang bagus itu ya Pak Saf. Kalau anak muda ini misalkan bukan pekerjaan tetap, tapi dia mempunyai pekerjaan lebih dari satu, tapi freelance, artinya tidak tetap nih Pak Safir, sehingga ada kekhawatiran juga untuk cicilan mungkin 15-20 tahun begitu Pak Safir. Gimana
6: jadi
5: tuh?
6: Jadi gini Mas Fajar, kita kembalikan dulu ke awal sekali. Waktu itu kenapa memutuskan beli rumah? Itu aja. Seperti yang saya bilang tadi, Anda beli rumah karena YOLO atau karena orang tua Anda itu generasi berpikir keuangan itu beda dengan pertama Mas. Yang kedua adalah saran saya adalah kalau memang kredit itu masih agak maksa, tidak usah beli rumah. Beli rumah hanya karena kalau ada uang lebih. Tidak ada hukum satupun yang mencatat Anda beli rumah. Sewa pun sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting Anda punya tabungan. Daripada beli rumah dalam keadaan kondisi ngepas gitu ya, ujung-ujungnya pas bunganya floating Mas, apa dia nggak bisa bayar, disita lah.
5: Disita.
6: Iya. Itu hanya gara-gara dia ada merasa ada pendapatan tetap. Jangan lupa Mas, di masa 5 tahun ke depan ini diperkirakan adanya AI buat pekerjaan semakin dinamis.
5: Oh iya, beberapa profesi terancam karena kecerdasan buatan.
6: Dan menurut saya Mas, ini di zaman sekarang, di tahun sekarang ini, please hati-hati mengambil keputusan membeli sesuatu yang melibatkan kredit jangka panjang. Karena ini ketidakpastiannya lagi besar. Sekali lagi, silakan ambil rumah kredit kalau memang kita ada penghasilan berlebih. Kalau penghasilan kita ngepas, jangan ambil rumah dulu, sewa saja nggak ada masalah. Tidak ada satupun hukum yang mengharuskan Anda beli rumah, nggak ada satupun. Haruskan paling siapa? Society, masyarakat.
5: Tetangga ya, omongannya gitu ya Pak Sabir ya. Tapi kalau beli parfum nggak apa-apa nih Pak Sabir jadinya. Boleh tapi sekali-sekali ya, jangan sering-sering ya. Pak Sabir makasih ya.
6: Makasih Mas.
5: Ya, perencana keuangan independen Sabir Sendok sudah kami ajak berbincang.
3: Indonesia kaya akan potensi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia, di mana kita sedang membahas budaya YOLO, menikmati hari ini tapi berpotensi mengorbankan masa depan. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari perencana keuangan independen Safir Senduk yang menyebut bahwa YOLO ini tidak selalu negatif, bisa jadi positif asalkan manajemen keuangannya betul-betul diatur dengan baik dan tidak bersifat spontan. Artinya belanja atau jalan-jalan atau apapun itu yang menyenangkan hati kita, ya, atas dasar self reward atau self healing, itu boleh-boleh saja, bagus-bagus saja, karena kita juga butuh refreshing, ya, butuh untuk menikmati hidup gitu. Jangan punya uang banyak tapi stres terus mikirin tekanan hidup, ya. Sekali-kali kita lepas, rilis stres itu dengan apapun yang menjadi kesenangan kita, berbelanja dan lain sebagainya. Namun harus tetap ada batasan. Jangan sampai terlalu hedon gitu, ya. Apapun dibeli, apapun dilakukan, tapi ternyata uangnya tidak ada. Nah, ini juga harus dicari alternatif agar hobi atau kesukaan kita tetap kita lakukan demi menyenangkan hidup kita, tapi juga dengan budget yang ringan lah, ya. Kalau jalan-jalan, jangan jalan-jalan ke tempat yang mahal dulu, ya, masih di dalam kota juga gak apa-apa gitu, ya. Silakan mendengar dari perspektif Anda seperti apa melihat budaya ini di line telepon kami dan juga chat WhatsApp. Sudah ada yang ingin bergabung nampaknya dari Makassar. Saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Wibi. Selamat dini hari, selamat pagi Pak Wibi.
1: Selamat pagi Bang.
0: Iya, Pak Wibi sehat di sana Pak?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Iya, di Makassar bagaimana BBM-nya? Masih ngantri itu? Masih langka?
1: Oh, tidak. Kecuali solar. Kalau solar kan malam itu baru ada pembagian kalau solar.
0: Solar masih belum ini, ya.
1: Iya. Iya,
0: betul. Tapi Pertalite-nya sudah normal, ya. Pertalite
1: sudah normal. Pertalite pertama gas 3 kiloan normal.
0: Bagus, alhamdulillah. Baik, Pak Ibi, silakan. Ada bahaya YOLO ini, menikmati hari ini tapi bisa jadi mengorbankan masa depan. Seperti apa, Pak Ibi, melihat budaya ini?
1: Itu kan hidup untuk menata masa depan, Bang.
0: Iya.
1: Masa depan jangan dikorbankan. Yang paksakan diri kalau bicara mampu. Yang penting kita badan sehat, tidak ada utang. Itu sudah bahagia, Bang.
0: Iya, kalau mampu. Tapi kan kita perlu refreshing juga, Pak. Menyenangkan diri sendiri gitu loh.
1: Ya kan, manusia kan berbeda-beda, Bang, ya. Kalau saya tidak suka kok foya-foya apa kesana kesini, enggak. Pokoknya kalau waktu anak muda sendiri saya juga tidak suka foya-foya, tidak suka kesana kesini. Pokoknya ya kalau malam minggu pergi ke bioskop, kan waktu itu masih bioskop yang hiburan satu-satunya. Atau dengan RRI. Yang penting badan kita itu sehat, Bang. Sehat dan juga ada untuk masa depan, jangan dihancurkan, jangan foya-foya kiri kanan. Seperti saya punya rumah ini di Makassar, di daerah pinggiran. Kalau malam begini sunyi sekali, tapi saya nikmati itu rumah karena rumahku ada listan aku.
0: Itu kan,
1: kita santai saja, Bang. Tidak mau kau seperti orang ngoyo, misalnya orang beli mobil aja.
0: Dengan hal-hal yang sederhana yang sudah kita miliki, kalau kita syukuri dan nikmati dengan betul-betul penuh rasa syukur, itu juga bisa jadi kesenangan buat kita, ya Pak, ya. Nggak harus ngikutin tren, nggak harus ngikutin artis-artis atau influencer gitu, ya.
1: Iya, yang penting badan sehat dan tidak banyak hutang. Itu yang penting, Bang, bagi saya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wibi, betul sekali Pak Wibi, ya. Jangan sampai banyak hutang nih, udah buat kebutuhan yang tidak penting berhutang lagi. Wah, itu bahagia hari ini tapi besok-besoknya akan sangat bermasalah hidup kita, ya. Lanjut kita ke Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat dini hari sayangku yang cakep, yang tampan. Kebetulan tanggal muda, duitnya banyak.
0: Waduh, tahu aja Pak Dasrun. Amin, Pak Dasrun.
2: Seandainya dekat kan saya minta.
0: Siap, nanti kita ketemu, ya.
2: Ya, soal ketemu sih itu soal muda. seandainya kok gimana supaya cara putul ya apa menyampaikan pulsa juga sampai kok.
0: Bisa aja
2: mana. Itu seandainya ada niat, kalau tidak ada ya enggak apa-apa.
0: Pak Dasun, ini budaya YOLO salah satunya ya cenderung boros gitu ya, untuk menikmati hanya hari ini saja tapi tanpa memikirkan bagaimana dampak jangka panjang ke depannya. Pak Dasun setuju gak kalau ada orang yang ingin menyenangkan dirinya, hobi gitu ya, jalan-jalan, belanja, tapi dompetnya sebetulnya gak tebal-tebal banget?
2: Ya gak tebal-tebal banget, seandainya punya duit juga belum tentu itu duitnya sendiri, karena duitnya sendiri tapi ternyata baru datang dari bank BR, itu kan sama
0: saja. Iya boleh ngutang ya, betul.
2: Katanya kan manusia ikut dari hidup sampai bayi sampai meninggal dunia, kan ada kata-kata seperti ini, katanya ada 5 B. B pertama bayi, B kedua bocah, B ketiga obrok, B keempat eser, B kelima kosok alias sudah meninggal dunia.
0: Oh, aduh.
2: Makanya kadang-kadang hidupnya itu seolah-olah itu hidup satu kali, kenapa tidak bikin nyenang-nyenang kepada diri sendiri, tapi ternyata kadang-kadang ya banyak-banyak yang kebablasan. Punya tanah ya boleh dikatakan cuman di tempat di satu rumah aja sederhana, kadang-kadang ya bisa kabur untuk menyaur utang.
0: Iya ya
2: pokoknya ya ini isi cerita malam hari ini sih semuanya ya memang ya boleh dikatakan isen-isennya perkembangan.

0: ini Pak Matauli?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silakan Pak Matauli.
1: Bu Sabil ingat enggak pernah langsung ingat 5 perkara sebelum?
0: Oh iya, iya.
1: Lempangmu sebelum sakit udah. Sakitmu sebelum sehatmu.
0: Lapang sebelum sempit.
1: Iya. Sebenarnya itu yang membuat kita akan makan cara bosannya. Dunia ini hanya sementara, tapi bukan pakai cara YOLO kan. Sekali. Hidupmu sekali itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oke lah, katanya mas, siapa yang pernah ke akhirat dipertanggungjawabkan. Ya dalam ilmu fisika juga ada pertanggungjawaban kan. Apa namanya, nilai apa itu akan tertulis riwayatnya, ya kan?
0: Iya.
1: Yang bilang. Terus kalau hari ini kamu lebih buruk dari kemarin, kamu merugi kan? Ini saya ingatkan bagi kita kalau kita belajar tensis bahasa Inggris, Fadil ya.
0: Iya.
1: Hari yang lalu, simple past tense, present and future kan? Itu pasti pakai masa. Setiap orang ada masanya gitu. Jadi ketika kita tahu seperti itu berarti kita masa depan belum pasti, tapi masa depan dimulai hari ini. Tapi terkadang mohon maaf ya, saya agak santir, yang melakukan YOLO ini sebenarnya negara kita ya, ngutang uang sampai ratusan triliun. Ternyata rupanya nggak sesuai dengan penggunaannya kan. Apa kekayaan alam kita terkadang tidak sesuai dengan yang kita nikmati, bung, korupsi malah merajalela, ya kan? Terus kabinet dan apanya terlalu gemuk, banyak sekali pengeluaran, banyaknya pengeluaran pajak dibayar sama kita.
0: Iya.
1: Hedon-hedonnya kan sekarang pejabat negara yang lebih hedon dari kita. Gak memikirkan ke masa depan. Yang masa depan itu yang nyicil utangnya siapa? Kalau nggak Pak Prabowo jadi presiden lagi, kita kan? Gak ada itu mereka pikirkan, bahkan DPR kita juga ada orang partai politik gak mikirkan hal demikian kok. Ini 18.000 dolar gaji yang seutil kita itu, yang hanya sampai desil berapa, besok dolar naik, emas dunia naik, minyak dunia naik, kita mah jadi yang susah rakyatnya. Jadi kita gak tahu hidup ini, kita merasa di negara kaya ini karena apa ya, karena utang atau karena kekayaan alam kita.
0: Tapi kalau hutang untuk memenuhi kebutuhan yang memang diperlukan, kebutuhan primer yang katakanlah modal untuk usaha gitu Pak Matauli, itu kan juga opsi yang bagus kan.
1: Sesuai dengan pemampatannya. Tapi kan tidak, yang dikorupsikan melebihi APBN yang memang dilihat, contoh jalan tetap makin rusak. Orang yang makin korupsi tetap korupsi, ke luar negeri diparkirkannya.
0: Ya, kalau itu kembali ke keteladanan pribadi para pejabat yang bersangkutan ini ya.
1: Makanya patut dipertanyakan.
0: Iya.
1: Sudah elit, gimana lagi nanti rakyat yang di bawahnya?
0: Baik, Pak Matauli. Terima kasih, Pak Matauli, komentarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa aja Pak Matauli ya disangkut-pautkan ke negara atau pemerintahan kita. Ya memang, ya ini sebetulnya lebih ke masing-masing individu kita. Berhutang itu sebetulnya bagus ya untuk mereka yang memang sudah punya rencana yang matang, pengukuran gitu ya, butuh berapa, nanti perlu berapa, dalam jangka berapa waktu, beberapa bulan atau beberapa tahun, balik modal dan sebagainya. Kalau sudah jelas peruntukannya dan juga hitung-hitungannya, berhutang itu bagus untuk mempercepat pembangunan. Tapi alangkah buruknya kalau berhutang, sudah mau berhutang lalu diperuntukkan untuk hal yang sifatnya bukan kebutuhan pokok ya, tapi untuk sekedar senang-senang, ya itu tentu saja bagian dari bahaya YOLO, mengorbankan masa depan. Kita ke pendengar terakhir di segmen kopi kita, ada Pak Daniel di Sorong. Wah, ini jauh nih. Udah pagi di sana, Pak Daniel. Selamat pagi, Pak.
2: Iya, selamat pagi, Bung Sabil.
0: Iya, gimana di Sorong ini, Pak Daniel, kabarnya gimana? Sehat, Pak?
2: Ya, agak-agak sedikit meriang gitu karena cuaca di Sorong ini kan panasnya dalam sekali.
0: Oh, tapi sudah turun hujan, Pak?
2: Sampai sekarang sudah 2 bulan ini tidak ada air satupun yang turun dari lagi.
0: Oh, belum ya. Oh, ya. Semoga

0: juga segera ya, karena di beberapa daerah ini udah mulai merasakan hujan lokal. Mudah-mudahan disorong segera. Silakan Pak Daniel, budaya dari YOLO, menikmati hari ini tapi mengorbankan masa depan. Terlalu foya-foya ini. Ini dampak negatifnya bagaimana Pak Daniel melihatnya?
1: Ya, itu you only live once.
0: Iya.
1: Jadi begini, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya membutuhkan uang.
0: Iya.
1: Kita makan harus kita dikubur itu harus, enggak dikubur kan harus dibayar itu, perlu uang. Menurut saya, jadi memang harus efisiensi untuk kesiapan masa depan, kerja ke depan, itu menurut saya. Kalau kita bandingkan, kita lihat, bule-bule dari luar negeri datang ke Indonesia, hiburan tiap daerah ada mereka karena mereka persiapkan uang itu dari masih muda sudah ada persiapan uang. Mereka mengumpulkan uang untuk kesenangan mereka itu karena sudah menabung dari muda. Dan selain mata uang kita nilainya kecil dengan mata uang mereka, mereka senang mengumpulkan uang di Indonesia begitu. Jadi memang perlu untuk persiapkan masa depan. Uang. Uang adalah segala-galanya. Segala-galanya membutuhkan uang. Kencing pun harus perlu uang di toilet umum.
0: Iya
1: kan?
0: Iya.
1: Kalau tuh harus bayar uang registrasi lagi kalau keluar dari WC begitu. Jadi memang perlu untuk efisiensi uang tuh. Begitu menurut saya. Terus begini Pak Sabi, halo.
0: Halo, Pak Daniel. Ada lagi yang ingin sampaikan, Pak?
1: Kira-kira nanti final ini timnas dengan ini rekaman langsung nggak?
0: Oh ya, nanti akan ada laporan dari reporter kami di langsung di Senayan, Pak.
1: Siap. Terima kasih banyak.
0: Ya,
1: terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Daniel. Sehat selalu. Ya, memang tadi ya disebutkan juga soal 5 perkara sebelum 5 perkara. Kalau kita lihat liriknya itu tentu saja akan membuat kita miris dengan budaya ini karena sangat bertolak belakang. Seringkali ketika kita punya uang, punya kesempatan, kita hambur-hamburkan saat itu juga merasa... ya kapan lagi mumpung punya uang kan untuk menikmati hidup, belanja sepuas-puasnya, jalan-jalan atau melakukan aktivitas apapun. Tapi nah ada beberapa yang kebablasan, artinya tidak melihat seberapa banyak uang yang dia punya, pokoknya saya mau melakukan itu. Jadi ini sebenarnya perang melawan hawa nafsu, dan semoga kita tidak menjadi bagian dari bahaya YOLO ya. Sebenarnya YOLO ini bagus kalau terencana dengan baik. Tadi disebutkan juga oleh narasumber, kalau sekedar untuk membeli parfum misalnya, tadi disinggung oleh presenter kami Fajar Nugroho, atau sekedar jalan-jalan, healing, ke mall, atau masih di dalam kota kan gak apa-apa, sekedar jalan-jalan aja. CLBK tadi istilahnya ya, cuma lihat beli kagak. Tapi kan setidaknya itu bisa sedikit mengobati rasa bosan atau juga menghilangkan stres ya, dengan bersama keluarga, mengajak istri dan anak, menikmati ala kadarnya saja, tidak harus yang mahal, yang tren ya. Ya, disesuaikan saja dengan kapasitas kantong kita. Dan pastinya tetap harus kita rencanakan masa depan. Beli rumah itu penting. Karena ya, punya rumah sendiri itu adalah kebutuhan primer. Sandang, pangan, papan. Dan terlebih lagi seharusnya menikmati hari ini untuk masa depan yang sesungguhnya. Karena ya tadi Pak Dasun mengingatkan, pada akhirnya kita akan meninggal gitu. Maka harus investasi akhirat juga jangan sampai dilupakan. Gunakan uang Anda dengan bijak. Dan ya kalau bisa disedekahkan juga bagi mereka yang membutuhkan. Apalagi saat ini sedang banyak korban-korban bencana alam. Anda bisa investasi akhirat kepada mereka yang sedang membutuhkan. Saya tutup kopi edisi dini hari ini. Kita jumpa lagi esok di jam yang sama. Pendengar, terima kasih atas partisipasi Anda, komentar dan pendapat Anda. Nanti mungkin akan diteruskan ya, bagi yang belum puas dengan penjelasan hari ini di debat-debat lain bersama dengan narasumber. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ada sebuah lagu dari Stinky Cinta Suci.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, salah satu rumah usaha batik bekerjasama dengan Perempuan Berkebaya Yogyakarta mengajak masyarakat untuk melestarikan batik. Laporan selengkapnya disampaikan Vika Azaria.
1: Kami senang karena setiap hari, sudah dua kali periode ini, kami selalu dilibatkan oleh Margaria untuk ikut merayakan hari
2: batik. Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober, Margaria Batik menggandeng Perempuan Berkebaya Yogyakarta menggelar kegiatan Unframe, Unraveling the Thread of Tradition pada Jumat sore di Margaria Batik Malioboro. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk lebih memperkenalkan batik kepada masyarakat. Gelaran diisi dengan fashion show kain batik yang diperagakan oleh komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta serta workshop. Pendiri sekaligus koordinator komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta, Margareta Tinur Suhartini, mengaku senang dan mengapresiasi penuh gelaran tersebut. Berbeda dari sebelumnya, ia menjelaskan tahun ini komunitasnya membawa penampilan baru dengan memainkan alat musik.
1: Tahun lalu kami belum bermain musik. Beberapa tahun yang lalu, bukan tahun lalu persis, kami belum bermain musik. Saat itu partisipasi kami dalam bentuk fashion show. Nah, tahun ini kami fashion show dan bermain musik, itu yang membuat istimewa.
2: Pada momentum Hari Batik Nasional ini, ia juga berharap perayaan Hari Batik dapat menjadi pengingat bagi generasi ke generasi bahwa batik merupakan milik bangsa Indonesia. Sementara itu, Vice President of Sales Margaria Group Sakti Subastian mengatakan melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memanfaatkan momentum Hari Batik Nasional untuk lebih mendekatkan batik kepada masyarakat.
3: Acaranya sebenarnya memperingati Hari Batik, tapi kita pengen lebih dekat aja. Jadi kita bikin acara memperingati Hari Batik, bikin acara di Malioboro, biar lihat, biar orang lebih tahu tentang batik, dan pengen merubah stigma batik itu tidak hanya dipakai di hari-hari tertentu, tapi pengen di, jadi everyday is batik day itu bisa kejadian gitu.
2: Ia berharap masyarakat dapat keluar dari stigma bahwa batik hanya digunakan pada hari-hari tertentu. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada anggota komunitas, tetapi juga mengundang generasi muda dari berbagai kalangan. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, lebih dari 1000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wahyu Suryo menyampaikan selengkapnya.
1: Memang ini dikasihin.
2: Betulan kita dapat gambarnya Andong.
3: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
2: Pembatik itu ternyata rumit. Jadi kita
1: butuh kesabaran.
2: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
3: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
4: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
3: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
5: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
3: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
6: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
3: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Biasanya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi, film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Peristiwa. Di Indonesia pada 4 Oktober 1965, jenazah 7 anggota TNI Angkatan Darat, korban peristiwa G30S ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta. Saat ditemukan, posisi jasad ketujuh orang tersebut bertumpuk satu sama lain. Mereka sulit dikenali. Akhirnya, jasad mereka berhasil dievakuasi. Sehari setelahnya, 5 Oktober 1965, keenam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat, korban G30S itu dimakamkan secara laik di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal ini, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Banten resmi ditetapkan sebagai provinsi ke-30 di Indonesia. Artinya, pada 2026 ini, Provinsi Banten merayakan hari ulang tahun ke-26. Sejarah Banten bermula dari Kesultanan Banten yang berdiri pada tahun 1526 dan berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan lada terbesar di Asia Tenggara. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang gigih mempertahankan kedaulatan Banten dan menentang monopoli perdagangan VOC.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
5: Laporan khusus.
6: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
7: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini, dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Pak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
6: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
5: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
6: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
8: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
6: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Armanata Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri, menggantikan Sugiono yang kini bertugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menlu akan mengawal dan meloloskan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB atau DKPBB untuk periode 2029-2030. Pemilihannya baru berlangsung nanti ya, di Juni 2028. Jika berhasil, pencalonan ini menjadi momen kelima kalinya Indonesia duduk di kursi Dewan Keamanan PBB. Menjadi anggota tidak tetap DKPBB memberikan pengaruh besar bagi diplomasi global Indonesia. Namun posisi ini juga tentu membawa tantangan strategis yang berat. Nah, seperti apa plus minusnya juga ya? Kemudian sejauh mana peran Indonesia juga makin bisa lebih diandalkan di tengah gejolak global saat ini? Kami sudah bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Tengku Reja Shah. Pak Reja, tadi kalau kami tampung pendapat para pendengar ya, mereka mempertanyakan efektivitas Indonesia ada di DKPBB itu seperti apa sebenarnya, apalagi jika berhadapan dengan kekuatan veto dari lima negara di DKPBB. Bagaimana Pak Reja?
10: Tepat sekali ya, tapi kita kan harus pertama harus optimis ya. Ini sudah suatu kebijakan nasional kan. Menlu sudah menyatakannya secara publik tahun ini, kemudian Presiden kita juga sudah mengatakan hal yang sama setahun sebelumnya kan. Wajar kalau publik mempertanyakan, tapi kita harus harus menjawabnya dengan refleksi diri dulu dong, yeah. Bahwa kita punya komitmen kita itu menjaga perdamaian dunia ini sesuai dengan konstitusi. Kebijakan kita juga adalah mengusung prinsip seribu kawan itu masih sedikit dan satu musuh itu terlalu banyak, ya. Kemudian kita selama ini fokus isu global Palestina. Nah, kita sudah punya pengalaman kan di masa lalu kan, tahun 73-74, kemudian tahun 95-96, kemudian tahun 2007-2008, dan tahun 2019 dan 2021. Jadi saya pikir Kementerian Luar Negeri itu sudah punya data bank, ya, dari dulu sampai sekarang kita konsisten di mana, kita mentok di mana. Kita akan berhadapan dengan anggota, dengan para pemenang Perang Dunia Kedua yang sudah nyaman itu berada di Dewan Keamanan PBB dari tahun 45 sampai sekarang, dan ternyata dunia tidak bergerak kepada keadaan yang lebih aman, ya. Pertama kita harus sadar deh bahwa hak suara kita sama di dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan. Kita sama-sama bisa berbicara soal pengesahan resolusi yang membutuhkan 9 suara setuju dari 15 anggota. Kita juga sadar bahwa kita nggak punya hak veto, karena hak veto itu ada di tangan Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis. Itu semua betul. Tapi kita kan bisa berkinerja bersama Majelis Umum PBB, di mana itu ada sekitar 95% anggota yang suaranya itu dekat-dekat dengan suara kita, kan. Nah, jadi untuk itu kita harus menggunakan ini, apa yang kita, hak-hak yang kita miliki di dalam Dewan Keamanan. Yeah. Misalnya hak suara dalam pengambilan keputusan. Walaupun kalah, tapi jalan terus. Kita bisa mengesahkan resolusi. Kita menghargai dia punya veto, betul. Tapi kita bisa menginvestigasi konflik. Jadi kita menginvestigasi sanksi udah jalan seperti apa, situasinya bagaimana, perselisihan anggota yang ada itu seperti apa. Kita bisa bikin rekomendasi perdamaian, dan kita syukur-syukur tadi kita kena dalam kepresidenan bergilir yang bergerak itu secara alfabetis. Tapi juga kita harus sadar masa kita itu 2 tahun, ya. Dalam 2 tahun itu kan sangat sulit bersinergi dengan 10 negara yang tidak tetap, kan. Dan untuk itu kan kita harus sadar juga bahwa yang namanya anggota tetap itu kan keras. Nah, pada saat yang sama kita juga harus berpikir dong, kita hendaknya berpikir bagaimana melakukan reformasi PBB ini. Karena reformasi ini kan sudah tidak adil. Misalnya begini, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Rusia, itu kan budayanya adalah budaya Greco-Judeo-Roman. Kemudian ada Cina hanya budaya Mandarin. Sedangkan dunia ini kan ada hampir 8,5 miliar penduduk, itu mana perwakilan dari masyarakat Hindu yang penduduknya sekitar 1,3 miliar? Mana perwakilan dari masyarakat Islam yang penduduknya sekitar 1,5 miliar? Mana perwakilan dari Asia, Afrika, Latin Amerika? Itu belum ada. Jadi kemudian juga bagaimana perwakilan dari negara-negara yang mampu, yang maju berkembang tanpa hutang dan mampu bersikap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, itu belum ada. Jadi kita hendaknya menggunakan momentum dari sekarang untuk mempersiapkan diri untuk reformasi PBB. Dan untuk itu kan caranya harus hati-hati sekali, harus halus, karena setiap negara-negara besar itu kan tidak mau hak istimewa mereka itu digeser. Tapi untuk itu kita dari sekarang harus gerak cepat. Ini judul hari ini mantap sekali, ini tancap gas Menlu baru Indonesia jadi anggota tidak tetap di KPBB. Jadi sekiranya kita harus tancap gas, kita harus nempel negara-negara yang saat ini menjadi anggota tidak tetap.
4: Sebagai Kolombia, negara yang punya track record cukup panjang lah di DKPBB, kalau terpilih kan yang kelima kali kalau begitu, ya Pak Reza, ya. Nah, kalau Indonesia kepilih kembali di DKPBB begitu, sejauh mana sebenarnya harapan dari berbagai negara kepada Indonesia sehubungan dengan kondisi perkembangan geopolitik saat ini, Pak Reza?
10: Tepat sekali, dunia bisa berharap dari kita. Kita adalah negara termasuk penduduk lima terbesar dunia, kan. Dari hari ke hari ini kita makin besar nih, dari 275 menjadi 280, nanti masuk 300, sehingga Amerika Serikat menurun, kan. Di salah-salah kita bisa menyalip Amerika Serikat. Teorinya mengatakan foreign policy begins at home, kebijakan luar negeri itu berawal dari rumah. Jadi mohon kita ini benar-benar membuktikan kepada dunia bahwa kita ini tidak main-main dengan program-program yang dunia canangkan. Misalnya program-program itu adalah Sustainable Development Goals. Yeah. Ya, bagaimana mungkin kita berbicara hal-hal yang mulia untuk dunia tapi dalam negeri kita sendiri ya belum optimal kan? Jadi ini yang harus kita yakinkan bahwa di 17 items SDG itu kita bergerak positif. SDG 1 tentang tanpa kemiskinan, SDG 2 tanpa kelaparan, SDG 3 hidup sehat sejahtera, SDG 4 pendidikan berkualitas, SDG 5 kesetaraan gender. Itu semua harus kita track record kita baik. Jadi walaupun ekonomi kita begini-begini saja, tapi kita harus menunjukkan bahwa track record kita itu baik, dan baru dengan dunia melihat kita punya kemampuan itu, dunia akan minta saran-saran kita, apa yang kita lakukan misalnya tanpa kemiskinan. Kita harus lihat misalnya di dunia ini banyak sekali model-model keberhasilan secara teori, tapi secara praktek kan belum berhasil. Misalnya teori dari Grameen Bank dari Bangladesh, itu kan ternyata sangat bagus buat Bangladesh, tapi kan akan lebih bagus kalau frekuensinya itu dilipat gandakan dan diterapkan juga untuk negara-negara lain. Misalnya kita bisa berbicara tanpa kelaparan, oke, tapi buktinya dari Indonesia apa? Ya kita harus bisa mengatakan dong bahwa oke, kita menjelaskan MBG, tapi kan MBG itu dunia harus tanya, dia akan tanya apakah MBG Anda itu sudah mampu mengoptimalkan sumber-sumber makanan alami yang ada di wilayah-wilayah masing-masing. Ya, kita buktikan itu. Yeah. Jadi kita berbicara dengan fakta, data, kita berbicara dengan bukti, bukan janji.
4: Ya, nah Pak Reza melihat perkembangan terakhir ini kan Pak Presiden kan juga sering ya berkunjung ke luar negeri melakukan diplomasi dan lain sebagainya begitu ya. Nah dengan perkembangan seperti itu kedekatan Indonesia dengan berbagai negara juga mulai kelihatan sangat dekat begitu ya tanpa melihat dari blok mana begitu. Sejauh mana kemudian ini juga bisa menjadi modal kuat bahwa kita sebagai kandidat ideal untuk bisa diterima oleh hampir semua negara duduk di DKPBB. Sebagai anggota tidak tetap.
10: Memang, terima kasih. Memang harus diakui ya bahwa kedekatan pemimpin puncak itu sangat penting sekali. Karena secara birokrasi, kalau pemimpin puncaknya sudah saling setuju, maka birokrasi di bawah itu akan menyesuaikan itu. Yeah. Itu sangat bagus. Memang sudah terbukti kedekatan dengan Putin membuat presiden kita itu menjadi pembawa amanat dari negara-negara EU dalam berurusan dengan Putin. Karena kita ketahui bersama, misalnya ini Eropa ini sudah mulai musim dingin ini kan. Yeah. Nanti puncaknya bulan Desember, dan semua bulan Desember itu kan negara-negara Uni Eropa ingin benar-benar merasakan yang namanya the Holy Christmas kan, hidup di rumah dengan suasana nyaman, tenang, dan dalam tentunya pada saat itu suasana di rumah hangat gitu. Jadi pada saat yang sama mereka juga sadar bahwa Pak Putin ini mengendalikan energi gas dari Rusia. Jadi kalau gas itu kalau salah-salah putar itu dari positif jadi negatif. Artinya Pak Prabowo ini presiden kita harus berbicara dengan Putin dengan segala hormat, ya mohonlah agar gas itu tetap jalan terus. Kira-kira begitu ya. Memang kita harus akui ya, banyak sekali komitmen yang kita buatkan, terutama sekali komitmen dengan negara-negara yang berpenduduk besar sekali, dengan negara-negara yang kalau kita nyebutnya itu kerjasama multilateral. Jadi yeah, kerjasama itu misalnya kerjasama selatan-selatan, kerjasama Organization of Islamic Conference, kerjasama Liga Arab. Jadi kalau kita bisa menonjol di situ dan kita tidak punya track record buruk di situ, maka kita dengan satu kali pidato presiden kita itu bisa mendapatkan suara itu puluhan gitu. Ya, tapi kan untuk itu kan hal resikonya adalah harus sering-sering berkunjung, yeah, harus sering-sering berkunjung kepada KTT, harus sering-sering berkunjung pada hari-hari sakral organisasi tersebut, dan juga harus memelihara hubungan baik dengan kepala negaranya. Dan juga untuk itu ya kita tidak boleh milih-milih dengan semua negara di dunia, itu harus bersahabat. Jadi di mana 1000 kawan itu kan belum cukup, nah, kita tambah terus. Untuk itu kan kita juga harus sadar ada negara di dalam DKPBB itu yang suaranya dekat-dekat sama kita dan yeah, sudah menyangkut pembangunan dunia, menyangkut perdamaian dunia, itu Rusia dan Cina. Itu kita pertahankan terus. Jadi pertemuan presiden kita dengan kepala negara Rusia dan Cina itu memang kelihatannya kok sering-sering, tapi memang harus dilakukan karena Cina itu kan punya banyak proyek di dunia kan. Yeah. Proyek dia itu namanya Belt and Road Initiative. Itu ada di Asia, Afrika, Latin Amerika. Dan Cina juga punya kemampuan menghubungkan Rusia dan Arab Saudi yang selama ini kendor begitu kan. Nah, jadi juga kita harus punya kemampuan juga berhubungan semakin baik dengan Inggris dan Prancis. Karena Inggris dan Prancis ini punya koleksi yang namanya Commonwealth of Nations, itu untuk Inggris, wilayah ex-jajahan yang berbahasa Inggris, dan Perancis punya wilayah jajahan yang menggunakan bahasa Perancis atau Francophone. Jadi kalau misalnya kita dekat dengan Inggris, dekat dengan hari-hari kebangsaan, hari-hari besar dari Perancis dan Inggris, kita kan bisa menggait simpati dari 35 negara anggota Commonwealth of Nations dan sekitar 35 negara anggota dari Francophone ini. Ya. Nah, jadi untuk itu kan harus resikonya harus banyak ketemu presiden kita dengan tokoh-tokoh besar dunia, dan di situ kita membuat komitmen-komitmen yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada publik dalam negeri dan juga bisa dipertanggungjawabkan kepada dunia. Misalnya bagaimana mengoptimalkan bantuan-bantuan yang sudah ada di level internal misalnya. Kemudian misalnya kita melihat di negara-negara Latin Amerika itu kan ada negara-negara yang kaya, kemudian ada negara-negara yang belum kaya. Tapi kita harus bisa menghubungkan donasi itu internal deh dari yang negara yang kaya dari wilayah ini ke dalam mitra-mitranya begitu. Jadi ya, harus kaya ide dan juga harus banyak berkinerja dan juga harus mendapat dukungan dari publik karena ini sangat mahal tapi sangat bermanfaat bagi Indonesia tahun 29 sampai tahun 30 sebagai fondasi untuk melakukan reformasi PBB. Okay. Dan untuk itu kita harus punya ide-ide besar agar dengan hanya sekedar menjadi anggota tapi tidak menjadi hikmah bagi dunia.
4: Ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau kita lihat Pak Menlu Tata ya, Pak Reza ya, ini kan diplomat karir yang memang sudah hafal sekali lah dengan peta politik di markas PBB begitu. Sejauh mana juga keberadaan Pak Menlu Tata ini bisa menjadi ujung tombak memuluskan jalan Indonesia bisa terpilih nanti?
10: Untuk terpilih ini kan tidak bisa bergerak sendiri kan. Ya. Kita harus punya satuan kerja. Satuan kerja di Kementerian Luar Negeri itu sudah ada. Dan saya harus akui Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu kementerian di Indonesia yang mampu berkinerja dengan sangat baik dengan standar internasional. Diplomatnya terpilih dengan sangat terukur. Kemudian juga mereka sangat mengerti tujuan kita mendirikan negara ini. Mulai dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan bangsa dan terakhir memelihara perdamaian dunia. Itu Kementerian Luar Negeri itu termasuk yang sangat sangat mengerti soal ini kan. Di pada saat yang sama dengan kedudukan beliau sebagai diplomat karir itu kan cair, ya. Cair dengan di dalam dan juga cair dengan di luar. Jadi beliau sudah mengetahui dan paham dengan visi misi pemerintah Indonesia, visi misi Kementerian Luar Negeri dan juga kemitraan dengan semua negara di dunia di mana kita ada duta besar kita kan. Dan tentunya ini akan ada di lembaga itu namanya corporate culture. Yeah. Jadi kalau suatu orang dari dalam dan mengelola itu akan berbeda dengan kalau orang itu dari luar. Tidak perlu ada penyesuaian lagi, tidak perlu ada saling kenal lagi dan langsung tancap gas persis seperti judul kita hari ini, tancap gas Menlu baru. Tancap gasnya itu harus menempatkan dirinya di jalan tol besar, kemudian kecepatan juga harus di atas 100 karena bagaimanapun kita tidak bisa berdamai dengan waktu. Tahun 2029 ini semakin dekat, ya. Dan di sana dan di sini pun tahun pemilu kan, tahun pilpres. Jadi untuk itu konsentrasi itu harus benar-benar fokus. Dan untuk itulah jajaran Kementerian Luar Negeri ini mumpung ini berada dipimpin oleh seorang menteri yang karir dari dalam, itu sudah tidak perlu lagi lah penyesuaian, tidak perlu lagi briefing-briefing, langsung kerja tepat guna, tepat lancar.
4: Ya. Artinya Pak Reza begini Pak, bahwa peluang Indonesia untuk terpilih besarlah begitu ya, potensinya ya?
10: Potensi besar, tapi tentunya kita jangan berbesar kepala ya. Kita harus sadar, tidak mustahil negara-negara lain juga pingin kan. Karena kita mewakili Asia Tenggara, Indo-Pasifik. Jadi untuk itu kita harus sadar bahwa kita ini potensinya besar, tapi tidak usahlah kita berpikir jumawa bahwa kita itu pasti menang. Kita harus bertarung ini. Kita harus bertarung di tingkat bilateral, di tingkat regional dan global. Karena itu makanya kita harus akrab dengan bagaimana pengelompokan. Kita ini kan berada di kelompok Afrika dan Asia kan. Ini kita ada lokasi 5 kursi. Kita harus juga berkawan dengan kelompok Amerika Latin dan Karibia yang nanti akan punya alokasi 2 kursi. Kita harus akrab juga dengan kelompok Eropa Barat yang punya alokasi 2 kursi. Kita harus akrab juga dengan kelompok Eropa Timur yang dapat alokasi 1 kursi. Kenapa? Ya. Kita harus bukan hanya mengamankan diri kita saja, tapi tidak mustahil negara-negara lain berpikir nanti kalau saya terpilih dan saya mewakili kawasan saya, di situ ada juga Indonesia mewakili Asia Afrika, kan saya belum tentu bisa bersinergi dengan Indonesia. Bisa saja mereka melakukan pengeroposan kepada negara-negara mitra mereka di kelompok Asia Afrika di mana kita berada. Jadi bagaimanapun Asia Afrika kita kan punya modal besar. Tahun 1955 di kota Bandung itu kan kita berhasil mengeluarkan deklarasi Bandung. Ya kalau itu kita fokus saja di situ, bagaimana semua items deklarasi Bandung itu semakin tersosialisasi di kelompok Asia dan Afrika dan terpraktekan secara ekonomi, politik, secara sosial budaya, dan kita mengupayakan ya tujuan-tujuan mulia dari KTT non-aligned movement tersebut, misalnya, ataupun KTT kerjasama selatan-selatan. Jadi investasi internal berjalan terus, kemudian ekspor-impor internal berjalan terus, kemudian juga pelatihan-pelatihan pemimpin internal berjalan terus, kemudian pembangunan media massa internal berjalan terus. Jadi kita harus kaya ide, dan tentunya kita sadar bahwa kita akan berkinerja dan kita akan bersaing.
4: Baik, kalau begitu Pak Reja, terima kasih banyak sudah bersama Pemerhati Hubungan Internasional dari Universitas Pajajaran Tengku Reza.
11: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama, ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20 lewat 10 sampai 20 lewat 50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Armana Tanasir yang resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menggantikan Sugiono akan tancap gas agar Indonesia bisa lolos terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030. Sementara pemilihannya baru akan digelar oleh Majelis Umum PBB pada Juni 2028. Nah, jika berhasil, maka ini menjadi momen kelima kalinya Indonesia duduk di kursi Dewan Keamanan PBB. Menjadi anggota tidak tetap ini tentu punya pengaruh besar bagi diplomasi Indonesia secara global. Namun ini tentu juga ada tantangannya ya. Dan Indonesia juga harus mengusung isu-isu strategis di tengah perkembangan dunia saat ini. Nah, kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Amelia Anggraini. Wah, Mel, kalau melihat target dari Pak Menlu ya, agar Indonesia terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap DKPBB, bagaimana?
12: Iya, saya melihatnya langkah beliau ini langsung memberi perhatian pada pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB ini sebagai bentuk kontinuitas ya. Dan saya melihatnya ini sebagai langkah yang positif begitu, karena ini bukan agenda dari nol, tetapi agenda nasional yang memang kita harus kawal secara konsisten sampai pada pemilihan nanti ya. Dan perlu juga saya sampaikan kepada pemirsa RRI bahwa Indonesia saat ini masih dalam proses pencalonan. Jadi kita belum menjadi anggota Dewan Keamanan PBB di periode 2029-2030. Jadi masih ada pekerjaan diplomasi yang cukup panjang untuk mendapat kepercayaan dan dukungan dari negara-negara anggota PBB ya. Nah, sebetulnya kita sendiri mempunyai pengalaman yang cukup panjang karena kita sudah 4 periode ya diberikan mandat kepercayaan sebagai anggota tidak tetap DKPBB ya, dari dan menurut saya target kita ini jangan cuma mengejar pencapaian bahwa Indonesia bisa duduk untuk kelima kalinya. Yang jauh lebih penting itu adalah kalau Indonesia mendapatkan kepercayaan itu, apa yang akan kita perjuangkan ya. Jadi di tengah-tengah dunia saat ini kita ketahui menghadapi konflik-konflik yang semakin kompleks, rivalitas kekuatan besar, krisis kemanusiaan, ada persoalan Palestina, persoalan Iran dengan Amerika, Ukraine dengan Rusia, sebagai dan sampai dengan berbagai ancaman keamanan baru. Jadi Mas, ketika situasi seperti ini, kita memiliki modal politik luar negeri yang bebas aktif itu sebagai modal, tetapi kita juga tetap bisa memperjuangkan kepentingan nasional ya, sekaligus menjaga komunikasi dengan berbagai pihak dan menjadi bagian dari upaya mencari solusi.
4: Ya. Tapi Bu Emel, selain masalah Palestina yang menjadi isu utama bagi Indonesia begitu ya, apalagi sih Bu isu-isu penting yang memang harus dibawa Indonesia jika memang masuk sebagai anggota tidak tetap DKPBB?
12: Iya. Kalau kita bicara isu gitu ya Mas ya, isu. Jadi kalau kita nanti terpilih menjadi anggota anggota Dewan Keamanan PBB 5 kali, menurut saya banyak isu yang penting, yaitu ya, tantangan ke depan yang jauh lebih kompleks. Ini ada rivalitas negara besar ya, sebagaimana saya sampaikan di awal. Kemudian konflik yang semakin panjang. Kemudian juga keamanan maritim, terorisme, ancaman cyber, perkembangan teknologi yang sangat masif dan berbagai bentuk ancaman baru, selain juga persoalan Palestina. Dan kita ini sebetulnya mempunyai 4 periode sebelumnya, kita mempunyai rekam jejak yang cukup bagus gitu ya. Jadi sekarang ini ke depan bagaimana kontribusi tersebut semakin konkret dan meninggalkan legacy yang baik bagi Indonesia. Nah, salah satu legacy yang penting itu dari kemarin yang terakhir begitu ya, adalah resolusi 2538 di tahun 2020 mengenai perempuan dan operasi pemeliharaan perdamaian yang merupakan inisiatif Indonesia dan diadopsi secara bulat oleh Dewan Keamanan PBB. Jadi kalau kita kembali dipercaya, Indonesia harus datang dengan agenda yang relevan dengan tantangan zaman tersebut. Jadi bagi saya maknanya bukan sekedar Indonesia udah masuk 5 kali gitu ya. Ukurannya adalah legacy apa ini yang akan kita buat setelah 2 tahun berada di sana. Jadi kalau terkait itu, pertama adalah pencegahan dan penyelesaian konflik secara damai. Ini sulit sekali. Ya, kemudian Indonesia harus membawa tradisi dialog dan diplomasi. Yang kedua adalah perlindungan warga sipil dan juga persoalan kemanusiaan. Kita melihat dalam banyak konflik justru masyarakat sipil, perempuan, anak, orang tua yang menjadi korban terbesar. Lalu ketiga adalah saya kira Palestina tetap menjadi agenda penting yang secara konsisten bagi politik luar negeri Indonesia harus kita tetap perjuangkan. Kita harus mendorong penyelesaian berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB. Kemudian yang keempat Mas adalah peacekeeping. Indonesia ini sudah juga terbukti ya memberikan kontribusi secara nyata, mempunyai rekam jejak panjang sebagai kontributor pasukan perdamaian PBB. Dan ini merupakan modal kita ya, karena kita bukan hanya berbicara mengenai perdamaian, tetapi kita juga mengirimkan personal kita untuk menjaganya. Dan ke depan kita juga perlu melihat ancaman keamanan non-tradisional termasuk keamanan cyber Mas. Nah, ini tantangannya nih Mas, dan juga perkembangan teknologi. Tetapi semua itu harus tetap berada dalam mandat DKPBB dan tidak membuat agenda Dewan Keamanan ini melebar tanpa batas. Gitu. Yeah. Jadi
4: Bu Amel, tadi kalau kami tampung pendapat dari para pendengar kita juga di awal ya, Bu Amel ya. Kan tadi cukup banyak nih isu yang tadi disampaikan Bu Amel yang bisa dibawa oleh Indonesia lah ke DKPBB begitu ya. Tapi para pendengar kita menilai ini akan sulit maksimal jika harus terus berhadapan dengan hak veto dari 5 negara besar. Itu bagaimana Bu Amel menanggapi itu?
12: Ya, untuk itu memang kita kan harus mendapatkan dukungan dari negara-negara PBB ya. Kemudian strategi diplomasi yang harus diperkuat juga oleh pemerintah gitu ya. Kemudian juga pendekatan yang terukur, kita harus mengetahui peta dukungan setiap negara, kemudian juga melakukan pendekatan bilateral secara langsung, di samping juga forum-forum multilateral, kemudian juga memastikan seluruh perwakilan Indonesia itu juga membawa pesan yang konsisten. Ini penting ya Mas ya. Jadi saya melihat bahwa yang paling penting itu kita harus memberikan alasan substantif mengapa negara lain itu perlu mempercayai Indonesia. Jadi bukan sekedar mengatakan pilih Indonesia, tetapi menunjukkan apa kontribusinya bagi perdamaian dan keamanan internasional. Itu dulu yang perlu dikonsolidasikan Mas, gitu ya.
4: Dan kita sudah punya itu sebenarnya track record-nya, termasuk mengirimkan pasukan perdamaian ke berbagai negara, begitu ya Bu Amel ya.
12: Kita sangat proven kalau untuk kontribusi kita kepada Dewan Keamanan PBB ini dengan 4 kali menepati jabatan di menepati posisi di Dewan Keamanan PBB dengan track record yang baik, itu adalah modal dasar yang sangat baik begitu ya.
4: Ya. Nah, tadi kalau Bu Amel katakan juga kan tadi kan ini masih ada PR besar, yaitu bagaimana memperjuangkan secara diplomasi agar memuluskan jalan Indonesia bisa terpilih begitu ya, Bu Amel ya. Nah, kalau Bu Amel lihat dengan kondisi perubahan geopolitik seperti sekarang ini, tantangan terbesarnya apa agar Indonesia bisa terpilih?
12: Ya, saya itu tadi Mas, jadi ada berbagai tantangan yang tantangannya itu perdukungan Mas, dukungan dari negara-negara
4: besar yang punya kepentingan masing-masing begitu ya, Bu Amel ya.
12: Kepentingan masing-masing itu yang perlu kemampuan high diplomasi yang cukup kuat begitu ya, bagaimana untuk mengconvince negara-negara tersebut juga memberi dukungan kepada Indonesia.
4: Ya, tapi kalau kita lihat Pak Presiden yang seringkali berdiplomasi ke luar negeri, Pak Menlu yang baru juga adalah diplomat karir yang sudah hafal sekali lah dengan peta politik markas PBB, dengan dua figur seperti ini bagaimana kemungkinan kita bisa terpilih, Bu Amel?
12: Saya melihat saya pekerjaan terbesar kita ini sekarang adalah Mas, bagaimana kita bisa memastikan

0: di luar negeri, kementerian dan lembaga terkait sampai diplomasi parlemen harus mempunyai arah yang sama. Nah, dari segi saya di Komisi 1, tentu juga kita melihat apakah target besar ini didukung oleh strategi, sumber daya manusia, dan juga kapasitas anggaran yang memadai,
1: yeah,
0: gitu, Mas. Nah, itu jadi menjadi salah satu challenging buat kita juga ya, Mas, ya, dari internal maupun juga faktor dukungan eksternalnya, begitu.
1: Ya, yeah. Tapi kalau dilihat dari perkembangan yang ada sekarang ini ya, Bu Amel ya, seperti Bu Amel katakan tadi bahwa sudah ada banyak perubahan lah di peta geopolitik nasional pun juga kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, uh-huh, tapi kalau kita tarik isu itu kemudian untuk kepentingan nasional. Nah, ini sejauh mana kemudian posisi penting Indonesia di DKPB itu juga bisa berdampak positif kepada kepentingan, yeah, nasional, Bu Amel?
0: Iya, yeah, ini sangat penting, Mas, ya. Tetapi perannya berbeda dengan pemerintah.
1: Yeah.
0: Ya. Pertama adalah fungsi pengawasan. Dalam hal ini kalau saya bicara Komisi 1, kita perlu memastikan bahwa strategi pencalonan ini jelas, ya, target, yeah, yang terukur dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah pada fungsi anggaran, kita tidak bisa memberikan target diplomasi yang semakin besar kepada Kemenlu dan seluruh perwakilan kita, tetapi pada saat yang sama, gitu ya, kapasitas operasionalnya tidak memadai, gitu ya.
1: Yeah.
0: Ketiga adalah diplomasi parlemen. DPR itu mempunyai hubungan bilateral dan parlemen negara sahabat dan juga aktif di berbagai forum antar parlemen. Jadi ruang itu dapat digunakan untuk memperkuat komunikasi, membangun mutual understanding dan juga menjelaskan bagaimana posisi Indonesia di luar negeri sebagai bentuk dukungan kita terhadap kebijakan pemerintah, gitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi diplomasi Indonesia ini bukan hanya government to government, tapi parliamentary diplomasi juga dapat menjadi kekuatan yang dapat melengkapi diplomasi dari pemerintah, gitu, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri.
1: Yeah.
0: Jadi menitipkan pesannya sederhana ya, jadi menjaga konsistensi dan memperkuat kapasitas, begitu ya. Jadi politik luar negeri bebas aktif kita ini harus tetap menjadi fondasi. Bebas aktif itu bukan berarti kita tidak mempunyai sikap.
1: Yeah.
0: Justru Indonesia harus mempunyai posisi yang jelas berdasarkan national interest, konstitusi, kemudian hukum internasional dan juga prinsip-prinsip yang selama ini kita pegang.
1: Yeah.
0: Ya. Dan jangan sampai ambisi diplomasi kita lebih besar daripada kapasitas mesin diplomasi kita. Jadi kalau kita ingin memainkan peran yang lebih besar di dunia, maka diplomat, perwakilan kita di luar negeri, sistem pendukung dan anggarannya juga harus diperkuat, Mas. Tolong digarisbawahi, gitu ya.
1: Yeah.
0: Harus diperkuat, gitu. Mesinnya bisa kerja kalau semua,
1: kalau anggarannya mendukung, begitu ya, Bu Amel, ya.
0: Mendukung, gitu ya, betul. Kemudian juga kredibilitas, kita tidak boleh mempunyai standar yang berbeda-beda hanya karena berhadapan dengan negara yang berbeda, gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kredibilitas Indonesia justru lahir ketika kita konsisten terhadap prinsip tetapi mampu berbicara dengan sebuah pihak. Nah, itulah kekuatan politik luar negeri kita yang menurut saya harus terus dijaga oleh Menteri Luar Negeri yang baru.
1: Ya. Gitu. Nah, ini juga tadi kami kutip pernyataan dari Pak Dino Patijalal, Bu, soal anggaran, begitu ya. Beliau mengatakan bahwa, mm-hmm, ini memang kalau mesin politik Indonesia di luar negeri mau berjalan dengan baik, mesin diplomasinya berjalan dengan baik, harus ada dukungan anggaran yang besar. Anggarannya bagaimana sih, Bu, selama ini, Bu Amel, untuk Kemenlu?
0: Ya, kalau bicara di dalam
1: untuk diplomasi lah, paling tidak begitu, kegiatan diplomasi, Bu Amel.
0: Ya, memang betul, Mas. Kita kan juga mengetahui bahwa kondisi ekonomi tidak baik-baik saja, yeah, ya, saat ini. Jadi memang dukungan anggaran yang diberikan Komisi 1 itu pasti akan fully support oleh kami, Mas. Tapi juga ada sumber-sumber mungkin dari keuangan negara yang lain yang bisa mensupport peran-peran, yeah, diplomasi Indonesia. Tetapi tentu saja kami di DPR akan memberikan dukungan anggaran penuh yang disesuaikan dengan kondisi keuangan negara, kondisi fiskal tentunya, begitu, kepada sebagai bentuk dukungan peran Indonesia pada diplomasi internasional di Dewan Keamanan PBB yang sangat prestisius ini.
1: Gitu. Yeah. Baik, kalau begitu, Bu Amel, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangan dari Komisi 1, Bu Amel.
0: Terima kasih, Mas.
1: Nah, anggota Komisi 1 DPR RI, Amelia Anggra ini.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RR

KPI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat segera mengadili perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Berikut laporan Isnen Suhanda.
1: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister tiga perkara baru, yaitu pertama atas nama
2: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andi Saputra mengatakan berkas perkara tidak hanya atas nama Febri Ardiansyah tapi juga dua terdakwa lainnya yaitu Don Rito dan Nurman Herin. Menurut Andi, Majelis Hakim akan menyidangkan dan mengadili perkara ini pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026.
1: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister tiga perkara baru, yaitu pertama atas nama Febri Ardiansyah, yaitu nomor 78 Pitsus TPK 2026. Kedua, terdakwa atas nama Don Rito, nomor 79 Pitsus TPK 2026. Dan yang ketiga, yaitu terdakwa atas nama Nurman Herin, nomor 80 Pitsus TPK 2026. Ketiganya didakwaan dalam satu perkara, dan Ketua Majelis sudah mengagendakan untuk sidang pembacaan dakwaan, yaitu akan digelar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 kurang lebih pukul 10 pagi.
2: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan dalam perkara ini ada 4 surat perintah penyidikan atau sprindik untuk tindak pidana korupsi dan TPPU serta tindak pidana pemerasan pada penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya.
3: Dalam perkembangan penyidikan oleh tim 9, tidak hanya 3 sprindik, bahkan 4 disatukan dengan TPPU-nya. Salah satunya juga terkait dengan pemerasan, terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri.
2: Anang juga menjelaskan para tersangka diduga telah melanggar pasal 12B dan 12E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang Pemerasan dan Gratifikasi, pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 607 ayat 1 huruf A dan B. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Laporan yang disampaikan Diki Munadi.
1: Gabungan penyidik Polda Kassel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta. Gabungan penyidik Polda Kassel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin. Kami sudah menetapkan.
2: Polisi menetapkan 3 tersangka baru buntut dari peristiwa tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Mereka dari pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping, yakni manajer cabang, manajer operasional, dan agen. Direktur Reserse Kriminal Khusus Dirkrimsus Polda Kassel, Kombespol Sigit Haryono, mengungkapkan penetapan itu menambah jumlah tersangka dalam perkara KM Virgo Transport 8. Sebelumnya berkas telah dilimpahkan ke Baharkam Polri dengan tersangka nahkoda kapal Arif Yunianto. Dengan begitu penyidik kini menangani 4 tersangka dalam perkara tersebut. Sigit menjelaskan penetapan para tersangka dilakukan berdasarkan barang bukti yang telah diperiksa penyidik. Saat ini penanganan perkara telah diserahkan kepada Direktorat Polisi Perairan Korpol Airut Baharkam Polri.
1: Jadi terkait dengan penanganan peristiwa tenggelamnya kapal Virgo 8, saat ini perkara tersebut sudah kami limpahkan ke Korpol Air Baharkam Polri. Namun demikian dapat kami sampaikan sebelum pelimpahan, kami gabungan penyidik Polda Kassel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin, kami sudah menetapkan 4 tersangka, yaitu nahkoda, kemudian ada agen PT Virgo Karya Shipping, kemudian ada manajer cabang dan manajer operasional. Sehingga total ada 4 tersangka yang sudah...
2: Sebelumnya juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simson Rihi, mengatakan pihak manajemen berkomitmen mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang sedang berjalan.
3: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
4: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
3: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Bapak.
5: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, Pak?
3: Iya, betul.
2: Sebelumnya Kasubdit Dakum Ditpol Air Korpol Airut Baharkam Polri, Kombespol Kuku Prabowo, telah menyampaikan bahwa penyidikan masih berlanjut untuk menelusuri pihak-pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan KM Virgo Transport 8.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pagelaran Reog Ponorogo, terdapat pemain yang sangat mencuri perhatian. Mereka adalah orang yang memanggul kepala harimau atau yang disebut barongan dengan bulu merak atau yang disebut dada merak di atasnya. Pemain itu biasanya disebut sebagai pembarong. Tak banyak yang tahu, pemain Reog Ponorogo mengangkat dada merak menggunakan gigi loh. Bener nggak ya? Ada magic di pertunjukan Reog itu. Tunggu dulu, jangan buru-buru menyimpulkan ya. Dada merak dengan tinggi lebih dari 2 meter itu beratnya bisa mencapai 40 kg, bahkan bisa sampai 100 kg. Reog sama kok dengan kesenian lainnya. Latihan menjadi kunci keberhasilan pembarong mengangkat dada merak. Rata-rata pembarong belajar sampai dengan 1 tahun, mereka getol berlatih agar punya rahang yang kuat. Tak jarang ada yang mengalami sakit leher sampai patah gigi. Pembarong memang memerlukan kekuatan fisik, bukan gara-gara magic ya.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah menargetkan penempatan manajer operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP rampung pada 1 Oktober 2026. Manajer KDKMP akan bekerja dengan kontrak PKWT selama 2 tahun dan mendapatkan pendapatan 6,8 juta hingga 8,3 juta rupiah setiap bulannya tergantung dari daerah tempat mereka ditempatkan. Sekitar 1.900 manajer atau 11% dari total manajer ditempatkan lintas provinsi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Kaitannya kami sudah bersambung dengan manajer KDKMP Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Winahyu Dinda Agustin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Winda, jadi sudah bertugas belum di daerah tempat Ibu sekarang berada?
2: Alhamdulillah, sesuai dengan jadwal PKWT itu, kami tanggal 1 sudah mulai absensi, Bapak.
1: Oh, jadi sudah ada di lokasi lah begitu ya, Bu Winda ya?
2: Iya.
1: Jadi apa ketika Ibu Winda sampai di lokasi yang Ibu kerjakan di sana?
2: Kebetulan waktu itu tanggal 1 kami langsung bertemu dengan pengurus, juga ada Babinsa.
1: Bagaimana komunikasi dengan mereka di awal, Bu Winda?
2: Kalau untuk komunikasi, alhamdulillah berjalan dengan baik, Bapak.
1: Iya.
2: Saya berkenalan dengan Bapak Babinsa yang bertugas di sana atas nama Bapak Wendy, kemudian dengan ketua pengurus, bendahara dan sekretarisnya.
1: Sementara kalau komunikasi dengan pengurus koperasinya bagaimana, Ibu?
2: Baik juga, Bapak. Kebetulan kami ditempatkan di domisili, jadi sebelum kami mendaftar manajer ini kebetulan kami sudah mengenal.
1: Belum terlalu dekat lah begitu ya, baru ya, sekarang begitu ketemu dekat begitu. Oh, jadi ini memang lokasinya dekat dengan tempat tinggal Ibu?
2: Kalau pakai sepeda motor 1 menit, Bapak.
1: Oh, begitu ya. Jadi
2: iya.
1: Ceritanya Ibu waktu menjadi manajer koperasi itu prosesnya bagaimana sih, Bu?
2: Kalau prosesnya itu kita melalui beberapa tahapan, Bapak.
1: Ya.
2: Saya mengikuti proses seleksi, pembekalan, kemudian yang disiapkan untuk calon manajer itu. Nah, kita melalui 3 tes, yaitu tes kognitif dan substansi. Yang kedua, tes kesehatan mental, ideologi negara, tes kesehatan, dan yang ketiga, tes wawancara.
1: Ya. Nah, selama mengikuti pendidikan, apa yang diberikan atau bekalnya seperti apa yang diberikan untuk mengelola koperasi KDKMP ini?
2: Nah, dari kegiatan pendidikan, Bapak, kita kan 1 bulan setengah. Nah, 1 bulan itu kita melaksanakan pendidikan bela negara.
1: Ya.
2: Yeah. Bela negara Pancasila dan lain sebagainya. Kemudian, di 2 minggu, kami ada materi dari Kementerian Koperasi. Jadi, ada 10 materi. Ada evaluasi penerapan prinsip organisasi, kemudian terkait usaha gerai retail, operasional, keuangan, pemasaran, target penjualan, visual merchandising, kemudian keselamatan K3, kerjasama,
1: yeah,
2: dan lain sebagainya.
1: Jadi ada pendidikan manajemen koperasinya lah begitu ya, Bu Winda, yeah, ya? Berarti kan ada batasan-batasannya kalau begitu ya, Bu, ya, tugasnya. Itu seperti apa batasannya, Bu, kalau sudah bertugas di koperasinya?
2: Kalau tugas waktu berjalan gitu ya, Bapak, ya?
1: Iya, betul.
2: Kita sebagai tim manajemen itu baru mendapatkan PKWT, Bapak. Nah, memang tugas-tugasnya itu kita sebagai tim pengelola.
1: Oh, begitu.
2: Jadi kita membawahi teman-teman dari gerai-gerai. Nanti kan di kemudian kan rencananya jika dimungkinkan ada beberapa gerai yang bisa beroperasi.
1: Ya, jadi lebih kepada memang menggerakkan operasional koperasinya begitu ya, Bu Winda ya?
2: Betul, Bapak.
1: Ya, jadi seperti soal masalah kepengurusan inti koperasi dan lain sebagainya itu memang tidak masuk ke sana begitu, Bu?
2: Kalau untuk inti tetap yang paling tinggi, kalau dari kita lihat dari struktur organisasinya ya tetap pengurus.
1: Iya.
2: Yeah. Namun semuanya kan tetap yang utama yang dilibatkan itu adalah anggota. Jadi ada RT dan lain sebagainya kan tetap ditentukan oleh anggota.
1: Iya, yeah, ada rapat anggota tahunan kalau tidak salah ya, RAT ya, di koperasi ya, Bu Winda ya. Oh, ya. Begitu. Jadi ini memang tugas utamanya adalah bagaimana mengelola bisnis dari koperasi itu, Bu Winda ya?
2: Baik,
1: Bapak. Begitu ya. Ibu, apa sih kemudian yang membuat Ibu ingin menjadi manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih?
2: Kalau pertimbangan utama saya, yang saya itu awalnya dari Kota Malang, Bapak.
1: Ya.
2: Dari Kota Malang, Jawa Timur. Kemudian saya kebetulan pindah ke Lampung itu sekitar bulan Desember. Lampung Tengah. Nah, dari Lampung Tengah kan sebelumnya saya sudah bekerja, kemudian resign ketika saya pindah tersebut. Nah, saya ketika melihat ada kesempatan untuk menjadi manajer ini, saya rasa ini adalah salah satu peluang untuk kontribusi saya secara langsung ke masyarakat di lingkungan yang saya tempat tinggali. Kan awalnya memang sudah ada yang disampaikan bahwa nanti penempatan domisili begitu. Jadi ya, saya berupaya siapa tahu saya ditempatkan domisili.
1: Ternyata memang ditempatkannya dekat dengan domisili begitu ya, Bu Winda ya?
2: Iya.
1: Bu Winda kan tentu sudah mulai membaca nih, karena sudah masuk ke sana, kira-kira tantangan besarnya apa begitu untuk mengembangkan koperasi yang tempat Ibu bertugas? Apa Bu kira-kira yang tantangan ke depan yang sudah tergambar di Bu Winda, dan apa rencana mengatasi hambatan itu?
2: Iya, Pak. Terkait tantangan itu saya rasa cukup beragam.
1: Iya.
2: Punya bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Nah, memastikan masyarakat memahami fungsi dan manfaat KOPDES itu sendiri. Kemudian sisi operasionalnya, kemudian saya harus mampu mengelola usaha dengan baik, bahan barang, pengelolaan stok, dan lain sebagainya. Nah, tantangan lainnya mungkin menyesuaikan kegiatan usaha dengan kebutuhan dan potensi ekonomi desa. Saya kan juga harus menyesuaikan apa yang biasanya berkembang di BUMDes desa kami, bagi karakternya, potensi dan kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya. Namun hal tersebut saya rasa adalah salah satu proses untuk menuju perekonomian yang mandiri ya Bapak. Saya pasti akan berkoordinasi dengan pihak desa, pengurus dan pebinsa untuk melakukan koordinasi yang baik, evaluasi, dan menyatukan suara supaya optimis KOPDES ini bisa maju.
1: Ya. Nah, tadi Kang Ibu Winda singgung kan bagaimana membangun kepercayaan masyarakat terhadap koperasi Desa Merah Putih begitu ya, Bu ya. Itu kalau Ibu lihat di desa Ibu lah yang tempat Ibu bertugas sekarang ini, kepercayaan masyarakat terhadap KDKMP bagaimana?
2: Nah, kepercayaan masyarakat itu saya rasa tidak bisa dibangun hanya dengan sosialisasi ya, Bapak.
1: Yeah.
2: Nah, mungkin sebelum adanya manajer ini belum terlalu banyak sosialisasi yang diberikan. Tetapi harus dilaksanakan dengan kinerja dan layanan. Nah, karena kami sudah ada penempatan dan sudah mulai bekerja ini, kami berupaya menjalankan kegiatan operasi secara transparan, tertib, administrasi, kemudian layanan yang baik serta terbuka kepada anggota. Tentunya nanti kami pasti akan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh, kemudian pengusaha-pengusaha dan tokoh-tokoh yang mungkin berada di sekitaran desa kami.
1: Yeah. Jadi target besarnya Bu Winda bagaimana membuat KDKMP di tempat Ibu bertugas ini manfaat besarnya dirasakan masyarakat sekitar begitulah Bu Winda ya. Itu ya target besarnya begitu ya.
2: Secara garis besarnya begitu.
1: Yeah.
2: Apa yang bisa kita kembangkan di sana.
1: Nah, ini kan tentu perlu dukungan operasional agar tugas yang Ibu jalankan kan juga berjalan dengan lancar. Apa dukungan yang memang diperlukan kalau begitu dalam menjalankan tugas Bu Winda?
2: Kalau dukungan yang paling penting itu saya rasa adalah sinergi yang baik antara anggota, pengurus, aparatur desa.
1: Yeah.
2: Itu sih kita sangat pendukung paling utama adalah itu, karena ya memang KOPDES ini kan tujuannya dari anggota, oleh anggota, untuk anggota.
1: Untuk anggota, gitu. Ya. Jadi dukungan besarnya harus dari sana dulu begitu ya, Bu Winda ya.
2: Jadi dari warga desa ini mendukung semuanya, potensi kita upayakan, kita kerjakan bersama, gotong royong gitu ya.
1: Yeah.
2: Kita bangun kemitraan secara profesional gitu.
1: Iya. Yeah. Sementara kalau untuk dukungan operasional kan sudah ada patokan honor atau gajinya begitu ya. Apalagi dukungan operasional yang diberikan dalam menjalankan tugas? Mungkin ada kendaraan operasional atau apa begitu, Bu Winda?
2: Kalau untuk operasional saat ini di KOPDES saya itu kurang bentor yang Bapak.
1: Oh, bentor. Yang untuk kegiatan koperasinya begitu ya, bentornya ya. Ada berapa bentor, Bu, yang diberikan dari pemerintah?
2: Kalau bentornya saya kurang paham, ada kurang ada berapa, tapi ada truk satu, ada mobil satu, dan beberapa peralatan yang dikerai.
1: Oh, jadi kalau dengan kondisi seperti itu sudah cukuplah pertama kali untuk bertugas ya, Bu Winda ya?
2: Saya rasa insya Allah sudah cukup.
1: Cukup ya. Iya. Bu Winda, apa harapan Ibu kedepannya begitu ya? Karena kan Ibu akan mengelola sebuah koperasi yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat. Harapan besarnya apa?
2: Harapan saya tentunya saya ingin membangun KOPDES, KDKMP, Sendang Rejong ini bersama-sama dengan semangat gotong royong, transparansi, profesionalitas, dan orientasinya bermanfaat untuk anggota dan masyarakat Sendang Rejong.
1: Ya. Baik, kalau begitu Bu Winda. Ibu Winda, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami. Demikian tadi manajer KDKMP Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Winahyu Dinda Agus.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Tapi kita masih akan bahas soal manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ya, yang sudah mulai ditempatkan per 1 Oktober 2026 di berbagai wilayah. Ada 1.900 manajer atau 11% dari total manajer yang ditempatkan lintas provinsi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Nah, agar tugas mereka juga memang berjalan dengan lancar dan target untuk membuat koperasi Desa Merah Putih dari masyarakat untuk masyarakat ini memang bisa efektif, seperti apa yang harus dilakukan? Kami sudah bersama dengan Ketua Akses Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Penasihat Induk Koperasi Usaha Rakyat atau INKUR. Jadi agar tugas mereka efektif di lapangan, Pak, ini apa yang memang harus pertama dilakukan, Pak Suroto?
3: Ya, mereka ini adalah orang-orang yang harusnya segera melakukan pemetaan.
1: Ya.
3: Pemetaan ini dalam arti pemetaan secara sosiologis. Mereka ini kan bekerja untuk mengaktivasi partisipasi masyarakat ya, untuk segera mereka itu bisa memanfaatkan koperasi ini dalam konteks misalnya fungsi untuk optaker misalnya kan.
1: Yeah.
3: Optaker itu artinya kan membeli produk atau mengagregasi produk-produk yang ada di masyarakat. Berarti harus tahu apa potensi yang ada di situ. Terus kemudian bagaimana menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan lembaga keuangan. Dan ini apalagi ini kan menurut Perpres 82 tahun 2026 yang baru saja diterbitkan, itu kan mereka ini masih dalam masa inkubasi.
1: Yeah.
3: Yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Dan disinilah harusnya fungsi managers ini yang bersifat strategik seperti itu. Selain tentunya melakukan aktivasi outlet yang penting untuk segera merealisasikan apa yang menjadi janji presiden bahwa KOPDES atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu akan menjadi jalur distribusi tunggal untuk barang-barang subsidi kan gitu.
1: Yeah.
3: Jadi masyarakat akan segera dapat menikmati harga gas, misalnya harga gas itu sesuai HET-nya 16.000. Terus kemudian harga minyak kita itu misalnya HET-nya atau harga eceran tertingginya memang 15.700, itu kan akan langsung memberikan dampak yang signifikan. Bayangkan saja, itu saya sudah hitung misalnya gas melon.
1: Yeah.
3: Itu kan 27 triliun, itu sebetulnya uang yang tidak perlu dibayarkan oleh masyarakat, tapi selama ini karena produk subsidi gas ini dikomersialisasi, mereka itu malah justru tersedot uangnya sebanyak itu. 27 triliun itu kan akan mengoreksi secara signifikan daya beli yang ada di masyarakat, dan itulah mungkin yang diharapkan oleh Presiden Prabowo itu, bahwa KOPDES ini berfungsi gitu.
1: Ya. Nah, Pak Suroto, tadi kalau wawancara saya dengan salah satu manajer yang ditempatkan di Lampung ya, Pak, Bu Winda ya, dia mengatakan bahwa salah satu tugas utama yang harus dilakukan adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap KDKMP agar ini memang mereka tahu manfaatnya seperti apa, karena menurut beliau sosialisasinya ke masyarakat masih kurang. Nah, itu bagaimana menurut Pak Suroto, apa yang memang harus dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih kalau begitu, soal itu membangun kepercayaan masyarakat begitu, Pak?
3: Ya, modal utama dari koperasi itu adalah trust. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa terbangun trustnya, ini sangat penting. Kita tahu bahwa pemerintah ini kan mengejar waktu kan gitu.
1: Yeah.
3: Pembangunan fisik itu kan baru terjadi di Inpres 17 tahun 2025 itu kan bulan November. Sekarang sudah terbangun kurang lebih, kalau tidak salah kemarin itu kan ada direktur Agrinas Pangan itu mengatakan 26.000 kan gitu, yeah. Di media 26.000 ini fisiknya yang selesai. Nah, tapi fisik bangunan ini kan tidak bisa memungkinkan orang untuk mengaktifasikasi koperasi.
1: Yeah.
3: Aktifasi koperasi itu kan ada di trust. If trust is present, cooperation will be a spontaneous process kan gitu.
1: Yeah.
3: Jadi kerjasama itu akan terjadi kalau kalau ada trust. Nah, padahal koperasi atau cooperation atau bentuk kerjasama ini kan yang penting di situ. Nah, bagaimana misalnya kekecewaan kepala desa yang selama ini berpikir bahwa uangnya itu dipotong, bukan dialihkan.
1: Yeah.
3: Jadi kepala desa yang tadinya mengelola program yang dana desanya itu misalnya 1 miliar, terus kemudian jadi 300 juta itu, mereka itu tidak memiliki kekecewaan lagi ketika melihat bahwa Kopdes ini memang juga memberikan harapan,
1: yeah,
3: bagi perbaikan ekonomi masyarakat di bawah kan gitu. Apalagi kalau saya lihat sebetulnya kalau barang subsidi itu masuk semua itu kan nilai keekonomiannya tinggi sekali, dan itu yang diragukan oleh banyak orang atau banyak pihak,
1: yeah,
3: seperti perdebatan masalah bagaimana nanti overhead cost-nya tercover apa enggak, bukan hanya gaji tapi overhead cost-nya kan gitu, keseluruhan dari biaya bulanannya, terus kemudian bagaimana rencana pemasukannya, bagaimana akan menghasilkan keuntungan dan sebagainya. Itu saya sudah hitung-hitung juga Mas Zaini, yeah, bahwa apabila sesuai instruksi itu dilakukan, seluruh barang subsidi ini disalurkan melalui KDKMP, itu bahkan kalau 100% barang subsidi termasuk subsidi bunga dari perbankan misalnya ya, itu KOR, itu kredit usaha rakyat, itu kan kredit program yang dikatakan oleh Pak Purbaya waktu itu satu tahun itu kan uang 40 triliun untuk mensubsidi kredit program KOR, yeah, misalnya. Nah, ini kalau misalnya KOR sampai gas melon sampai minyak kita apa barang-barang subsidi semua masuk, pupuk dan sebagainya, itu saya sudah hitung itu bahkan masyarakat bisa langsung juga menerima SHU atau sisa hasil usaha per desanya, yeah, itu saya sudah hitung kalau 100% masuk itu kurang lebih sampai 675 juta itu kan hampir sama dengan satu kali dana desa kan gitu,
1: yeah.
3: Belum lagi mengoreksi tadi daya beli masyarakat yang selama ini tersedot karena harga gas melon dijual di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah kan gitu Mas.
1: Iya, tapi kuncinya tetap ini memang membangun trust masyarakat kepada koperasinya begitu ya, Pak ya. Suroto ya, itu kunci utamanya begitu ya Pak.
3: Kunci utamanya adalah trust. Kenapa trust? Karena koperasi itu adalah bagaimana mereka itu menciptakan hubungan organik,
1: yeah,
3: hubungan yang mutual, hubungan yang saling menguntungkan. Nah, kalau orang itu tidak trust, tidak percaya, itu tidak akan mungkin. Bagaimana cara membangun kepercayaan itu? Yang paling penting cara membangun kepercayaan itu adalah berkomunikasi. Itu, yeah, yang paling utama.
1: Nah, itu tugas utama dari manajer Kopdes kalau begitu ya Pak Suroto ya.
3: Yeah. Berkomunikasi dengan terutama para pemimpin-pemimpin opini, tokoh-tokoh yang ada, tokoh-tokoh pemuda, kemudian birokrat di desa, terus kemudian juga dengan tokoh-tokoh perempuan, dan kemudian juga petani,
1: yeah,
3: nelayan, mungkin kalau yang ada di pinggir pantai kan gitu. Jadi semua ini adalah kepentingannya untuk mereka, dari oleh dan untuk mereka. Jadi kalau tidak akan mungkin, lembaga ini tidak akan mungkin bisa efektif kalau tidak ada tempat untuk mengkomunikasikan apa visi dan kepentingan atau manfaat dari koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini.
1: Yeah.
3: Kenapa Mas? Karena ini kan tadinya kan dibangun secara official itu kan top down, ya kan?
1: Yeah.
3: Top down dan cepat lagi kan? Maunya kan presiden kan seperti itu, masif, cepat, top down. Nah, proses ini disebut ofisialisasi. Nah, untuk sampai kepada tahap mandiri, otonom dan demokratik pengelolaannya itu ada proses. Nah, proses inilah yang disebut membangun trust tadi, yeah, kan gitu. Jadi dari proses ofisialisasi menuju deofisialisasi, dari yang tadinya top down kemudian akhirnya nanti jadi kekuatan ekonomi masyarakat secara bottom up gitu.
1: Iya. Jadi ini memang masih banyak PR besar lah ketika mereka ditempatkan, Pak Suroto ya. Tantangannya juga tidak main-main kalau begitu ya Pak, bagi para manajer itu ya.
3: Betul.
1: Baik kalau begitu Pak Suroto. Pak Suroto terima kasih banyak Pak sudah bersama Ketua Akses Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Penasihat Induk Koperasi Usaha Rakyat atau INKUR Suroto.
0: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.
7: Pendengar, kelompok 7 atau G7 sepakat melepas 100 juta barrel cadangan minyak darurat. Langkah ini menjadi perhatian di tengah dinamika pasar energi global. Pelepasan cadangan minyak dalam jumlah besar diharapkan dapat menambah pasokan di pasar sekaligus meredam tekanan terhadap harga minyak dunia. Namun sejauh mana pelepasan minyak cadangan 100 juta barrel dari kelompok G7 ini mampu memengaruhi harga minyak dan apa dampaknya bagi negara-negara pengimpor minyak termasuk Indonesia? Kita akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan pengamat ekonomi energi Yayan Satyakti. Kabar baik Pak Yayan ya?
8: Alhamdulillah Mas Fajar.
7: Iya. Sejauh mana sebenarnya pelepasan cadangan minyak dari negara-negara G7 ini memengaruhi harga minyak dunia ini Pak Yayan?
8: Oke, kalau kita lihat ya ini hanya dalam jangka pendek ya. Dan kalau kita lihat ini impact-nya, ini cadangan darurat ini itu dipakai untuk meredam lonjakan harga dan kepanikan. Jadi di sini untuk menurunkan sentimen dari harga dunia yang terus naik, ya. Bukan untuk menggantikan pasokan dari Teluk Persia. Nah ini pasar itu langsung bereaksi ya, kita lihat bahwa Brent itu sempat turun sekitar 3% ke 99,25 US dollar per barrel pada Oktober kemarin ya. Mm-hmm. Tapi kemudian ditutup kembali itu di kisaran sekitar 102,25 US dollar, jadi tetap naik. Walaupun efeknya itu memudar ya dalam jam.
7: Jadi efek kejutnya sebentar doang nih Pak Yayan.
8: Ya betul. Nah siapa yang paling diuntungkan ya? Jadi yang paling diuntungkan yaitu bagi negara G7. Ini di model, ini saya buat modeling. Kita bikin pakai nested computable general equilibrium dari mulai pasar internasional, regional sampai Indonesia ya, sampai ke level provinsi. Nah ini bahwa harga minyak mentah itu turun paling besar di Amerika Serikat, itu kemungkinan bisa sekitar -1 sampai dengan 2,9%. Kemudian lalu Uni Eropa, di sini termasuk Jerman, itu sekitar -0,8 hingga 2,3% penurunannya. Kemudian Inggris ini dan Jepang itu -0,7 hingga 2%. Dan bagi Indonesia itu sekitarnya ada sedikit sekitar 0,6 hingga 1,9%.
7: Kenapa bisa dampaknya bisa berbeda-beda ini Pak Yan?
8: Karena kan porsi impor dan kebutuhannya beda-beda kan tiap negara. Nah jadi dengan kebutuhan konsumsi juga kan masing-masing negara itu beda ya. Sehingga cost misalkan seperti ada internasional ada transportation cost, kemudian juga konsumsinya kan mereka memiliki diversifikasi tertentu ya, kemudian juga tapi yang dipastikan itu mereka memiliki sistem inventory management ataupun cadangan penyangganya mereka relatif lebih kuat ya, sehingga dampaknya itu tidak terlalu signifikan ya. Rata-rata kalau di sini kita lihat mereka itu punya cadangan 90 hari impor ya atau lebih. Nah kalau kita kan di sini Indonesia itu hanya bertahan stok operasional 18 sampai dengan 21 hari. Dan kita belum punya cadangan penyangga energi ya. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat impor minyak mentah kita ini misalkan dengan adanya tadi itu bisa naik sekitar 6 sampai dengan 20 ribu barrel per hari. Kemudian stok BBM kita itu, kalau misalkan dengan adanya apa tadi ya, pertambahannya itu sekitar 11 sampai dengan 34 ribu barrel. Nah ya, memang kita agak relatif bertambah sedikit, mungkin 1 ataupun 2, 3 hari ya. Tetapi kalau kita lihat pasokan bensin, nah di sini kan ada crude oil ya, khususnya feedstock bagi refinery. Nah tetapi kalau kita kan refinery-nya itu kan nggak berubah. Jadi kalau kita lihat bahwa ya harga minyaknya mungkin bisa menurunkan sedikit dari sisi harga. Nah tetapi kita pasokannya itu relatif lebih tetap karena ya refinery-nya kita terbatas.
7: Oke, jadi sebenarnya tidak terlalu berdampak kebijakan kelompok G7 ini, negara-negara G7 ini, bahkan juga dalam kesepakatan itu juga disampaikan tidak melakukan maintenance kilang minyak secara bersamaan sehingga produksinya tidak terlalu terganggu di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah ini, terutama di Selat Hormuz. Tapi ternyata Indonesia dan mungkin negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga demikian gitu, Pak Yan. Hampir sama dampaknya, tergantung dari berapa besaran kebutuhan dari impor minyaknya itu, Pak Yan.
8: Ya, jadi kan sebetulnya tadi seperti yang tadi saya katakan, itu kan sedikit ya. Itu kan hanya untuk meredam sentimen saja. Nah, jadi kan yang mengubah harga minyak itu kadang-kadang menjadi tinggi ataupun rendah, itu kan ada bursa komoditas. Bursa komoditas ini yang biasanya itu memiliki volatilitas yang tinggi. Nah, dengan memberikan sentimen tadi, itu harga minyak itu diharapkan akan turun.
7: Bursa, mohon maaf, bursa apa, Pak Yan?
8: Bursa komoditas.
7: Itu yang melantai di bursa efek atau gimana?
8: Oh, beda lagi.
7: Oh, beda.
8: Itu kan beda. Itu beda dengan bursa efek yang ada. Itu mah kalau bursa efek itu kan untuk perusahaan ya.
7: Iya.
8: Yeah. Kan perusahaan minyak. Kalau bursa komoditas itu kan berarti kita melihat bagaimana masing-masing harga komoditas. Kemudian kalau minyak itu relatif lebih eksklusif yaitu ya dibandingkan dengan bursa komoditas lainnya. Itu kan yang menentukan misalkan harga minyak berapa, ada Brent, ada WTI ya, kemudian juga ada CPO misalkan ya, dan bursa komoditas lainnya, dan itu mereka saling mempengaruhi. Dan yang paling sebagai leading role dari bursa komoditas itu harga minyak dunia.
7: Oke. Okay.
8: Nah, jadi kalau misalkan harga minyak dunia itu bergerak cepat, kemudian naik, itu pasti seluruh bursa komoditas itu akan terkena
7: dampak ya, imbasnya ya.
8: Termasuk juga misalkan seperti
7: sembako,
8: CPO kita.
7: Oh, CPO. Oke.
8: Okay. CPO ya, minyak kan itu CPO langsung minyak goreng, batu bara juga, nikel juga ada. Jadi itu sangat signifikan.
7: Sangat signifikan. Oke. Okay. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran adalah ketika harga minyak mentah dunia itu tadi sempat disinggung sudah sampai menyentuh di angka $100 Amerika Serikat per barrel, bahkan lebih, fluktuatif memang, tapi kisarannya seperti itu, sedangkan Indonesia masih membutuhkan minyak impor karena kebutuhan dalam negeri itu tidak sebanding dengan produksi dalam negerinya ini, Pak Yan. Apa yang bisa dilakukan Indonesia menyikapi kondisi ini, Pak Yan?
8: Saya kira Indonesia kan sudah memiliki diversifikasi ya, misalkan dengan mengimpor minyak dari Rusia ya, kemudian juga ada beberapa di negara Afrika Utara, juga kita sekarang sedang membina kerjasama juga dengan Amerika Serikat ya, untuk yang ART itu kan, jadi kita bisa, tapi yang paling pasti sih, kita minyak Rusia itu sudah masuk ya. Dan saya kira itu sangat membantu.
7: Mohon maaf Pak Yan, koreksi saya jika saya salah. Kabarnya Rusia menahan diri untuk mengurangi ekspor minyaknya untuk menjaga cadangan mereka, begitu Pak Yan? Ada informasi mengenai hal tersebut yang diketahui Pak Yan?
8: Kalau itu mungkin di kalau kita lihat ya bahwa itu di turunan ya, barang-barang pengolahan misalkan seperti refinery product.
7: Oh,
8: di bensin.
7: Oke.
8: Okay. Kalau minyak mentahnya enggak?
7: Oh, minyaknya enggak.
8: Jadi kita relatif lebih aman ya. Kemudian juga Pak Prabowo juga melakukan beberapa lobby ya, sering ke Rusia mungkin untuk membina kemudian juga ada investasi ya. Selain dengan Rusia juga kita juga membina kerjasama dengan Amerika Serikat ya. Jadi benar-benar bahwa kita menjaga bahwa Indonesia itu sebagai bagian dari negara yang non-alignment movement ataupun negara non-blok, Nah ini mungkin untuk menjaga bahwa di mana dengan kondisi seperti ini kita bisa memperoleh benefit ya dari keduanya. Walaupun memang banyak sekali semacam friksi-friksi ya dari sisi politik, tapi saya kira kita sebagai negara bebas aktif ya kita boleh dong untuk memperoleh pasokan, karena ini kan ada hubungannya dengan masalah energy security kita kan, yang saat ini memang itu sangat krusial ya untuk dipenuhi, untuk memperoleh diversifikasi energi dari seluruh dunia.
7: Dalam konteks energi, sebenarnya potret besarnya Indonesia itu masih aman dengan kondisi dunia seperti saat ini, Pak Yan?
8: Kalau mungkin secara diplomasi politik ya, kita relatif aman mungkin dibandingkan dengan yang lain, karena mungkin posisi kita yang tadi ya, yang bebas aktif, walaupun terkadang friksi-friksi politiknya itu memang perlu didekati dengan diplomatik energi ya. Jadi diplomatik energi itu bagaimana kita membina hubungan, misalkan seperti sekarang ada lobby-lobby antara investasi Rusia dengan Indonesia, Amerika Serikat dengan Indonesia juga ya, atau misalkan dengan Tiongkok juga ya. Itu jadi ya mungkin sepertinya kalau kita lihat secara dependensi teori ya, seolah bahwa seperti itu, tapi dengan kondisi geopolitik seperti ini memang diperlukan banyak diplomatic policy, dan saya kira kemarin Menteri Luar Negeri juga kan sudah diganti ya. Mungkin itu akan ada perubahan dari sisi rejim diplomasi kita ya, terutama untuk diplomasi energi, karena saya kira diplomasi energi itu sangat penting ya untuk menjaga ketahanan energi, dan juga kita bisa memperoleh khususnya dari sisi competitive pricing dan juga diversifikasi energi ke depan ya. Tidak hanya untuk saat ini ya, kalau kita lihat di sini kan prospek bahwa kondisi geopolitik khususnya energi itu akan semakin menguat, apalagi kalau kita lihat antara Amerika Serikat dan Iran itu masih relatif
7: naik turun ya dinamikanya. Enggak.

0: Ekonomi energi, pertanyaan terakhir saya, sebagai pengamat ekonomi energi, sebenarnya asumsi di APBN kita soal harga minyak mentah dunia itu masih aman juga, Kak? Berapa ya, nilai psikologis yang dirasa ini harus melakukan sesuatu? Atau ada penyesuaian harga, kalau tidak bisa dibilang sebagai kenaikan harga BBM di dalam negeri, tapi penyesuaian harga, Pak Yan?
1: Kalau kita lihat berdasarkan nota keuangan APBN ya, yang kemarin itu kan di kisaran sekitar 100 US dollar ya per barrel, purbaya ya.
0: Yeah.
1: Nah, asalkan kita keep atau misalkan di antara 70 ataupun 80, saya kira masih agak
0: aman ya.
1: Masih agak aman kalau kita lihat ya, cuman yang menjadi masalah ini yaitu bagaimana bahwa pemerintah untuk mendevelop energi-energi alternatif untuk menggantikan ketergantungan kita dari impor khususnya seperti BBM ya, misalkan untuk pengolahan. Kalau crude oil, saya kira itu juga menjadi masalah ya, karena produksi kita kan terus turun.
0: Yeah.
1: Dan juga itu perlu untuk meningkatkan produksinya dan perlu biaya yang sangat besar agar ketahanan energi kita, khususnya dari oil security, itu menjadi meningkat. Nah, ini sangat berat ya, apalagi kalau kita lihat saat ini posisi produksi minyak kita itu memerlukan suatu reformasi, baik sisi misalkan rejim fiskalnya ya, juga memperbaiki sistem teknologi perminyakan, dan juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi mungkin untuk jangka pendek kita relatif aman, sampai dengan tahun depan ya saya kira aman. Dan kemudian juga kita melihat di sini posisi, nah yang paling harus segera dibereskan itu masalah posisi pasokan ataupun rantai pasokan dari sisi refinery ya, ataupun pengilangan, dan juga perangka khususnya sistem pasokan minyak ya, khususnya BBM. Nah ini kan memang agak mengkhawatirkan kalau kita lihat. Jadi mungkin saat ini yang harus segera dikejar yaitu inventory management system ataupun oil IMS ya. Oil IMS itu masuk dari mulai minyak mentah, juga masuk kemudian ke sistem pengilangan, pengilangan itu kemudian ke tata niaga BBM. Niaga BBM itu kan banyak tuh. Mulai aftur ya, kemudian juga ada gasolin, ada solar, dan lain-lain. Nah itu mungkin yang harus segera diperbaiki ya. Karena kita lihat bahwa masyarakat mungkin masih relatif bersabar ya.
0: Baik.
1: Iya ya, itu yang saya kira terutama untuk wilayah Indonesia Timur.
0: Timur ya, jangan sampai ada kelangkaan lagi lah ya.
1: Kalau Ambon, Papua, nah itu mungkin yang harus segera diperbaikkan. Kalau di Jawa kan masih relatif
0: aman ya.
1: Kita lihat saat ini mungkin masih ada beberapa SPBU yang mengantri.
0: Oke, baik, kalau begitu.
1: Urgent ya, yang lebih urgent menurut saya.
0: Baik, terima kasih banyak analisisnya Pak Yan.
1: Ya, sama-sama, selamat malam.
0: Pengamat Ekonomi Energi Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti, sudah kami ajak berbincang.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari beranda terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

dari beranda terdepan NKRI dan dari jalan pusat pemerintahan, tepatnya belakang Polres Malinau, 95.3 MHz kembali mengudara di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Dan dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia memilih frekuensi 95.3 MHz sebagai pusat sarana informasi Anda di sepanjang hari ini. Dan di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini, kita akan temani Anda semuanya mulai dari subuh ini hingga malam hari nanti ya, dengan beragam informasi, topik berita, dan sajian lagu-lagu yang akan mengisi ruang dengar Anda di sepanjang hari ini. Dan mengawali semua rangkaian acara yang akan kami hadirkan ya di sepanjang hari ini, akan kami buka dengan sesi siraman rohani dalam program Mutiara Religi, dalam program Mutiara Religi Kristen Pagi di sesi Kidung dan Sabda untuk pagi hari ini di edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Dan tentunya kami juga mau mengucapkan selamat menjalankan ibadahnya di gereja masing-masing untuk semua umat Kristen yang ada di Kabupaten Malinau ya, yang tentunya mulai dari pagi hari ini akan melaksanakan ibadahnya, dan tentunya di sepanjang hari ini hingga malam hari nanti ya, beribadah di gerejanya masing-masing sesuai dengan jam yang ditentukan ya dari gerejanya masing-masing tentunya. Nah, bagi para pendengar yang mungkin hari ini belum berkesempatan ya untuk mengikuti ibadah, mungkin karena lagi dalam keadaan sakit ya, ataupun karena kesibukan yang lainnya, langsung saja ya di 95.3 MHz bersama dengan R Malinau, Anda akan kami temani dan tentunya akan kami suguhkan dengan puji-pujian serta firman Tuhan juga yang akan kita dengarkan bersama di setiap sesinya yang nantinya akan hadir tersendiri untuk Anda semuanya. Jadi pendengar, untuk pagi hari ini akan kita awali sesi Kidung dan Sabda dengan puji-pujian, dan nanti akan kami hadirkan juga informasi dari Kabupaten Malinau dalam Warta Intimum Sepekan ya, menjelang di pukul 6 pagi nanti. Jadi pastikan para pendengar tetap stay bersama dengan R Malinau di 95.3 MHz.

harapan demi harapan datang silih berganti di kehidupan. Harapan bisa menjadi suram kalau dia berkutat pada kekuatan diri, mencoba mengukir masa depan. Tapi harapan demi harapan bisa jadi semakin terang dan menjanjikan kalau ia dibangun dalam kekuatan iman yang percaya dan bergantung pada belas kasih Tuhan. Maka harapan akan semakin terang, melebihi terang lampu-lampu Natal ataupun lilin yang ada. Bahkan semakin terang, seperti mentari menyinari kegelapan, menyipaknya, dan mewarnai hari-hari kehidupan. Begitulah harapan akan menjadi terang karena kekuatan yang diberikan, semangat Natal yang tak pernah berhenti dalam kehidupan. Menjadi penting untuk kita bertanya apakah kita memilikinya, sehingga kita punya harapan untuk semakin terang yang kita bangun dalam dasar iman yang teguh dan membawa kita pada hidup yang utuh. Alangkah indahnya jika harapan demi harapan di dalam kehidupan terus semakin hari semakin terang. Terangilah harapanmu dengan membagi harapan pada saudara di sekitarmu. Terangilah harapanmu dengan meneguhkan harapan orang-orang yang ada di dekatmu. Terangilah harapanmu dengan berbagi bersama sesamamu. Karena sejatinya harapan akan semakin terang ketika kita pun membagikan bagi orang yang membutuhkan. Selamat bijak menemukan harapanmu semakin terang di hari-hari jalanmu. Bersama saya, Bigman Sirait.

0: RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19.
1: Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Bersama kita sambut hadirnya pagi dengan semangat dan harapan menciptakan sukses di hari ini.

0: RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19.
1: Firman Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan,

Mari kita siapkan hati kita. Yang Maha Mulia, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Dan biarlah kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu ya Allah, di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus yang memberikan kepada kami hikmat dan pengertian. Roh Kudus Tuhan, urapi kami semua. Kami rindu ya Bapa ada dalam keadaan kudus dan berkenan di hadapan Bapa. Oleh sebab itu, jika Bapa menemukan ada yang salah dalam kehidupan kami, sikap, gerak pikiran, perkataan, perbuatan, semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, kami mohon pengampunan Bapa, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami ada dalam kesucian kekudusan Allah, dan Roh Kudus buat kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita mengerti benar, percaya itu memerlukan tindakan. Ya, percaya itu memerlukan tindakan. Sebab percuma kita percaya kepada Allah tetapi kita tidak bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-6 kita baca ayat 25 sampai ayat 29. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat 27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Ayat 28, "Lalu kata mereka kepadanya, 'Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?'" Ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa melihat dengan jelas sekali apa itu percaya. Ya, hal itu bisa kita lihat dengan jelas di dalam ayat 26. Ada kalimat yang tertulis, "Kamu mencari aku." Ya, mencari itu berarti bertindak. Ingat baik, mencari itu berarti bertindak. Ya, persoalannya adalah ketika orang banyak itu mencari Tuhan Yesus saat itu, pencarian mereka memiliki tujuan yang salah, saudaraku. Pencarian mereka memiliki motivasi yang salah. Saudara, sebab seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang banyak yang mencarinya. Tuhan Yesus katakan, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara perhatikan itu. Keadaan seperti ini juga sekarang terjadi di dalam kehidupan banyak orang percaya.
di dalam kehidupan kita. Sebab seringkali kita datang mencari Tuhan, kita merasa membutuhkan Tuhan, kita merasa memerlukan pertolongan Tuhan, bukan karena yang lain, karena kita membutuhkan berkat-berkat Tuhan. Kita membutuhkan jalan keluar dari Tuhan untuk penyelesaian masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita selama ini. Itulah yang menjadi motivasi kita mencari Tuhan selama ini. Dan itu jelas merupakan tindakan percaya yang salah, saudaraku. Ya, pencarian kita akan Tuhan selama ini ternyata tidak tepat sasaran. Sekali lagi, kita mencari Tuhan selama ini ternyata tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sebab yang Tuhan mau ketika kita mencari Dia seharusnya bukan untuk persoalan makan, minum, dan pakai, bukan untuk persoalan perut kita semata-mata, bukan untuk persoalan penyelesaian berbagai masalah-masalah hidup yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Kita harus sadar akan hal ini. Ada masalah-masalah hidup yang sebenarnya kita ciptakan sendiri, dan itu tercipta karena keinginan kita, hawa nafsu diri kita, kedagingan kita. Itulah yang kita mau turuti, dan itu menjadi masalah hidup yang membuat kita mencari Tuhan dengan cara yang salah, dengan motivasi yang salah. Ya, kita harus perhatikan itu, saudaraku. Kalau tujuan kita mencari Tuhan hanya sekedar untuk penyelesaian masalah-masalah hidup, maka sia-sialah percaya kita kepada Tuhan. Saudara dengar itu. Kalau saudara dan saya saat ini mencari Tuhan hanya demi penyelesaian masalah-masalah hidup yang kita hadapi saat ini, saya mau katakan, sia-sialah percaya kita kepada Tuhan. Sebab apa? Orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun, mereka bisa survive. Mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup mereka tanpa mereka harus percaya kepada Tuhan. Dan untuk menyelesaikan berbagai masalah hidup yang mereka hadapi, mereka hanya perlu bekerja keras, bertanggung jawab untuk hidup mereka. Dan itu tetap membuat mereka bisa hidup sampai saat ini. Jadi, saudaraku, kalau kita sebagai orang percaya mencari Tuhan hanya memiliki tujuan supaya Tuhan bisa menolong kita menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang kita hadapi, masalah hidup yang kita hadapi, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Itulah kenapa Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 27 tadi, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, ini artinya Tuhan mau kalau kita mencari Tuhan itu bukan hanya untuk kepentingan hidup kita hari ini, tetapi kalau kita mau mencari Tuhan itu untuk kepentingan kehidupan kita di kekekalan. Dan itu lebih dari segala-galanya, saudaraku. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Motivasi kita mencari Tuhan selama ini itu untuk apa? Kalau kita mencari Tuhan hanya untuk persoalan perut, persoalan makan, minum, dan pakai, maka kehidupan kita tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, saudaraku. Saudara, kita harus berubah. Itulah kenapa firman Tuhan katakan kita tidak boleh hidup sama seperti dunia ini. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ingat baik, saudaraku, kalau cara hidup kita tidak mau diubah, lalu kita tetap hidup sama dengan dunia, maka kita akan menjadi makanan empuk, ya, bagi kuasa kegelapan yang bisa menipu kita, menyeret kita supaya kita digiring kepada kebinasaan kekal.
Kita harus menyadari bahwa masa hidup kita yang hanya 70 tahun harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sebagai kesempatan untuk merubah diri, belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan saja. Ini yang Tuhan mau. Kita mencari Tuhan itu hanya untuk satu hal ini. Hidup benar di hadapan Tuhan, hidup melakukan kehendak Tuhan di dalam sepanjang hari-hari hidup kita yang masih tersisa. Tidak lagi yang lain, saudaraku. Supaya apa? Supaya semakin hari kita berjuang merubah diri, manusia batinnya kita semakin dibaharui, pikiran kita juga dibaharui, lalu kita hanya mengarahkan fokus kita tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya. Sebab kita mau di akhir dari kehidupan ini nanti, di balik kematian nanti, Allah Bapa di sorga menemukan kita sebagai pribadi yang berkenan di hadapannya. Jadi kita harus merubah motivasi kita mencari Tuhan. Kita bekerja saat ini bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa, tetapi kita bekerja saat ini untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada kehidupan kekal. Itulah kenapa Tuhan Yesus juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua

bersama-sama dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Oleh sebab itu, saudaraku, saat ini kalau kita bertekun mencari Tuhan, bukan untuk yang lain, tetapi mencari Tuhan demi untuk kehidupan kita di kekekalan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Mulia, kami menyadari sungguh bahwa selama ini kami salah. Motivasi kami di dalam pencarian akan Engkau ya Tuhan adalah motivasi yang salah, keinginan yang salah. Karena kami lebih banyak mencari Engkau selama ini ya Allah hanya untuk penyelesaian masalah-masalah hidup. Maafkan kami ya Bapa. Roh Kudus Tuhan tuntun kami. Kami mau merubah cara hidup kami. Kami tidak lagi mencari Tuhan untuk kepentingan masalah-masalah kehidupan semata-mata. Tetapi mulai saat ini kami mau mencari Tuhan karena kami rindu hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus, hidup suci, hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Kuduskan setiap keberadaan hidup kami. Maafkan ketidaktepatan hidup kami selama ini ya Bapa. Lalu Roh Kudus Tuhan akan pimpin kami kepada kehidupan yang benar. Supaya kami tidak lagi sama dengan dunia ini, tetapi kami akan menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Bapa, di akhir dari saat teduh ini, kiranya Bapa berkenan memberkati setiap anak-anak-Mu. Bapa melihat apapun yang anak-anak-Mu gumuli, apapun yang mereka perkarakan saat ini, baik itu persoalan-persoalan hidup rumah tangga, di dalam masalah-masalah keretakan kehidupan rumah tangga, hamba berdoa, Tuhan pulihkanlah kehidupan mereka. Juga anak-anak-Mu yang berdoa untuk masalah-masalah ekonomi, Tuhan cukupilah mereka sesuai dengan belas kasihan-Mu. Yang bergumul untuk masalah-masalah pekerjaan, hamba terlalu percaya Bapa akan membuka jalan bagi anak-anak-Mu dan mereka akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Mereka yang bergumul untuk masalah sakit penyakit sekalipun, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Bapa di surga. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup menyembuhkan, memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dengan kuasa-Mu. Tetapi biarlah semua itu jadi karena kehendak Bapa dan bukan karena kehendak kami sebagai manusia. Terima kasih yang mulia. Biarlah Bapa memberkati kami saat kami mengangkat tangan di hadapan Bapa. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Segala berkat itu kami terima dengan iman, percaya dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen.

Kalau kamu tidak berdosa, lempar wanita ini duluan. Pertanyaan saya, kemudian Yesus menghakimi wanita itu enggak? Bagaimana cara Yesus menghakimi? Dengan kasih. Dia bilang apa? Hey wanita, aku pun tidak menghukum kamu. Saudara, orang salah sudah diseret di depan sini, harus dilempar batu sampai mati. Tiba-tiba Yesus yang punya hak berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Itu cukup untuk menghukum dia. Betul? Ada orang diampuni, itu lebih berat daripada dipukul. Betul gak? Suami yang berselingkuh tiba-tiba dipeluk sama istri yang dia bilang, sayang, aku tetap cinta kamu, aku tidak menghukum kamu. Ada banyak suami yang langsung nangis dan bilang, kamu ceraiin aku aja, aku memang udah gak layak, aku memang tidak. Buat aku kamu tetap segala-galanya. Suaminya malah down banget. Kenapa? Itu yang saya bilang, kasih adalah ketegasan dari sisi

akan dibenci semua orang oleh karena nama. Makin kesini firman Tuhan makin jelas ya. Kita mungkin masih bingung. Sampai mungkin 200 tahun yang lalu kita masih bingung. Enggak tuh, orang Kristen fine-fine aja tuh. Tapi makin kesini makin terbukti Alkitab itu hebat. I am proud of my Bible. Saya bangga dengan Alkitab saya. Yang pertama karena morally right. Secara moral dia benar, saudara-saudara. Orang bilang Kristen itu kafir. Tapi orang Kristen mengajar satu suami cuma boleh punya satu istri. Satu istri cuma boleh punya satu suami. Orang Kristen mengajar berdoalah bagi musuhmu. Dan mintalah berkat bagi orang yang menganiaya kamu. Artinya morally right. Yang kedua kenapa saya bangga akan Alkitab saya. Semua nubuatan yang tertulis oleh firman Tuhan terbukti.

Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Dibenarkan itu artinya yang salah dalam hidup kita, yang tidak beres dalam hidup kita, yang tidak benar dalam hidup kita, lewat kematian Yesus di atas kayu salib, segala sesuatunya diperbaiki, segala sesuatunya dibenarkan, sehingga kita yang harusnya tersebut

0: Temukan beragam informasi dan hiburan yang mendidik dan berbudaya bangsa bersama RRI Pusat Pemberdayaan Masyarakat.
1: Acara ini dipersembahkan oleh
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: RRI, Radio Publik Pemersatu Bangsa.

Khotbahmu hidupmu. Integritas di dalam gereja. Khotbahmu hidupmu. Tuntutan bagi pemuka agama. Khotbahmu hidupmu harusnya menjadi milik setiap orang yang mengaku beragama. Ya, khotbahmu hidupmu. Alangkah indahnya kalau hidup adalah apa yang ada di dalam khotbah. Karena khotbah selalu indah terdengar di telinga. Sebuah kepedulian yang dikumandangkan terhadap sesama. Sebuah keberanian yang digambarkan bukan saja berkorban harta tetapi juga nyawa. Wow, sebuah kebersamaan yang sangat indah karena berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tak terbilang nilai dalam khotbah. Alangkah indah kalau khotbah menjadi kenyataan yang luar biasa, membawa kita menapaki hari-hari untuk semakin mengerti apa yang harus kita lakukan di kehidupan ini. Alangkah indah jika khotbah menjadi sebuah kenyataan di kehidupan, sehingga tiap orang tak sekedar mendengar tetapi kini merasakan. Gugatan bagi tiap orang beriman. Gugatan bagi Anda yang mengaku percaya. Gugatan bagi Anda orang beragama. Semoga rumah ibadah tak sekedar tempat memuja. Semoga rumah ibadah tak sekedar tempat mengaku dosa. Semoga rumah ibadah tak berhenti di rumah ibadah, tetapi rumah ibadah bisa memberi suasana yang merubah hidup tiap anak manusia. Rumah ibadah bisa menitip supaya ibadah dibawa dalam kehidupan nyata, sehingga ibadah hadir di keseharian, dimiliki oleh tiap orang, dirasakan manfaatnya oleh tiap insan. Dan akhirnya orang boleh berkata, betapa indahnya hidup dalam ibadah yang diawali, yang didasari sebuah kebenaran khotbah yang hadir di kehidupan nyata. Alangkah indahnya jika itu menjadi sebuah kenyataan. Sudah sepantasnya tiap agama memeriksa diri. Jangan-jangan menemukan yang berbeda. Karena yang dilakukan di kehidupan ternyata sangat bertolak belakang dengan apa yang dikhotbahkan. Awas, gereja bukan gedungnya, tetapi orangnya. Hadir dalam kehidupan nyata, berbagi dengan sesama. Dan sesama bukan saja orang seagama, tetapi sesama adalah manusia. Semoga Anda melakukan apa yang seharusnya. Bersama saya, Bigman Sirait.

0: enak ya. Pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Eh, ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang. Ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini dan di ruang dengan semuanya. Saat lagi akan kita ikuti bersama untuk informasi berita sepakan bersama dengan Pro 1 RRI Tarakan. Selamat mengikuti.
1: Cabang olahraga andalan yang dapat mengangkat nama Bulungan. Karena itu, pembinaan harus dimulai dari sekolah.
2: Namun yang lebih utama tadi saya dalam pesan saya kepada Ketua Percasi, pastikan adanya kita memiliki ketersediaan atlet-atlet muda. Nah, program ini bisa kita sinergikan dengan pemerintah daerah melalui sekolah-sekolah yang ada di Bulungan. Percasi harus bisa membangun sinergi dengan sekolah. Mungkin ada-ada anak-anak kita yang hobi olahraga catur dan bisa dilaksanakan kegiatan bersama antara Percasi dengan sekolah pemerintah daerah melalui pembukaan sekolah catur di Kabupaten Bulungan.
1: Sementara itu, Ketua Percasi Bulungan Darmawan mengatakan konsep sekolah catur akan dirumuskan terlebih dahulu secara internal sebelum dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah. Ia menambahkan sekolah catur nantinya tidak hanya menjadi tempat belajar teknik bermain, tetapi juga menjadi wadah pembinaan dan pencarian atlet muda berbakat.
3: Ya tentu kami menyambut baik arahan dan perintahnya Pak Bupati kepada Percasi Kabupaten Bulungan. Karena itu yang memang kami bahas di internal pengurus Percasi Bulungan. Kedepannya tentu ada atlet-atlet yang berprestasi bukan hanya para senior tetapi juga generasi muda.
1: Selain sekolah catur, Percasi Bulungan juga menyiapkan kompetisi sebagai bagian dari pembinaan atlet. Salah satunya Bupati Cup yang dijadwalkan berlangsung 13 Oktober 2026 dan terbuka bagi pelajar serta masyarakat umum. Darmawan berharap program pembinaan tersebut dapat melahirkan atlet-atlet muda Bulungan yang mampu berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Data Newsweb Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemprov Kaltara alokasikan 2 miliar rupiah untuk mensukseskan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2 Kalimantan Utara 2026.
1: Tengah efisiensi dukungan untuk finansial 2 miliar itu nanti akan diproses melalui APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Utara.
2: Di tengah kondisi efisiensi anggaran, Pemprov Kaltara memastikan siap mengucurkan hibah sebesar 2 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026. Alokasi dana hibah sebesar 2 miliar rupiah tersebut diperuntukkan bagi panitia besar pelaksana Porprov kedua Kaltara. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltara, Bustan, menjelaskan bahwa proses pencairan dana diupayakan rampung sebelum pembukaan Porprov pada 10 November mendatang.
1: Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tetap berkomitmen penuh tengah efisiensi dukungan untuk finansial 2 miliar itu nanti akan diproses melalui APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Utara. Insya Allah sebelum pelaksanaan Porprov tanggal 10, dana yang akan nanti dihibahkan melalui KONI dan kemudian KONI meneruskan ke PB, panitia besar pelaksana Porprov dengan nilai 2 miliar. Itu 2 miliar kita proses sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2: Bustan menambahkan alokasi dana 2 miliar rupiah ini telah disepakati bersama dalam rapat koordinasi antara Pemprov Kaltara, KONI Kaltara, serta Pemkab Malinau. Diharapkan kepastian dukungan anggaran ini dapat memperlancar seluruh tahapan persiapan arena maupun teknis pertandingan Porprov kedua di Kabupaten Malinau. Steve Dadi, RRI Tarakan, terus mudara untuk Indonesia.

0: KONI Kaltara soroti progres penyempurnaan venue Pekan Olahraga Provinsi 2 Kaltara capai 98%.
1: Sudah 95%, 98%. Artinya apa? Yang pertama yang menjadi rokoker kita untuk penyelenggaraan Porprov itu adalah kesiapan venue.
2: Kesiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau disebut telah mencapai sekitar 98%. Wakil Ketua 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Wiono Adi, mengatakan capaian tersebut terutama ditopang oleh progres kesiapan venue yang menjadi salah satu faktor utama dalam penyelenggaraan Porprov. Menurut Wiono, kesiapan infrastruktur menjadi prioritas dalam memastikan pelaksanaan Porprov berjalan sesuai rencana, sebab ketersediaan venue akan menentukan apakah cabang olahraga yang telah ditetapkan dapat dipertandingkan.
1: Sudah 95%, 98%. Artinya apa? Yang pertama yang menjadi rokoker kita untuk penyelenggaraan Porprov itu adalah kesiapan venue. Karena kesiapan venue itu berkaitan dengan cabang olahraga yang bisa dipertandingkan. Dan oleh karena itu prioritas kita adalah pada infrastrukturnya. Dan ini kondisi real yang selama satu tahun, ini mulai bulan Februari 2025 sampai sekarang satu tahun setengah, kita ikut monitoring dan evaluasi fakta real pada bulan Juni tadi dan Agustus ini sudah terselesaikan, kecuali sarana-prasarana olahraga yang menurut kita tidak memerlukan waktu, misalnya seperti petang itu dan sebagainya.
2: KONI Kaltara juga telah memetakan cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam Porprov. Sebanyak 48 cabang olahraga prestasi akan menjadi bagian dari kompetisi, ditambah 2 cabang olahraga eksibis, yakni catur dan domino. Kendati, pastian masih akan tetap dibahas dalam rapat koordinasi teknis Rakornis Porprov yang berlangsung di Malinau, Senin dan Selasa pekan ini. KONI Kaltara kini memfokuskan perhatian pada pemantapan sejumlah kebutuhan teknis dan penyelesaian sarana pendukung yang masih tersisa sehingga venue dapat dipergunakan sesuai dengan cabang olahraga yang dipertandingkan. Adi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 148 peserta ikuti ujian kenaikan tingkat UKT Taekwondo yang digelar di halaman RRI Tarakan Minggu 27 September lalu.
1: Kalau untuk tujuan utamanya yaitu untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat penguasaan teknik.
2: 148 peserta ikuti ujian kenaikan tingkat Taekwondo di Tarakan. Sebanyak 148 peserta mengikuti ujian kenaikan tingkat atau UKT Taekwondo yang digelar di halaman RRI Tarakan Minggu 27 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan UKT gabungan yang diikuti peserta dari beberapa dojang. Pengurus dojang Taekwondo RRI menyebut kegiatan UKT biasanya dilaksanakan sekitar 4 kali dalam setahun atau lebih, tergantung kebutuhan masing-masing dojang.
1: UKT ini, ujian kenaikan tingkat, itu gabungan ya dari beberapa dojang dan itu dilaksanakan di halaman RRI. Kemarin Minggu tanggal 27 September 2026. Untuk pesertanya sendiri itu ada sekitar 148 peserta.
2: Tingkatan yang diuji dalam kegiatan tersebut diantaranya kenaikan dari sabuk kuning ke sabuk merah. Pengurus Dojang Taekwondo RRI menjelaskan, UKT tidak hanya untuk mengukur kemampuan teknik, namun juga bagian dari pembentukan mental dan karakter peserta.
1: Nah, kalau tujuan utamanya yaitu untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat penguasaan teknik, kemudian ada pembentukan mental selama proses latihannya, dan juga karakter dari masing-masing peserta didik.
2: Untuk dinyatakan lulus dan berhak naik sabuk, peserta diwajibkan menguasai teknik sesuai dengan tingkat sabuk yang diujikan. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan olahraga pagi ini. Tim pemberitaan RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan pukul 7 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih akan hadirkan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan menemani pagi hari Anda di hari ini, hari Minggu.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Pendengar dari suara modulus kamu ya, cuma kamu. Kita flashback lagi ke tahun 96 ya, di mana lagu ini saat itu rilis dan diperkenalkan oleh Modulus yang tentu saja sudah bukan nama asing juga di belantika musik Indonesia. Pukul 7.39 menit waktu Indonesia Tengah. Ini kalau pagi-pagi gini sudah mulai serak-serak basah, tandanya apa? Tandanya belum minum ya. Ya sudah, kalau pagi bicara minum, bicara makan, yang belum ada agenda sarapan, sarapan gih ya. Ini penting juga biar kita nggak kerja, nggak ada aktivitas padat hari ini. Tapi bukan berarti kita harus layeh-layeh kalau soal sarapan ya. Karena sarapan itu amunisi tubuh. Sarapannya juga jangan asal masuk ya. Jangan seperti gorengan, minumannya sudah es teh pagi-pagi. Jangan ya, pilih minuman hangat ya. Memang sedikit gula akan membantu supaya ada energi, tapi jangan banyak-banyak juga. Terus sarapannya kita makan yang ada kandungan serat protein ya. Biar sarapan kita juga harus ada gizinya ya kan. Jadi jangan cuma ayo kita beli nasi kuning, temannya gorengan yang banyak. Waduh. Nasi kuningnya enggak apa-apa ya, gorengannya nanti dulu deh. Ya, selamat pagi. Ini sudah hari Minggu di 4 Oktober 2026 ya. Udah lembaran keempat. Besok kembali lagi hari Senin. Aduh, kalau mikirin Senin, kira-kira yang terbersit apa? Kerja lagi, ya kan? Nah, tapi itulah siklus hidup kita seperti itu ya. Bangun, tidur, ibadah pagi, kerja, pulang, tidur, repeat ya. Diulangi terus setiap hari. Jadi tubuh juga akhirnya seperti kayak tersetting ya kan. Seperti itu aja hari-hari. Nah, hari ini supaya beda ya, paling tidak beri sedikit apresiasi lah untuk Anda ya, baik secara fisik maupun mental ya. Lakukan hal-hal yang menyenangkan. Aduh mager mbak, apalagi ini mendung ya kan. Kayaknya enak kalau tarik selimut lagi. Ya gak apa-apa ya. Kadang tidur itu juga obat healing, obat refreshing. Sekedar tidur loh, jika dilakukan oleh orang-orang yang tidurnya kurang ya. Ya mungkin karena alasan kerja ya, atau apapun, kemarin ada keluarga yang sakit ya. Dan kalau hari ini mau malas-malasan, itu juga healing untuk tubuh. Karena apa? Mungkin kemarin bermalas-malasan adalah sesuatu yang mahal untuk Anda. Banyak kesibukan, banyak aktivitas, banyak target-target penting di dalam pekerjaan yang mengharuskan Anda mengorbankan beberapa jam waktu tidur. Nggak apa-apa kalau mau dilakukan hari ini, balas dendam, mau banyak-banyak tidur. It's okay ya, karena itu semua fungsinya, manfaatnya adalah Anda yang merasakan ya. Sekedar tidur, sekedar rebahan, nonton apapun itu, bahkan itu dilakukan di rumah, main sama anak, kumpul sama keluarga, itu sebenarnya sudah sarana healing, sarana refreshing ya. Ada dua ya, healing dan refreshing. Healing itu sebenarnya adalah pengobatan ya. Jadi kalau kita merasa mungkin mental kita tuh nggak terlalu yang drop-drop banget ya, harusnya istilahnya lebih ke refreshing ya. Tapi healing itu adalah ketika ada orang yang sudah ditegakkan memiliki mental illness, atau mungkin ada sedikit gangguan kesehatan mental, nah dia perlu healing lagi, udah bukan refreshing lagi ya, healing ya. Jadi hari ini apapun itu konteksnya, mau healing, mau refreshing, yang pastinya itu semua kembali untuk Anda supaya lebih segar, lebih fresh ya, karena besok sudah menghadapi Senin lagi. Even itu seorang ibu rumah tangga, jadi jangan dipikir hari Senin itu adalah hantu atau momok hanya untuk orang-orang yang kerja atau sekolah aja. Enggak ya, ibu rumah tangga juga pastinya kepikiran, aduh besok Senin lagi nih, nyiapin bekal anak lagi nih, apalagi kalau juga suaminya bawa bekal ya. Mempersiapkan juga nih outfitnya pasangan, outfitnya anak-anak ya kan. Apalagi kalau dikit-dikit ibu, bu ini mana bu, bu ini mana bu, ma ini mana ma, ma ini ditaruh mana. Dan herannya kalau dicari sama bapaknya, anak-anaknya gak dapet itu barang ya. Giliran ibunya yang turun tangan, gak sampai sepersekian menit dapet. Entah alam juga seakan merestui gitu ya, untuk memberi label pada ibu itu adalah makhluk yang serba bisa di rumah ya, serba dibutuhkan. Jadi mengingat begitu serba bisanya seorang ibu, sampai muncul
anggapan dan perasaan ibu tuh gak boleh sakit ya. Kalau sakit juga gak boleh lama-lama. Sakit juga tetap harus dipaksa kerja, bangun. Nah itu ya, itu adalah penegasan bahwa jadi jangan anggap enteng ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu gak ada jam kerjanya loh. Gak ada patokan pulang jam segini, mulai jam segini, gak ada. Semuanya itu open ya, waktunya tuh open, sangat terbuka. Even itu tengah malam, ada keluhan anak ini itu, bangun ya kan. Jadi ini juga pastinya hari yang sibuk untuk para ibu ya, udah mulai mempersiapkan besok nih apa ya, bekalnya apa. Bahkan itu sekedar untuk masak menu apapun udah jadi kepusingan tersendiri setiap hari, ya kan Bu? Hari ini mau masak apa ya? Hari ini hari Minggu nih, spesial nih. Semuanya lagi pada ngumpul, nah biasanya kayak gitu ya. Jadi selamat pagi semua, saya Arfi dan Mas Angga Hadi siap menemani Anda sampai nanti pukul 10 ya. Agenda siar kita tidak berbeda dari hari Minggu biasanya. Nanti jam 8 atau pukul 8 kita akan ikuti siaran gereja. Lalu nanti juga ada musik dan info sampai pukul 10 akan hadir siaran Idola Indonesia Layak Anak. Rangkaian lagu juga masih dipilihkan Mas Ai, penata musik kita ya. Ini kolaborasi dari mancanegara dan lagu-lagu dalam negeri ya. Nah kalau tadi mau dulus Kamu Ya Cuma Kamu, sekarang ada Bruno Mars dengan Treasure.

0: Dong, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Salting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.

0: Enggak Bang John, patop lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Unang. Aguh ya Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah dikit Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus...

0: pelan-pelan, Le. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leuki ini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Le. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le dah. Udahlah, Le, yang jalannya pelan kali. Le borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami

Mendengar dari Clean Bandit featuring Sean Paul dan Anne Marie, Rockabye sudah menutup perjalanan kita dengan lagu dan info tepat pada pukul 8 pagi saat ini. Nah, saatnya kita untuk mengikuti siaran gereja untuk umat Nasrani Kota Tarakan dan sekitarnya. Gereja Paroki Santa Maria Immaculata Kota Tarakan untuk edisi 4 Oktober 2026. Selamat mengikuti.

Pendengar dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dalam siaran gereja yang kami hadirkan dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan untuk edisi Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2026. Saya Virgo Edi. Pendengar Pro Santo RRI Tarakan dimanapun Anda berada, untuk